0: Ya.
1: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Ya.
5: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintas

0: Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336.

SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini, sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Purwo.
2: Selamat pagi Mbak Citra.
1: Ya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, ngasok pagi seperti apa, silakan.
2: Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 21 September 2026 mulai pukul 7 pagi hingga esok hari. Kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya secara umum pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian cuaca pada awal malam hingga tengah malam hari diperkirakan cuaca berawan. Kemudian untuk dini hari hingga pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan diperkirakan antara 4 hingga 30 km/jam. Untuk kelembapan berkisar antara 45 hingga 93%. Untuk Cilacap dan Kebumen, secara umum pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari hingga pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km/jam. Untuk kelembapan berkisar antara 50 hingga 90%. Hingga saat ini belum terdapat peringatan dini, namun apabila ada akan kami infokan melalui kanal resmi BMKG ataupun media sosial @info_bmkg. Demikian perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, Mbak.

0: terhormat Bapak Ibu Pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Pendengar Pro 1 masih menemani Anda bersama dengan saya Putri dan juga Citra ya di rangkaian acara Purwokerto pagi ini.
2: Iya, baik. Pendengar Pro 1 memulai awal pekan ya di minggu ini, tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin harus kita persiapkan ya untuk melakukan segala aktivitas. Nah, Putri, belakangan ini kan kadang kamu ngerasa banget enggak sih kalau cuaca ini lagi super
3: kurang
2: duper
3: bersahabat
2: panas. Waduh, iya. Terus kamu ngerasa enggak kulit kita nih jadi kayak kerasa kering gitu, enggak tegar gitu.
3: Iya
2: enggak
3: sih? Iya.
2: Nah, jadi kalau lagi panas-panas kayak gini kan pasti yang diinget itu cuman kipas angin sama AC gitu ya. Nah, kebutuhan cairan tubuh juga tentunya ini sesuatu hal yang jangan sampai terlupakan di cuaca panas seperti sekarang ini. Nah, saat udara panas, tubuh bisa lebih banyak kehilangan cairan, apalagi kalau kita banyak beraktivitas di luar rumah. Makanya jangan sampai kita ngerasa haus dulu nih baru minum. Jadi kita harus biasakan minum air secara cukup dan teratur sepanjang hari. Apalagi kalau misalnya kita lagi kerja atau mungkin juga bepergian atau malah berolahraga, karena kebutuhan cairan tentu perlu lebih diperhatikan lagi.
3: Iya, sederhana memang tapi penting ya pendengar. Tubuh yang cukup cairan ini bisa membantu kita tetap segar dan nyaman dalam menjalani aktivitas. Ya. Jadi pagi ini sebelum sibuk dengan rutinitas Anda, sudahkah minum air putih?
2: Sudah.
3: Yuk siapkan air minum di dekat kita supaya cuaca panas dan kering bukan alasan tubuh kekurangan cairan.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, pastikan Anda tuh tetap terus bersama kami karena nanti Citra dan juga Putri akan kembali menyapa Anda ya dalam dialog Purwakarta menyapa pagi.
1: Iya, dan jangan lewatkan juga nanti juga ada Halo RRI ya yang akan menemani Anda pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Pendengar, kebakaran landa TPST Kedung Randu di Kabupaten Banyumas dan mengakibatkan bangunan TPST dan dua rumah terbakar. Berikut laporan reporter kami Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
1: Baik, pendengar, kebakaran yang melanda kawasan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Kedung Randu Kecamatan Patik Raja Kabupaten Banyumas dapat dikendalikan pada Minggu sore. Api yang sempat membesar dan merembet ke pemukiman warga sejak siang hari kini tersisa kepulan asap. Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas, Andaru Budi Laksono, mengatakan pihaknya sudah berhasil melokalisir titik api dan tim telah bekerja seharian sampai dengan malam hari. Menurutnya, kobaran api besar yang sebelumnya membumbung tinggi sudah tidak terlihat pada malam harinya. Yang tersisa di lokasi hanyalah kepulan asap. Andaru menjelaskan pihaknya menerima laporan kejadian saat kondisi api di lokasi sudah membesar. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti awal mula kejadian karena baru mendapat informasi setelah api membesar. Dia menyebut laporan masuk sekitar pukul 13.30 Minggu siang. Setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada ke lokasi kejadian. Total ada 6 unit mobil pemadam yang dikerahkan untuk menjinakkan api. Andaru menyebut api yang berasal dari kawasan XTPA itu merembet akibat angin kencang dan mengarah ke utara, hingga berdampak pada bangunan di sekitar lokasi.
2: Karena mungkin angin yang besar dan pohon-pohon yang sudah kering, ya, daun-daun terutama, itu yang bikin merembet api sampai ke sini, sampai terbakar dua bangunan ini.
3: Tapi itu memang tempat pengelolaan sampah, ya, Pak? Ya?
2: Kemungkinan iya. Ya, setelah hadir, ya, betul. Dan sampai dengan saat ini kita masih berusaha untuk memadamkan api tersebut. Nanti dilibatkan berapa, Pak? Untuk tim 14 sampai 20 orang.
1: Ya, pendengar, terkait dengan kondisi bangunan TPST sendiri, Andaru enggan menjelaskan lebih jauh dan meminta hal tersebut dikonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH selaku pihak yang berwenang. Dia mengungkapkan ada 3 kendala utama yang dihadapi timnya selama proses pemadaman berlangsung, yakni angin yang membuat api membesar, asap yang tebal, dan kesulitan sumber air. Meski begitu, sudah dipastikan bahwa api dapat dikendalikan pada sore harinya. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Pendengar, peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga penegakan aturan lalu lintas. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
5: Kalau menurut saya sih, ya, peringatan hari lalu lintas itu penting, ya, karena sebagai pengendara kita tuh nggak cuma tertib lalu lintas tuh saat ada polisi atau razia doang, karena kan membahayakan buat keselamatan pengguna jalan yang lain, ya. Walaupun kita udah awas, tapi kalau ada yang terlibat itu kan bahaya, kayak nerobos lampu merah, nggak pakai helm saat berkendara, main HP atau ngerokok di jalan gitu kan, itu ganggu pengendara yang lain, ya. Jadi sebaiknya sih semua saling mawas diri aja, tingkatkan kesadaran untuk tertib di lalu lintas.
6: Menurut saya, peringatan ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa keselamatan jalan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran untuk tertib lalu lintas sekarang sudah cukup baik. Cuma ya, ada beberapa masih ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Harapannya sih bagi masyarakat bisa lebih disiplin, bukan karena takut ditilang, tetapi kesadaran mereka sendiri bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan kita bersama.

0: Dialog Purwokerto menyapa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Kali ini kita sudah ada di segmen Purwokerto menyapa edisi Senin 21 September 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang refleksi Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilahkan yang ingin bergabung melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara live di YouTube RRI Purwokerto.
2: Ya, baik. Pendengar, lalu lintas ini merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi tentu perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya bertujuan menghindari pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga penegakan aturan lalu lintas. Namun, bagaimana kondisi kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas saat ini? Apakah budaya tertib berlalu lintas sudah mulai menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari? Lantas, kira-kira apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga tertib? Dan bagaimana peran masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mendukung keselamatan berlalu lintas? Dan apa yang dilakukan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja kedua narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi, saya ingin menyapa dulu Bapak AKP Dwi Nugroho. Beliau ini adalah Wakasat Lantas Polresta Banyumas. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri.
2: Ya, apa kabar? Sehat Pak?
3: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, dan selanjutnya saya juga akan sapa Bapak Ibtu Ahmad Faizin. Beliau ini adalah Kaur Bin Opsnal Satlantas Polres Purbalingga. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Pak Citra, Mbak Putri.
1: Iya, apa kabar Pak?
4: Sehat
1: ya Pak ya, semangat terus ya Pak tentunya. Iya baik Bapak, dalam dialog Purwokerto menyapa untuk edisi kali ini, kita akan undang pendengar juga nih Bapak-Bapak. Nanti kita juga akan buka atensi untuk pendengar yang ingin bertanya langsung dalam dialog kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Dwi Nugroho ini Pak, kondisi lalu lintas Banyumas selama setahun terakhir ini bagaimana nih Pak?
3: Ya Alhamdulillah, menurut pengamatan kami kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas ya sudah cukup baik, ya di mana ditandai dengan beberapa fasilitas yang mendukung kelancaran lalu lintas sudah ya berlahan-lahan sudah mulai lengkap, kemudian masyarakatnya juga sudah mulai tertib. Namun demikian mungkin ada beberapa catatan ya, memang ada beberapa yang masyarakat yang tertib kalau ada polisi. Jadi kalau nggak ada polisi ya coba-coba melanggar lah, tapi kalau ada polisi tertib. Namun secara umum sudah baik lah kondisi di Purwokerto ini.
1: Kesadaran masyarakatnya tentunya ya Pak ya?
3: Sudah
1: ya.
3: Jadi ada, menurut kami ada tiga level nih. Ada yang masyarakat yang memang tidak tahu, kemudian ada yang tahu tapi melanggar, dan yang ketiga ini yang bagus, yang tahu dan dia taat. Ada tiga level.
2: Baik, kemudian Bapak dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026 ini nih Pak, apa nih Pak yang menjadi evaluasi utama Satlantas terkait dengan tadi baik mungkin pelanggaran ataupun kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas Pak?
3: Jadi tiap tahun kami dari Satlantas Polresta Banyumas selalu melaksanakan evaluasi ya, di mana kami melaksanakan evaluasi terkait dengan pelanggar lalu lintas ya, di mana dari tahun 2025 dibandingkan dengan 2026 untuk angka pelanggaran ini alhamdulillah bisa turun. Ya dari angka 3293 menjadi 1623.
1: Itu angkanya lumayan sangat luar biasa ya. Ya,
3: namun demikian kecelakaannya agak mengalami kenaikan. Di mana di tahun 2025 sampai dengan September itu terdapat 1085 kejadian. Dan di tahun 2026 sampai bulan September ini sudah 1416 kejadian. Wow. Atau naik 30%. Ya, di mana korban meninggal dunianya juga mengalami kenaikan. dari 148 menjadi 168 di bulan September ini. Nah, kemudian kami juga selalu melaksanakan kegiatan terapi apa black spot, di mana lokasi-lokasi mana yang sering terjadi kecelakaan kita terapi, apa sih penyebabnya, kemudian penanganan apa yang perlu dilakukan. Dan kita melaksanakan forum lalu lintas juga dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Banyumas untuk bisa memberikan apa peningkatan terkait dengan layanan lalu lintas.
1: Faktor penyebabnya apa itu Pak yang menyebabkan kenaikan prosentasenya tinggi Pak?
3: Kalau sampai saat ini sih kebanyakan human error. Jadi kesalahan dari pengendara sendiri. Itu tadi ada yang tahu tapi tetap melanggar. Karena kecelakaan itu pasti diawali dengan pelanggaran terlebih dahulu. Ya, itu yang menyebabkan.
1: Apa mungkin karena kondisi lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas sekarang semakin padat ya Pak ya?
3: Betul sekali, peningkatan kendaraan baik roda 2, roda 4 memang tiap tahun mengalami peningkatan. Tidak hanya di Kabupaten Banyumas, saya yakin di
4: Purbalingga juga banyak. Sama saja.
3: Di beberapa wilayah seluruh Indonesia.
2: Ya, peningkatan. Jadi makin padat ya.
5: Satu kakak punya beberapa kendaraan ya Pak ya. Di rumah ya Pak.
3: Dan imbangan untuk jalannya apa kurang ini, kurang cepat mengimbangi antara laju pertambahan kendaraan dengan penambahan ruas jalan.
2: Oke, baik kita beralih dulu nih ke Pak Ahmad Faizin. Bapak, kalau Bapak melihat kondisi lalu lintas kalau di Purbalingga sendiri seperti apa nih Pak, mungkin terutama dari sisi kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sendiri?
4: Memang kalau secara umum ya sudah ada peningkatan ya Pak, pun kadang-kadang apa yang disampaikan dari Pak Wakasat itu sama Pak. Kadang-kadang ada masyarakat yang tidak patuh karena tidak ada polisi. Terutama kalau mungkin siang hari, sore hari, malam hari terutama itu. Karena banyak sekali mungkin kalau malam hari rata-rata lampu merah, rambu-rambu itu kadang-kadang tidak dipatuhi.
2: Rambas ya.
4: Betul.
2: Oke, kemudian evaluasi utama dari Satlantas Purbalingga Pak tahun ini terkait pelanggaran dan juga kecelakaan Pak?
4: Kita selalu melaksanakan ANEF ya, rutin di Satlantas. Baik tiap minggu maupun bulanan kita selalu melaksanakan ANEF, dan hasil ANEF itu terutama dari data laka, kita melaksanakan anatomi lalu lintas, kita melaksanakan terutama mungkin kalau dari unit terjauh kita selalu melaksanakan patroli di rawan laka dan kemacetan atau black spot yang ada. Terus dari Kamsel kita selalu melakukan sosialisasi, baik di pemerintah, PT-PT yang ada maupun di sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun universitas yang ada di Purbalingga.
2: Biasanya Pak, kalau jenis pelanggaran yang sering terjadi begitu Pak, kalau di Kabupaten Purbalingga sendiri ini biasanya apa nih Pak?
4: Ya, penggunaan helm.
2: Masih helm ya.
4: Kadang-kadang, terus berboncengan lebih daripada satu, ya, terus melawan arus, terus tidak mentaati rambu-rambu, dan mungkin kadang-kadang sering ada balap liar.
1: Masih ada ya Pak ya?
4: Terutama kalau malam-malam hari libur itu.
2: Malam minggu gitu ya.
1: Pelaku ini biasanya pelajar Pak? Atau?
4: Terutama ya masih pelajar di bawah umur ya, lah. Pak, anak-anak umur muda lah.
1: Ya. Gitu ya, oke. Pak, kemudian untuk titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas di kawasan Purbalingga di mana saja Pak biasanya Pak?
4: Ini minggu ini di daerah Esparman, perempatan itu. Esparman, Jalan Esparman, sama daerah Bojongsari. Itu caranya memang lurus sekali, apalagi sekarang program Pak Bupati ini kan alus dalani, tadi sekarang jalannya alus,
3: banter-banter,
4: iya programnya kan sekarang program Pak Bupati kan dalani alus dalani, memang hampir semua sekarang sudah halus, itu malah dipergunakan sama anak
2: malah jadi ya. Enak gitu ya,
5: buat enak di ini ya,
2: buat mereka main gitu. Iya
4: betul sekali.
2: Oke, baik. Kemudian ke Pak Dwi lagi nih. Pak Dwi, kalau dari upaya dari Satlantas sendiri nih Pak sejauh ini dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya nih Pak generasi muda, agar kesadaran tertib berlalu lintas nih tidak hanya muncul ketika ada penindakan saja, seperti apa Pak?
3: Upaya-upaya yang kita laksanakan sudah cukup banyak ya. Di antaranya kita melaksanakan Police Go to School ya. Kita rutin tiap hari Senin menjadi pembina upacara di beberapa sekolah secara bergiliran, kemudian kita menunjuk duta-duta lalu lintas, di mana duta itu akan nantinya memberikan edukasi kepada rekan-rekannya, mungkin dengan dikasih tahu atau diberikan pengertian dari teman-temannya lebih bisa masuk daripada dikasih tahu dengan apa dari kita maupun dari orang lain. Kemudian kita melaksanakan kegiatan safety riding juga, memberikan pemahaman bagaimana sih berkendara yang aman dan nantinya berkeselamatan. Kemudian kita juga membentuk kampung-kampung lalu lintas, kemudian kita juga bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya dalam berkendara. Jadi karena edukasi yang awal itu dari keluarga dulu, ya, dari keluarga sudah diberikan edukasi, nanti ditambahi dari dengan polisi, nanti akan lebih masuk ke generasi muda.
1: Baik, Pak Dwi, kemudian pendekatan baru dari Satlantas dari segi teknologinya, Pak?
3: Teknologi, karena kita karena anak muda sekarang atau Gen Z lebih melek kepada media sosial, ya. Jadi kita sering juga melaksanakan kegiatan sosialisasinya via medsos yang kita punya dari Satlantas, seperti di IG, kemudian di TikTok, sehingga mungkin akan lebih masif, ya, masif gitu.
2: Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tensi dengar Anda, kami tunggu tentunya di 632336 atau bisa juga melalui WA, ya, di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kemudian Pak Ahmad Faizin ini, ya, kalau selain penindakan nih Pak, langkah apa nih Pak sejauh ini yang dilakukan Satlantas Polres Purbalingga untuk mendorong masyarakat tentunya agar memiliki kesadaran tertib berlalu lintas dari diri sendiri, Pak?
4: Kami dari Satlantas, kita menggandeng komunitas motor maupun ojol, terutama yang sudah kita laksanakan, kita membuatkan warung kopi tertib berlalu lintas. Nah, itu gunanya nanti para ojol kumpul, kita bisa bergabung sambil ngopi, kita ngobrol-ngobrol masalah tertib berlalu lintas, dan supaya dari ojol itu nanti duta ke masyarakat atau rekan atau mungkin keluarga, supaya menyampaikan ke masyarakat biar lebih tertib dan berkeselamatan di jalan, begitu.
1: Oke, programnya menarik ya Pak, ya. Ini keterlibatan bagaimana polisi melibatkan masyarakat ya Pak, ya, untuk menjaga ketertiban lalu lintas ya Pak. Program ini apakah diadopsi juga Pak?
3: Oh, betul sekali. Jadi kita kebetulan kemarin Pak Kapolresta baru melaunching adanya posko ojol. Jadi kita membuat posko atau ruangan di Satlantas tempatnya. Nanti di situ ada ruangan istirahat yang dilengkapi dengan kamar mandi, ber-AC, kemudian ada kasur, ada TV, kemudian di pantry-nya kita siapkan ada kopi, teh, kemudian kletikan untuk mereka bisa memanfaatkan. Siapa saja, ya, ojol itu bisa datang ke situ untuk sekedar istirahat sambil menunggu orderan, kemudian mereka bisa sambil ngopi, sambil kletikan, dan sekaligus bisa memberikan informasi cepat kepada kami terkait, mereka kan ada di jalan nih, 24 jam, jadi setiap ada informasi baik terkait dengan lalu lintas, keamanan, bisa cepat nyampe kepada kami. Itu terobosan dan terobosan kreatif dari Bapak Kapolresta Banyumas.
2: Oke, luar biasa sekali. Tapi sejauh ini mereka memanfaatkan fasilitas itu, Pak?
3: Memanfaatkan sekali mereka. Banyak yang di situ, baik yang ojol perempuan maupun laki-laki, mereka memanfaatkan di situ. 24 jam kita buka.
1: 24 jam, ya. Pengamatan Bapak itu biasanya sampai berapa orang tuh Pak biasanya yang
3: sekali di situ, Pak? Kumpul kami kadang ada 15, 10. Kemudian setiap hari Jumat juga kita menyediakan makan siang di situ sebagai bentuk menyisihkan sekedar rezeki untuk mereka bisa makan siang bersama di situ. Nah, Jumat biasa. Berkah kita.
2: Definisi full fasilitas lah, ya.
1: Iya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Kami masih menunggu atensi Anda. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Terima kasih banyak. Dan nanti kita akan bacakan satu persatu pertanyaan dari Anda, pendengar Pro 1. Sebelumnya akan saya hadirkan dahulu ada lagu yang akan menemani Anda. Kali ini saya pilihkan lagu dari miliknya Jazz. Katakan.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Baik pendengar Pro 1, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pak, saya Rudi dari Sokaraja. Kadang saya lihat pengendara baru tertib kalau ada polisi yang berjaga. Saya pikir tadi sudah disinggung sama kedua narasumber kita. Menurut Bapak, bagaimana cara membangun kesadaran supaya tertib itu karena memang sadar keselamatan, bukan karena takut ditilang? Membangun kesadaran, Pak, berlalu lintas. Bagaimana? Monggo satu persatu narasumber saling menanggapi.
1: Baik, Pak Rudi dari Sokaraja, selamat pagi. Seperti yang awal tadi kami sampaikan, memang ada beberapa ya pengendara yang tertib karena ada petugas. Jadi kami berusaha merubah mindset warga. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Jadi keselamatan itu menjadikan sebagai kebutuhan ya, bukan sekedar karena ada petugas saja. Sehingga benar-benar itu sadar dari hati nuraninya sendiri bahwa saya memang harus selamat. Untuk itu saya harus menggunakan, misalnya sepeda motor harus gunakan helm lah. Jadi kita merubah mindset itu yang memang harus perlahan
0: dari diri sendiri. Oke, monggo Pak Faizin mau menambahkan.
2: Mungkin kalau dari saya mungkin sama Bu ya, memang harus dari diri kita sendiri. Karena kita kalau mungkin di jalan itu kan kayak medan perang lah ya. Padahal pada saat kita berjalan apa, kita kan mungkin ditunggu di keluarga, harus sadar bahwa kita di rumah ditunggu keluarga, ya kan. Kita harus pulang juga harus selamat, meng benar-benar harus. Makanya dari kami tadi sudah saya sampaikan, kita selalu menggandeng dengan komunitas supaya menyampaikan pentingnya keselamatan untuk diri kita sendiri. Begitu.
0: Pak, ada ininya nggak sih Pak, seberapa besar pengaruhnya ketika polisi juga menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi Pak dalam penjagaan lalu lintas ini Pak? Berpengaruh terhadap prosentase keselamatan lalu lintas nggak sih Pak? Seberapa signifikan barangkali?
1: Tentunya berpengaruh ya, dengan adanya beberapa duta-duta lalu lintas yang kita bentuk, tentunya akan sedikit mengurangi pekerjaan kita juga dan menambah meningkatkan kesadaran masyarakat. Meskipun ribuan kali kita laksanakan patroli, kita laksanakan tilang, razia, kalau belum sadar dari diri sendiri ya pasti akan muncul lagi pelanggaran.
0: Lagi-lagi soal kesadaran kepribadi
1: betul.
0: Oke, baik. Ini sudah ada yang gabung lagi Bapak melalui WA. Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak Polisi, saya izin bertanya. Kalau saya lihat di YouTube, sosok seorang polisi kok begitu sangat memprihatinkan. Apa betul? Apa rekayasa nih? Kalau betul, gimana kasihan polisi yang baik kalau rekayasa mestinya besar resikonya. Saya sedih sekali lihatnya penegak hukum pelindung masyarakat sampai begitu. Terima kasih, mohon jawabannya dari Pak Udin di Kebasen ini. Monggo deh, mungkin ditanggapi saja.
2: Ya. Baik, Pak Udin di Kebasen, mungkin kurang spesifik.
1: Iya.
2: Yang apa keadaannya,
3: memperhatikan kasihan yang bagaimana.
2: Iya, ya, dari segi betul. Apa ekonominya, apa dari segi pekerjaannya, ya, atau karena betul. Apa gitu ya. Mungkin sebetulnya polisi itu berusaha untuk selalu humanis lah. Karena kita pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Jadi kita harus bisa melayani siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Itu sebetulnya yang menjadi keinginan kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu saja sih.
1: Oke, baik. Ya, selanjutnya dari Bu Siti yang ada di Purwokerto Selatan. Selamat pagi. Sekarang anak sekolah kok banyak yang udah naik motor sendiri. Menurut Bapak ini sebenarnya seberapa besar sih peranan orang tua untuk memastikan anak memahami keselamatan dan aturan lalu lintas sebelum membawa kendaraan ke jalan? Suka keganggu sih Pak kadang-kadang kalau mereka itu kayak...
2: Iya, betul. Memang beberapa kasus pernah kita ada wawancara lah, tanya kenapa anaknya sudah disuruh naik motor Gendara, sendiri ke sekolah. Iya, iya. Yang pertama karena kita tidak bisa mengantar gitu, karena mungkin orang tuanya sudah pagi-pagi sudah berangkat. Kemudian yang kedua tidak ada angkutan umum. Namun demikian pemerintah sudah ada beberapa menyediakan angkutan umum,
1: bus
2: seperti
1: trans,
2: ya, bus trans, kemudian yang di daerah Soma Gede yang tidak dilalui dari Disub sudah menyediakan bus sekolah. Namun demikian masih belum bisa mengakomodir semuanya.
1: Oke. Monggo Pak Faiz menambahkan.
4: Ya, dari saya terutama ya peran dari
1: orang tua
4: ya kan, harus benar-benar, karena mengaturan mungkin saya yakin masyarakat sudah kami sosialisasi ya Pak, aturan-aturan bahwa pembikinan SIM ya harus umur berapa, kalau belum punya SIM harusnya gimana itu sebenarnya orang tua sudah tahu. Karena akibat ya, karena masih anak-anak itu kan biasanya masih belum hati-hati ya. Jadi harus sadar benar kalau terjadi kecelakaan, akibatnya kalau mungkin menyalakai kan akan rugi diri kita sendiri. Terutama kalau anak masih muda kan, masih punya masa depan jenjang masih panjang. Kalau habis sampai sakit fatal kan akhirnya mengganggu masa depannya begitu.
1: Iya. Bangun siang, jam 7 kurang seperempat, sudah ramai di jalan.
2: Buru-buru ya. Akhirnya.
1: Aduh, iya.
4: Iya betul kan.
1: Ya, tapi Bapak, saya kalau tarik ke belakang nih ya Pak, zaman-zaman kita dulu gitu ya. Kalau misalnya, dulu kan banyak ya polisi-polisi itu ada di pos-pos polisi ya Pak. Yeah. Kalau sekarang mungkin karena sudah ada sistem etle itu ya Pak.
2: Yeah,
1: jadi jarang ada polisi yang jaga ya
3: di
1: Pak.
3: Pos ya, Pak ya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri akan lebih, apa sih, akan lebih berpengaruh yang mana nih Pak, ketika dijaga oleh polisi secara langsung atau tidak? Kalau dulu kan zaman saya masih muda gitu. Jadinya kalau mau melanggar tuh takut karena di pos-pos ini tuh pasti sudah ada polisi nih.
3: Jam-jam siang pulang sekolah masih ada.
2: Betul sekali, memang keterbatasan kami memang di personil. Namun demikian kita sudah upaya maksimal. Kita setiap pagi itu apel jam 6. Setelah itu kita sebar personil ke titik-titik Yanmas pagi. Tidak hanya dari anggota lalu lintas, namun dari polisi tugas umum juga melaksanakan kegiatan tersebut. Memang jamnya sampai jam mereka masuk ke kelas dan sampai masuk kerja, sehingga setelah itu kita kembali untuk melaksanakan kegiatan di unitnya masing-masing. Memang lebih efektif seperti dulu lah. Pengalaman kita di Jalan Jensut ini dulu itu kan di beberapa perempatan ada personil dan posnya, sehingga agak tertib. Sekarang sudah ada beberapa yang lawan arus, kemudian ada yang terobos lampu merah. Gitu.
1: Oke. Iya. Ada pertanyaan yang masuk, nanti mungkin saya juga menambahkan pertanyaan juga. Ini kaitannya dengan Pak, saya Agus di Aji Barang. Saya sering lihat pengendara buru-buru menerobos lampu merah atau mengambil jalur berlawan hanya karena pengen cepat sampai. Apakah perilaku seperti ini udah jadi kebiasaan atau memang kurang memahami resikonya? Barangkali juga nanti soal pertanyaan, apa sih Pak jenis-jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat Pak di Purwokerto dan juga di Purbalingga Pak? Silakan.
2: Kalau dari hasil beberapa yang kita tilang, pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi atau yang kasat mata, Ya, pertama tidak gunakan helm seperti Pak Faisin tadi sampaikan. Kemudian melawan arus. Kemudian dia tidak gunakan apa TNKB atau nomor untuk menghindari etle. Ya. Kemudian terobos lampu merah. Kemudian yang sekarang sedang marak itu penggunaan knalpot tidak standar atau gunakan knalpot brong. Ya, ini sekarang banyak sekali dan sudah banyak yang kita razia. Dan sudah kita, banyak juga yang kita edukasi.
1: Oke, baik. Silakan Pak Izin.
4: Ya mungkin hampir sama ya, cuma mungkin sekarang kan kayak kendaraan roda dua terutama itu kan tidak sesuai dengan spektek, termasuk mungkin bannya ya Pak.
2: Iya, ban kecil.
4: Kecil-kecil.
2: Atau istilahnya ban gitu, cacing
4: ya.
2: Gitu.
4: Ban cacing, ya kan kalau nggak standar kan nggak seimbang bisa jatuh.
2: Jatuh.
4: Nah itu mungkin sama, tapi upaya dari kami apabila sampai nanti menindak dengan pelanggaran itu, kami amankan Bu. Amankan mungkin 1 bulan berapa nanti orang tua sama yang bersangkutan hadir supaya melengkapi. Jadi kendaraan itu bisa dibawa lagi setelah dilengkapi kelengkapannya, baik untuk kelengkapan yang lainnya.
2: Diganti knalpot yang
4: knalpot
2: brong itu dengan standar. Kemudian mereka membuat surat pernyataan
4: betul
2: untuk tidak menggunakan kembali. Memang upayanya sudah cukup
4: ya.
1: Cuma bandel ya Pak.
4: Semaksimal mungkin.
1: Oke, baik. Oke, ini ada lagi nih Putri yang bertanya. Kita langsung jawab dulu ya. Tanya dulu nih dari Ibu Dewi yang ada di Kalimanah Purbalingga. Seringkali pengendara menggunakan HP saat berhenti di lampu merah, kemudian langsung memainkan HP lagi ketika lampu berubah. Seberapa besar sebenarnya resiko kebiasaan tersebut terhadap kecelakaan ini? Padahal cuma berapa menit ya Pak, yeah. Sempat loh Pak,
2: yeah, banyak memang, Pak. Yeah. Penggunaan HP dalam berkendara memang mengurangi konsentrasi. Yeah. Sehingga konsentrasinya terbelah antara berkendara dan menjawab WA maupun panggilan. Yeah. Sehingga cukup membahayakan. Dan sudah banyak kecelakaan terjadi karena penggunaan HP pada saat berkendara. Yeah.
1: Pak Faizin mau menambahkan, silakan.
4: Cukup ya Bu, sama kanya ya, memecah konsultasi sih, harus ini benar. Harus mengendara, ini harus balas WA atau
1: gimana. Jadi klakson dari belakang.
4: Iya, akhirnya tidak konsentrasi, jadi akhirnya kalau, menimbulkan rawan kecelakaan.
1: Begitu. Kalau penting mendingan menepi dulu ya Pak.
2: Menepi dulu, menepi dulu, kemudian kita buka WA, setelah selesai pastikan ini baru
1: jalan lagi. Oke, baik. Sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1 ini cukup ramai, sudah ada yang telepon, kita angkat penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana?
0: Dari Pak Saka di Banyumas.
1: Monggo, silakan.
0: Ini Pak Polisi, saya sering menyaksikan di lampu merah ya. Padahal dari saya sudah berhenti, tapi dari belakang banyak yang menyerobot langsung melanggar lampu merah itu loh. Yang saya tanyakan, apakah tidak takut dengan tilang elektronik? Apa sekarang masih berjalan Pak Polisi tilang elektronik tersebut ya? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tapi benar loh Pak. Kadang-kadang kuning itu kan siap-siap berhenti Pak.
2: Ya.
1: Siap-siap banter Pak. Kadang suka takut loh Pak. Tiba-tiba aduh takut ditabrak lagi belakang. Karena kenceng banget itu Pak biasanya. Monggo silakan Pak.
2: Ya, tilang elektronik masih tetap berjalan, terutama di simpang kita juga punya ada ATCS dari Dishub yang bisa memantau selama 24 jam terkait dengan pelanggaran yang ada di jalan itu. Jadi memang tilang elektronik masih tetap berjalan, termasuk yang statif dan yang mobile. Jadi memang ketakutan warga yang tertib malah yang takut ya, yang gak tertib malah yang ini.
1: Gas gitu ya.
2: Kadang kita sudah hati-hati, tapi orang lain yang tidak hati-hati. Akhirnya kita menjadi korban kecelakaan malah.
1: Tapi Bapak, saya ingin tanya juga nih Pak, terkait dengan pelanggaran melalui etle itu tadi ya Pak ya. Sebenarnya itu prosesnya seperti apa sih Pak? Maksudnya kita tahu kita salah gitu. Itu dikasih surat atau gimana nih Pak?
2: Nah, jadi proses pertamanya, jadi apabila ada pelanggar tercapture di etle, kemudian akan dikonfirmasi data itu, dilihat dari plat nomornya, ya. Kemudian identitasnya ada. Setelah identitas ada, kemudian kita buatkan surat konfirmasi kepada alamat tersebut, ya. Kemudian setelah sampai di alamat, kemudian pelanggar ini, terduga pelanggar harus melakukan konfirmasi ke Satlantas. Jadi memang benar pada jam itu kita melanggar. Karena kadang ada motornya dipakai oleh orang lain. Mm. Kemudian motornya sudah dijual, sehingga harus konfirmasi. Setelah betul konfirmasi, lalu kita buatkan surat tilang. Kalau dia tidak melakukan konfirmasi, maka secara otomatis nanti akan diblokir STNK-nya. Oh. Jika akan memperpanjang, dia harus membuka blokir itu. Nah, blokir itu harus datang ke Satlantas untuk dibuka blokirnya setelah dia menyelesaikan perkara pelanggaran tilang. Mm-hmm. Jadi seperti itu, setelah menyelesaikan perkara tilang, baru bisa memperpanjang STNK.
1: Oh, jadi emang harus konfirmasi.
2: Iya, harus konfirmasi. Karena ada seperti yang saya sampaikan tadi, yang pakai orang lain, kemudian sudah dijual kendaraannya.
1: Pak, untuk mengantisipasi pelanggaran di tengah malam gitu, Pak. Masih dilakukan patroli kah, Pak?
2: Masih. Kita intensif melaksanakan kegiatan patroli secara dibuat shift ya. Jadi jam sekian sampai sekian melaksanakan kegiatan patroli mobile di daerah-daerah terutama yang menjadi rawan balap liar ya, Pak. Ya,
4: betul sekali. Okay.
1: Biasanya di jam-jam berapa ya? Oh, enggak boleh dikasih tahu ya.
2: Di jam kecil. Nah, di jam kecil, kemudian di malam libur ya, Pak.
4: Malam libur.
2: Okay. Gitu.
1: Itu dulu keingat banget, Pak, waktu pengalaman zaman Ramadan nih, Pak. Kan penyiar nih siaran sahur nih, Pak. Kalau mobil polisi lewat tuh tenang banget, Pak. Oke, baik. Dan selanjutnya ke Pak Faizin nih. Pak Faizin, bagaimana Satlantas ini mengukur keberhasilan edukasi, Pak?
4: Mengukurnya.
1: Iya, ya. Bagaimana?
4: Mengukur kami ya dengan ini, apa menurunnya angka laka. Mm-hmm. Ya, mungkin dengan menurunnya angka laka, berarti kita bisa mengukur
1: berhasil
4: kegiatan
1: ya,
4: kita bisa berhasil dan masyarakat mungkin sudah mulai sadar dengan tertib berlalu lintas.
1: Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay. Terus bagaimana nih Pak, kalau menurut Bapak seberapa penting kira-kira kolaborasi lintas sektor nih Pak dalam menekan angka kecelakaan sendiri, Pak Faizin?
4: Oh, sangat penting sekali, Bu. Karena kita kan dalam pelaksanaan patroli kita kan juga mengamati ya. Hmm. Mengamati sekitarnya mungkin masalah rambu-rambu apa. Hmm. Atau mungkin kondisi jalan. Nah, setelah hasil itu kita evaluasi, kita laporan ke instansi yang terkait. Mungkin contohnya kalau rambu nanti biar supaya rambu ada kan nanti pengadaan ada di sub supaya dibayarkan. Kalau jalan-jalan mungkin sudah rusak atau berlubang yang mengakibatkan kecelakaan. Ya nanti ke mungkin ke PU biar diperbaiki biar keselamatan masyarakat begitu.
1: Ya, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan tapi sebenarnya tadi sudah dijawab juga sama Pak Dwi dan Pak Faizin nggih. Dari Pak Eko yang ada di Purwokerto Utara, menurut saya edukasi lalu lintas ini jangan cuma diberikan saat operasi atau kegiatan tertentu. Apakah ada cara juga upaya pendidikan keselamatan lalu lintas untuk lebih rutin masuk ke lingkungan sekolah dan masyarakat? Tadi sudah ya Pak?
2: Sudah.
1: Mau ditanggapi lagi Pak?
4: Ya, karena di Purbalingga tuh hampir setiap hari itu untuk Kamsel masuk.
2: Baik masuk ke sekolah-sekolah
4: TK juga, kadang-kadang juga TK, SD nggih Pak nggih?
2: Betul.
4: SD, SMP, SMA. Terutama kita saat melaksanakan ANEF itu kan ada anatomi. Untuk mungkin kejadian laka-laka umur produktif, mungkin kadang-kadang anak pelajar lah kita datangi ke sekolahnya. Orang tua kita panggil. Kita kasih edukasi untuk tertib lalu lintas dengan adanya kecelakaan itu.
1: Sebetulnya pendekatan-pendekatan itu sudah dilakukan ya Pak?
2: Sudah.
1: Oke, okay. Ini ada lagi dari Pak Arief di Purwokerto Utara. Selamat pagi Mbak Citra dan Mbak Putri dan juga narasumber. Saya ingin bertanya, menurut pengalaman Bapak-Bapak di lapangan, mana nih yang lebih sulit menghadapi pengendara yang tidak tahu aturan lalu lintas atau pengendara yang sebenarnya tahu aturan tetapi sengaja untuk melanggarnya?
2: Kayaknya lebih sulit yang tidak tahu.
1: Yang tidak tahu ya.
2: Karena memang dia benar-benar tidak tahu. Begitu dikasih tahu, ya insya Allah harusnya sudah paham lah. Tapi kalau yang sudah tahu, tapi tetap melanggar kan sudah ada niat dia.
1: Hanya cengengesan ya Pak kalau ditegur ya Pak. Oke, Bapak izin mau menambahkan monggo.
4: Ya itu, sama aja mungkin sama Pak Dwi. Cuma kadang-kadang kalau yang tidak tahu, dikasih tahu kadang-kadang, kok ngeyel, harus
1: mencari pembelaan ya.
4: Ya
1: sebentar
4: harus,
1: aja Pak,
4: harus sabar,
2: harus
4: sabar.
2: Cuma mau ke situ saja, dekat gitu, dekat ya jalan saja. Gitu.
1: Tapi Pak secara pribadi sebetulnya ya Pak, kalau berkendara nggak pakai helm tuh suka takut nggak sih Pak, kayak nggak dilindungi kepalanya gitu ya Pak.
2: Iya betul sekali.
1: Harusnya gitu. Seperti itu ya, sayang-sayang nyawa cuma satu ya Pak. Ya baik, terima kasih. Dan ini cukup banyak yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini soal lalu lintas. Dan pendengar, kita juga masih menunggu kembali untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 0811 2540911. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui YouTube di RRI Purwokerto. Ya, kemudian
5: ada lagi
1: nih. Ini tantangan terbesar nih Pak untuk menjaga konsistensi masyarakat supaya tetap tertib Pak. Tidak hanya saat operasi saja. Monggo Pak Faizi dulu nggih.
4: Tantangan terbesar ya kita harus selalu memberi sosialisasi ke masyarakat nggih. Walaupun mungkin masyarakat pokoknya kita enggak usah henti-henti, selalu di semua kalangan, baik di komunitas, di pelajar atau mungkin ya semuanya, semua masyarakat, kita memang harus henti-henti. Karena memang keselamatan itu benar-benar kebutuhan kita bersama. Tapi biar tumbuh di masyarakat itu benar-benar, keselamatan itu benar-benar untuk kepentingan kita bersama, untuk pengendara pribadi. Begitu. Okay.
1: Baik Pak, untuk data terakhir, periode terakhir ini Pak, itu laka lantas itu korbannya dari usia berapa nih Pak, mayoritas terbanyak?
4: Mayoritas usia produktif.
1: Usia produktif
4: dari 16 ya, tahun sampai 40 tahun.
2: Iya.
4: Nggih, Pak. Kalau di Purbalingga gitu ya. Makanya dari unit Kamsel kita selalu ke ya usia produktif, ke pelajar, ke PT-PT itu kan di Purbalingga kan banyak PT itu.
1: Iya.
4: Kita masuk ke PT-PT sana, kasih safety rating ya kan. Cara nganu itu kita lakukan terus.
1: Nggih. Untuk pelayanan di jam-jam tertentu, Pak? Kayak misalnya jam sibuk berangkat pulang kantor, kegiatan sekolah gitu di waktu-waktu tertentu Pak?
4: Kalau pagi sudah ya Pak,
2: sudah,
4: pagi
2: sudah pagi. Pagi.
4: Tapi kalau di Purbalingga sore kan banyak PT itu, terutama Jalan Layani itu kan ada PT Indokores, ada Euro, dan PT Boyang, terus masuk jalan mau ke Bukateja itu ada PT Victoria yang punya karyawan lebih dari 5.000, kita tempatkan pada saat jam pulang kerja.
1: Jam pulang kerja juga ada pengamanan seperti itu ya Pak?
4: Siap.
1: Oke, baik.
5: Oke, Bapak ini masih ada lagi yang bergabung. Selamat pagi dari Pak Bayu di Bukateja. Bapak, bagaimana dengan pengendara yang sudah tertib menggunakan helm dan membawa surat lengkap, tetapi kendaraannya dimodifikasi dengan knalpot yang mengganggu pengguna jalan lain? Apakah itu juga menjadi bagian dari persoalan keselamatan berlalu lintas?
2: Betul sekali. Alangkah sayangnya ya, sudah lengkap, SIM, STNK, pakai helm, tapi knalpotnya masih
1: brong
2: ya. Karena di beberapa aduan yang kita terima, masyarakat sangat mengeluhkan dengan adanya suara itu. Karena mengganggu konsentrasi. Rupanya emosi ya Pak ya.
4: Betul sekali.
2: Brong itu, rupanya dia emosi. Akhirnya terpecah konsentrasinya sehingga bisa menyebabkan kecelakaan.
4: Betul.
5: Tapi sebenarnya sudah ada sanksi tegas belum sih Pak
2: untuk
5: pengguna-pengguna knalpot brong?
2: Ya, tadi saya sampaikan memang sanksi tegas dan menjadi prioritas sekarang ini adalah penggunaan knalpot tidak standar atau brong itu. Sudah kita tilang, kemudian kita tahan sampai 1 bulan ya Pak. Kemudian kita ganti, kalau mengambil motornya harus diganti. Kemudian kita kerjasama dengan kejaksaan, dendanya harus denda maksimal. Nah, kemudian membuat surat pernyataan. Dan apabila yang melanggar masih di usia sekolah, kita panggil orang tuanya. Karena kebanyakan anak-anak itu berangkat dari rumah, gunakan motornya standar. Mereka punya komunitas teman-teman, ada bengkelnya sendiri, diganti dulu. Diganti, kemudian keluar.
5: Sampai nanti rumah,
2: mau,
5: balik lagi.
2: Ya, mau pulang, diganti lagi. Itu sudah memang beberapa kasus seperti itu.
5: Kreatif atau cerdas sih Pak?
2: Ya, sedikit kreatif sih.
1: Kemarin itu kita ada ini Pak, pertanyaan juga dari pendengar soal kebut-kebutan di daerah Sokaraja itu Pak.
2: Iya.
1: Bagaimana itu Pak?
2: Memang betul sekali, di daerah Purwokerto itu ada beberapa titik-titik yang menjadi rawan konvoy kebut-kebutan dan indikasi balap liar. Di antaranya Sokaraja, itu sepanjang jalan Suparjo Rustam, kemudian gerilya, kemudian kalau di luar kota di seputaran Losari, Cilongo, itu memang menjadi prioritas kita. Dan alhamdulillah sudah mulai bulan kemarin sudah intensif kita laksanakan kegiatan patroli.
1: Okay. Ya baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir saja nggih. Ini saya pilih.
5: Oh sebentar, dulu. Ini ada satu lagi nih yang udah gabung lewat WA, kita baca dulu ya. Ini boleh dibaca dulu. Ya, okay. Selamat pagi. Izin, dan kenapa knalpot brong tidak ditindak pabriknya. Dari pabriknya. Dari Pak Aryo.
2: Pabriknya di Purbalingga.
4: Ya karena mungkin orang mendirikan itu kan sudah sesuai prosedur ya kan. Ya tadi kita emang gak bisa langsung begitu saja kita nutup pabriknya, gak bisa. Karena juga mungkin sebagai pencaharian juga, dia juga prosedur sudah dilalui, mendirikan itu kan prosedur sudah dilalui. Paling kita juga selalu, kita juga di samping kita menindak yang di jalan atau pengguna, kita juga apa sosialisasi juga sama apa pabrik-pabriknya. Supaya mungkin bikin tapi jangan suaranya jangan terlalu apa
5: keras
4: ya,
5: gitu ya,
4: keras apa ya. Nah, kita juga komunikasi terus. Ada perkumpulan juga di
2: Purbalingga. Ada batas ambang desibelnya ya.
4: Nggih, ada batas.
5: Atau mungkin barangkali kalau knalpot brok ini kalau digunakan sesuai dengan mestinya enggak masalah ya, Pak ya.
2: Iya, betul. Sebetulnya knalpot itu kan knalpot racing ya. Jadi digunakan di arena resmi balap.
4: Terus ini, Pak. Apa kemarin waktu saya ke pabriknya juga sama. Itu juga sudah sesuai, tapi kadang-kadang pengguna itu di
2: modifikasi lagi.
4: Modifikasi lagi.
3: Ke bengkel-bengkel tertentu ya, Pak ya.
4: Ya, itu kalau pabrik-pabrik pembikinnya itu mungkin sudah sesuai standar ya. Ya cara mungkin kebisingannya sudah sesuai aturan. Tapi kadang-kadang dimodifikasi lagi sama penggunanya yang agar lebih lebih
5: keras lagi Iya, baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Ini sayang sekali keterbatasan waktu Pak yang harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Barangkali closing statement dari kedua narasumber kita, monggo silakan.
2: Ya, terima kasih sebelum mengakhirinya. Jadi ada beberapa pesan yang saya sampaikan. Jadi keselamatan bukan tanggung jawab kita saja, namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada. Mari kita sama tertib berlalu lintas, keselamatan menjadi sebuah kebutuhan ya. Di Dirgahayu Hutlantas yang ke-71 Polri Presisi, mengabdi untuk negeri. Terima kasih
4: masyarakat.
5: Pak Faizin,
4: sama pesan saya terhadap masyarakat ya, berilah kita selalu tertib berlintas karena keselamatan itu kebutuhan kita sendiri. Itu biar apapun kita di jalan tetap apa yang menjadi anu kita, mau bekerja juga kita selamat, mau pulang dari kerja kita selamat, karena kita harus di dalam hati, harus ingat bahwa kita di rumah ada yang nunggu, di kantor juga ada yang nunggu. Begitu aja dari kami, Bu.
5: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Dwi Nugroho ini ya, Wakasat Lantas Polresta Banyumas. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibtu Ahmad Faizin ini ya, dari Purbalingga, dari Kaur Bin Opsional Satlantas Polres Purbalingga yang sudah hadir dan banyak memberikan informasi-informasi berkaitan dengan topik kita mengenai refleksi Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026.
1: Iya, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540911. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Terus suara sepeda motor, kecepatan tinggi, dan aksi kebut-kebutan di jalan raya masih menjadi fenomena yang melibatkan kalangan remaja. Di balik aksi yang bagi sebagian pelaku dianggap sebagai hiburan dan adrenalin, terdapat resiko keselamatan yang tidak hanya mengancam diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Di Banyumas, fenomena balap liar menjadi perhatian kepolisian, karena aksi tersebut dapat dilakukan secara berkelompok menggunakan sepeda motor yang tidak standar, serta tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas. Balap liar juga tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persoalan pelanggaran lalu lintas. Ketika pelakunya adalah remaja, terdapat proses psikologis dan sosial yang ikut memengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam perilaku beresiko. Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho menjelaskan, balap liar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari dorongan mencari pengakuan dan sensasi, kurangnya pengawasan keluarga, hingga pengaruh lingkungan pergaulan.
2: Memang ada beberapa fenomena yang akhir-akhir ini merebak di Banyumas. Masyarakat sering menyebutnya dengan aksi balap liar ya. Sebenarnya itu beberapa motor yang melakukan konvoi di jalan raya, kemudian mereka kebut-kebutan tanpa pengaman dan motornya juga tidak standar. Dan ini cukup meresahkan bagi masyarakat, di samping suara bising juga bisa menyebabkan kecelakaan. Ya. Baik yang melibatkan pengendara itu sendiri maupun masyarakat umum yang melintas. Sehingga ini menjadi poin penting bagi kami untuk melaksanakan kegiatan patroli sekaligus edukasi untuk mencegah terjadinya fenomena balap liar.
1: Dari sudut pandang psikologi, balap liar dapat berkaitan dengan kebutuhan remaja untuk mencari pengalaman dan memberikan sensasi memacu adrenalin. Dosen psikologi UMP, Dr. Ugung Dwi Aryo Wibowo menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong perilaku tersebut adalah sensation seeking atau pencarian sensasi. Selain mencari sensasi, balap liar juga dapat memberikan identitas dan pengakuan dari lingkungan pertemanan. Seorang remaja dapat memperoleh label sebagai pembalap yang hebat, berani, atau mampu melakukan aksi yang dianggap menantang. Kebutuhan akan pengakuan tersebut dapat semakin kuat ketika mendapatkan dukungan dari kelompok pertemanan. Bahkan, tekanan dari teman sebaya dapat membuat seorang remaja ikut melakukan balap liar, meskipun sebelumnya tidak memiliki niat untuk melakukannya. Dr. Ugung juga menyebut, tidak tersedianya wadah untuk menyalurkan minat dan kebutuhan remaja dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka memilih balap liar. Karena itu, penyediaan aktivitas positif yang sesuai dengan minat remaja menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
3: Jadi kenapa mereka melakukan balap liar? Karena mereka dapat identitas dari situ. Keren, mantul, kan gitu ya, hebat. Nah, itu dari terutama dari teman-temannya, dari orang-orang yang menganggap bahwa pembalap itu sesuatu yang di hadapan para remaja yang di komunitas pembalap itu adalah prestasi yang paling tinggi gitu ya. Kemudian yang lain adalah namanya peer pressure atau tekanan dari teman sebaya. Ini juga teman-temannya menginginkan dia, ayo balapan motormu kan keren kan gitu ya. Kowe numpak motor kan banter. Nah, kata-kata itu kemudian masuk menjadi tekanan bagi dia untuk kemudian dia turun ke jalanan untuk mengikuti balap liar. Nah, terakhir adalah karena mereka tidak punya wadah. Ya, mungkin mereka memang ingin balapan, sejak kecil main game online balapan, tapi kemudian tidak ada wadah, akhirnya mereka larilah ke balap liar.
1: Jika perilaku beresiko dilakukan berulang, balap liar tidak hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan, tetapi juga dapat berdampak terhadap perkembangan psikologis remaja. Dr. Ugung menjelaskan, terdapat sejumlah dampak yang dapat muncul, mulai dari kecanduan adrenalin, normalisasi perilaku beresiko, hingga distorsi identitas dan moralitas. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan penindakan. Remaja juga perlu mendapatkan ruang untuk menyalurkan kebutuhan dan minatnya melalui kegiatan yang positif seperti olahraga, seni, maupun organisasi. Di sisi lain, kepolisian menjalankan berbagai langkah untuk menekan balap liar, Mulai dari edukasi kepada pelajar dan keluarga, patroli di lokasi yang rawan terjadi balap liar, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kepolisian menilai keluarga dan sekolah memiliki peran penting karena sebagian besar waktu remaja dihabiskan dalam lingkungan tersebut, sehingga edukasi dan pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama.
2: Di preemptifnya kita melaksanakan edukasi. Edukasi ke sekolah-sekolah, kemudian kepada keluarga untuk memberikan edukasi terkait tertib berlalu lintas. Preemptifnya kita melaksanakan patroli, di mana kejadian atau balap liar itu sering terjadi itu di mana, pada jam berapa. Nah itu kita laksanakan upaya preemptif berupa patroli. Dan kalau sudah dua itu dilaksanakan, kita melaksanakan kegiatan represif, yaitu penindakan, di mana kita melaksanakan tilang kepada pelanggar atau terduga pelanggar yang melakukan kegiatan balap liar. Jadi kenakalan remaja bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian. Peran keluarga dan peran sekolah menjadi sangat penting di sini. Jadi kita harus sama-sama berkolaborasi, di mana di sekolah mereka sebagian besar waktunya berada di sekolah, sehingga peran guru bisa memberikan edukasi dan pendidikan terkait dengan lalu lintas. Kemudian di keluarga menjadi tolak ukur, di mana kegiatan pertama adalah dari keluarga.
1: Balap liar bukan hanya persoalan sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Di baliknya, terdapat remaja yang sedang mencari identitas, membutuhkan pengakuan, mencari sensasi, serta dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan dan keluarga. Karena itu, pencegahannya membutuhkan pendekatan bersama. Penindakan tetap diperlakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, namun remaja juga membutuhkan pendampingan, komunikasi yang sehat, serta ruang untuk menyalurkan minat melalui olahraga, seni, organisasi, maupun kegiatan positif lainnya. Pada akhirnya, keberanian dan energi remaja perlu diarahkan pada hal-hal yang membangun masa depan. Dengan kolaborasi keluarga, sekolah, kepolisian, dan masyarakat, pencarian jati diri dapat berlangsung dalam lingkungan yang aman, tanpa harus diwujudkan melalui perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

0: 意。Selamat pagi pendengar Pro 1 di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Inilah radio publik milik bangsa.
1: Iya, dan tentunya masih bersama Ciput, Citra dan juga Putri ya di Purwokerto pagi hari ini. Dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Halo RRI. Seperti biasa, Halo RRI hadir sebagai ruang interaksi ya, ataupun juga informasi yang mendengarkan suara masyarakat, membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus mencari informasi dan juga solusi atas berbagai persoalan pelayanan publik.
0: Iya, betul sekali. Halo RRI membuka ruang untuk suara masyarakat ya. Nah, kalau biasanya kita bahas informasi dan peristiwa terkini, nah kali ini kita coba untuk ngobrol soal hal-hal sederhana yang sering ditemui oleh warga sehari-hari. Mulai dari fasilitas umum sampai pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan menariknya, masih banyak warga yang berharap beberapa fasilitas publik bisa mendapat perhatian lebih. Misal soal penerangan jalan di malam hari, kondisi trotoar, sampai fasilitas umum yang kadang kurang terawat. Nah, hal-hal kecil seperti ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat saat beraktivitas. Dan juga masih suka menemui hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki kah di wilayah Kabupaten Banyumas. Kalau aku boleh urun pendapat satu dulu.
1: Boleh, ya. Boleh.
0: Masih ada ini gak sih kayak di perempatan-perempatan jalan itu kayak yang perlu ditertibkan kayak pengamen, kemudian orang yang meminta. Ya, meskipun sudah dilakukan penertiban-penertiban, tapi masih ada beberapa titik yang masih muncul ya, Cit ya.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya masih ada banyak sekali ya sebenarnya hal-hal yang kalau misalnya kita mau bahas satu-satu nih sebenarnya panjang ya. Tapi nanti kami juga akan menampung lah ya atensi dengar Anda, pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan informasi-informasi, saran kritik ataupun keluhan-keluhan seperti tadi yang sudah Putri sampaikan juga. Kita boleh gabung di sini di 6323336 atau di 0811254 0911, atau boleh juga nanti apa yang kamu rasakan ini bisa kita cari solusinya, kita telepon narasumber gitu ya untuk bisa menjawab keresahan-keresahan keresahan-keresahan kamu gitu ya.
0: Keresahan-keresahan aku yang memang gimana ya, memprihatinkan adalah ketika melihat anak-anak kecil ya, masih kecil-kecil banget, Citra, ada di jalan ya, dengan kondisi kepadatan lalu lintas di wilayah Purwokerto yang udah sekarang jalanan tuh udah padat sekali ya. Ya. Cukup memprihatinkan ya kondisi anak-anak kecil seperti ini ya. Pengamen-pengamen, walaupun sebenarnya sudah tertera di situ tulisan perda dilarang ya memberikan bantuan ke pengemis gelandangan yang ada di perempatan jalan seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengalaman Anda pendengar, atau mungkin Anda punya pengalaman lainnya ya terkait dengan ketertiban berlalu lintas, tidak hanya berlalu lintas saja tentunya ya. Ada juga mungkin masalah-masalah lain yang mungkin perlu harus mendapat perhatian dari pemerintah kita, atau tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat luas. Nah, apa saja pendengar Pro 1, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 6323336 atau di 0811254 0911.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.

0: Baik, mendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini. Tentunya Putri, kalau kita berbicara mengenai pelayanan publik ini ya, ini pada dasarnya kan ini merupakan bentuk kehadiran negara ya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti misalnya masyarakat membayar pajak, ini juga memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan juga mengikuti berbagai aturan. Sebagai bagian dari hubungan tersebut, masyarakat juga tentu membutuhkan pelayanan dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga penyelenggara layanan publik tersebut. Nah, persoalannya kualitas pelayanan ini tidak bisa diukur dari apakah sebuah layanan itu tersedia atau tidak. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting ini, apakah masyarakat ini mengetahui cara mengaksesnya dan kira-kira seperti apa nih persyaratannya, biayanya, berapa lama prosesnya, dan kira-kira kemana nih masyarakat harus mengadu ketika mengalami masalah.
1: Ya, kalau itu soal pelayanan ya. Nah, kali ini tentang pasar tradisional nih. Citra, kamu satu minggu berapa kali ke pasar tradisional?
0: Minimal satu minggu sekali.
1: Sekali ya? Nyaman banget. Biasanya itu belanja mingguan atau beli jajanan. Sekarang pasar-pasar tradisional sudah nyaman sekali ya. Nah, pendengar, pasar tradisional sampai pusat keramaian ini menjadi denyut aktivitas masyarakat Banyumas setiap hari ya. Kalau kita jalan-jalan ke mall, ke beberapa pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Purwokerto.

0: Dan kita
1: Oke,
0: ada
1: kita baca dulu nih ya. Selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri. Tolong sampaikan ke dinas terkait di selatan SPBU Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas. Ini ada dua sekolah baru yang mungkin perlu dibuatkan zebra cross dan juga pemangkasan ranting atau dahan pohon di atas jalan raya. Sekalian tanya, kalau ada ranting pohon jatuh mengenai pengendara, apakah pengobatan ditanggung sendiri atau ada santunan atau mungkin penanggungan biaya penuh dengan persyaratan berkas tertentu? Terima kasih, mohon jawabannya.
0: Wah, keren nih pertanyaan, bagus sekali. Terima
1: kasih ini untuk akan Pak langsung Risto di Moyo, forward ya.
0: Yang ada di Banyumas kita langsung sampaikan kepada petugas kita. Dan mudah-mudahan bisa direspon hari ini. Mudah-mudahan ya Pak ya, kalau misalnya tidak bisa direspon hari ini, di edisi berikutnya di hari Rabu mudah-mudahan sudah berhasil terjawab. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi keberadaan zebra cross, tidak hanya keberadaan zebra cross-nya aja, bagaimana ketaatan masyarakat juga dalam mentaati aturan lalu lintas, seperti sudah ada zebra cross, artinya kita kasih kesempatan untuk hak pengguna jalan menyeberang jalan begitu ya. Apalagi di area-area sekolah itu, kita jangan kenceng-kenceng deh ya Cid, kalau berkendara ya. Kasih kesempatan buat adik-adik sekolah ini dalam menyeberang jalan gitu ya. Jangan kita yang mau nyeberang jalan aja, Masya Allah, takut setengah mati ya. Karena pengendaranya tuh kenceng banget. Gimana kita mau menyeberang jalan, apakah perlu terbang? Kan gak mungkin ya. Kecuali kalau ada jembatan penyeberangan ya. Sedangkan kalau misalnya jembatan penyeberangan itu kan mungkin biayanya cukup besar ya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam membuat jembatan penyeberangan. Meskipun barangkali mungkin suatu saat nanti bisa direalisasikan di tempat-tempat fasilitas umum seperti di sekolah, di pasar, boleh juga ya Cid ya?
1: Boleh.
0: Tempat atas gitu ya.
1: Iya, dan tentunya itu akan sangat membantu sekali ya tentunya. Tadi mengurangi kecelakaan, kemudian juga pasti akan mengurangi kemacetan dan lain sebagainya.
0: Iya, terus juga betul juga sih Cid, memang kita kepengen penataan kota tuh indah ya. Seperti misalnya ada tanaman-tanaman yang memang sengaja sudah dibuatkan oleh pemerintah biar tatanan kota tuh jadi indah, gak flat, kita hanya ngelihat bangunan-bangunan aja tapi ada tanaman. Tapi memang perawatannya juga harus disesuaikan ya, misalnya apakah itu pada akhirnya mengganggu trotoar, akhirnya membuat trotoar menjadi rusak, atau yang besar-besar seperti itu kemudian diantisipasi ketika musim hujan mungkin bisa dirapihkan ranting-rantingnya, yang gede-gede mungkin boleh dipangkas nggak sih tanaman gede banget kayak gitu?
1: Boleh sih mungkin ya, mungkin boleh.
0: Ya, perlu ada pertimbangan ya.
1: Ada pertimbangan khusus seperti itu.
0: Iya.
1: Dan pasti kewajiban kita juga apa namanya harus ini ya, lebih aware ya terhadap sekitar kita.
0: Iya.
1: Seperti tadi kalau mungkin kita di jalan gitu ya ngerasa ada banyak ranting-ranting pohon yang kira-kira udah mengganggu, yang sekiranya bisa nih kita atasi, boleh lah ya kita membantu tanpa harus menunggu dari dinas terkait. Kalau yang sekiranya gampang-gampang ya. Tapi kalau kayak
0: harus ada izinnya ternyata Cid. Kalau misalnya gitu.
1: Enggak. Ini maksud aku kayak misalnya ranting-ranting yang kecil-kecil gitu, kira-kira menjorok ke depan gitu, kira-kira membahayakan orang gitu kan enggak ada masalah ya sebenarnya, kayak dibantu untuk bukan dirapikan yang kayak kita harus kayak dinas-dinas terkait gitu, enggak sih. Mungkin lebih kayak biar nanti nih enggak ngenain orang aja. Iya, enggak ganggu aja gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah, selain itu Cid, benar juga ya, perlu ada perawatan kayak kontrol juga dari ranting-ranting pohon ini yang mengganggu kabel-kabel itu loh. Atas rumah itu juga berbahaya ya kalau enggak dirapihkan, takutnya ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi barangkali mungkin juga ada perlu kayak mungkin tiap berapa minggu sekali barangkali ya dicek ya tanaman-tanaman yang rentan, kayak misalnya ada banyak kabel-kabel di situ ya, atau yang sudah besar, apa yang sampai membuat trotoar jadi rusak dan lain sebagainya ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin masyarakat juga boleh menyampaikan informasinya kepada pemerintah ya. Dan baik pendengar Pro 1, di pagi hari ini masih di rangkaian acara Purwokerto Pagi ini di segmen Halo RRI menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Nah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
4: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
6: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
7: Baik, mendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini. Dan tentunya kami masih menunggu ya atensi dengar Anda, untuk Anda yang mau bergabung untuk memberikan informasi, kritik, saran, atau menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan ditunggu di 6323336 atau di 0811254091 sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja.
8: Ya, betul sekali Citra. Nah, ini kalau kita ngomongin masalah fasilitas umum, ini jadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ya, Cit ya. Mulai dari halte, trotoar, toilet umum, sampai tempat sampah nih yang tersedia di ruangan publik. Nah, pendengar, ketika fasilitas ini terawat dengan baik, masyarakat tentu merasa lebih nyaman saat beraktivitas ya. Jadi sebaliknya juga, kalau kurang diperhatikan juga masyarakat pun ikut berkurang rasa senangnya ya. Karena itu keberadaan fasilitas umum yang layak ini menjadi perhatian banyak warga Banyumas. Perkembangan Banyumas tentu jadi harapan bersama seluruh masyarakat. Bagaimana pembangunan dan juga pelayanan yang terus berjalan, ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk warga di berbagai bidang ya. Dan melalui ruang seperti Halo RRI inilah pendengar Pro 1, suara Anda bisa ikut menjadi perhatian bersama. Karena dari hal yang sederhana yang dirasakan warga setiap hari, sering muncul masukan penting ya, demi Banyumas yang semakin nyaman, tertata, dan ramah bagi semua masyarakat ya. Jadi kalau tempat yang kita tinggali ini nyaman, aman, rapi ya, pasti kita akan menumbuhkan rasa kebahagiaan luar biasa ya dari masyarakat
7: iya,
8: ya, di Kabupaten Banyumas ya, Cit.
7: Betul sekali Putri, dan tentunya ini menjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja ya, tetapi kita juga sebagai warga masyarakat juga bertanggung jawab penuh atas apapun itu yang memang harus kita jaga ya, seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar kita.
8: Iya,

0: ya. Okay. Selain itu kalau dilihat dari lalu lintasnya dan bagaimana kalau kita ngelihat keberadaan trotoarnya, ini juga nggak kalah penting bagi pengguna jalan pejalan kaki ya. Di beberapa lokasi fungsi trotoar sayangnya masih belum sepenuhnya nyaman untuk digunakan karena kadang-kadang dipakai untuk parkir kendaraan ya, maupun juga ada pedagang yang memenuhi area pejalan kaki. Dan akibatnya masyarakat yang berjalan kaki harus turun ke badan jalan dan ini cukup beresiko. Padahal trotoar yang aman dan nyaman ini bisa membantu masyarakat lebih leluasa dalam
1: Baik, kita tunggu untuk ada yang mau bergabung, silakan di 632336 atau di 0811 2540911.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
3: Aku iki tukang tambal ban.
2: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Because you know I'm
3: all about that bass. Baik pendengar Pro 1, terima kasih masih di Halo RRI menemani Anda pendengar sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Citra, gimana nih Halo RRI Senin, Rabu, Jumat ya? Gimana, masih semangat untuk menemani pendengar kita dan masih memberikan kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung untuk menyampaikan segala keluhan, saran, kritik, apresiasi mengenai layanan fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas, dipersilahkan di 632336 atau di 0811 2540911. Tadi sudah ada yang gabung, ada Pak Aristo Moyo Banyumas. Mungkin mohon maaf sekali Pak Aristo, barangkali untuk edisi kali ini tidak sempat terjawab ya dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan hari Rabu besok sudah bisa terjawab ya.
4: Betul, betul sekali. Dan barangkali untuk Anda yang hari ini belum sempat ya menyampaikan informasi-informasi seputar pelayanan publik, juga Anda tetap bisa bergabung tentunya di Halo RRI. Tadi sudah disampaikan, kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam yang sama ya, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pasti kami di sini akan menjadi ruang ya, atau menjadi wadah untuk Anda semua menyampaikan informasi apapun itu, keluhan apapun itu seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda, yang nantinya akan kami sambungkan kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi ataupun dijawab ataupun mencari solusi atas keresahan yang sudah disampaikan.
1: Iya, betul sekali. Banyumas ini terus berkembang ya pendengar, dengan punya berbagai fasilitas masyarakat yang semakin dinamis setiap harinya. Berbagai fasilitas umum dan juga pelayanan publik pun udah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan warga ya. Kalau Citra udah pernah gak merasakan fasilitas gratis tapi itu bagus, dan itu ada di wilayah Purwokerto di Kabupaten Banyumas.
4: Iya, ada banyak sih sebenarnya ya, kalau fasilitas-fasilitas yang memang gratis
1: tapi bersih, nyaman, rapi, penataannya.
4: Betul. Ya, salah satunya Taman Pangripta Keranji yang ada di belakang RRI juga. Betul. Itu sudah salah satu yang bisa kita manfaatkan.
1: Untuk atau mungkin juga
4: kolam retensi itu juga salah satu fasilitas ya dari pemerintah untuk kita bisa berolahraga begitu dengan gratis ya, tapi kita bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa.
1: Betul, ada juga tempat-tempat hiburan untuk keluarga ya. Jadi kita kalau misalnya weekend atau pas hari libur tetap bisa menikmati fasilitas hiburan rakyat murah meriah yang masuknya aja dengan harga yang murah meriah ya, untuk bisa menikmati hiburan bersama dengan keluarga. Nah, yang seperti ini tuh harus tetap dijaga kebersihannya, keamanan dan kenyamanannya tentunya ya, karena yang akan menikmati juga masyarakat sendiri ya.
4: Oke, baik Putri, sayang sekali nih sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu di Halo RRI pagi hari ini. Jadi terima kasih banyak nih ya untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI. Tadi ada Pak Aristo Moyo yang ada di Banyumas. Sekali lagi Bapak bisa terus mengikuti Halo RRI di edisi berikutnya.
1: Ya, dan terima kasih banyak untuk atensi Anda pendengar yang sudah menemani bersama dengan kami di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Kami akan hadir kembali untuk menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi esok hari pada pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri
4: dan juga Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Inspirasi.
1: Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Selamat pagi dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, tadi ada satu lagu dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu ini membuka kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto pagi ini bersama saya Undang Rizky. Tentunya mendengar dalam edisi pagi hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2026 mendengar. Dan tentunya pagi hari ini ada satu obrolan dalam spesial dialog pengarus utamaan gender dengan mengangkat judul keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu dan anak. Bersama saya Undang Rizky sampai menjelang pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang hendak bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya, barangkali ada pertanyaan di 632336 atau di 08112540911, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di kanal YouTube resmi kami di RRI Purwokerto. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto ada narasumber kita pagi hari ini, ada beliau Ibu Nur Intan Kartikasari, STRKEP, MPH. Beliau adalah dosen kesehatan masyarakat, peminatan kesehatan reproduksi dari Pikes Unsud Purwokerto. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Intan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rizky.
0: Luar biasa, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa sekali.
0: Sehat Ji?
1: Sehat Mas.
0: Bener ya panggilannya Bu Intan atau biasanya dipanggil siapa di kampus?
1: Ya, Bu Intan.
0: Bu Intan saja ya, luar biasa. Dan tentunya pendengar Pro 1, saya ingatkan kembali untuk Anda yang hendak bergabung, mungkin ada pertanyaan di 632336 atau di 08112540911. Bu Intan, ini menarik. Pagi hari ini kita mengangkat satu tema yang kemudian ramai juga, sempat ramai gitu ya di Indonesia, terkait dengan keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu dan anak gitu ya. Bu Intan, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan tema kita pagi hari ini, mengapa kemudian Bu Intan ini mengangkat tema pagi hari ini terkait dengan ya tadi keterlibatan seorang ayah, terutamanya dalam kesehatan ibu dan anak, Bu Intan?
1: Oke, menarik ya pertanyaannya. Kenapa saya memilih tentang topik ini, Mas Rizky dan para pemirsa di sini? Jadi tentang keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu dan anak ini sangat menarik kita bahas, karena seperti yang kita ketahui ini, beberapa waktu ini sangat fenomenal adanya survei, ternyata Indonesia ini mengalami kondisi fatherless, di mana ayah itu tidak hadir dalam pengasuhan anak. Dan itu terkait kasusnya itu sekitar 1 dari 4 anak atau sekitar 25% ya di Indonesia. Nah, jadi ini menarik sekali untuk kita bahas supaya teman-teman di luar sana, mungkin calon ayah ataupun ayah yang sudah berperan menjadi ayah, itu bisa paham ternyata ayah ini perlu loh hadir secara fisik maupun emosional gitu. Nah, nanti seperti apa lebih jelasnya mungkin kita bisa bahas ya Mas Rizky ya.
0: Iya, karena ini menarik pendengar tadi di lobi gitu ya, saya ketemu sama Bu Intan. Bu Intan luar biasa ya, ini bagi saya yang kemudian belum menjadi seorang ayah gitu ya, OTW ke sana, mungkin ada pendengar juga yang seumuran dengan saya, ini menjadi satu pembelajaran gitu ya. Kalau misalkan sebelum nikah ada pranikah, ini mungkin pra sebelum jadi seorang ayah gitu ya Bu Intan ya. Ini merupakan satu kewajiban bagi seorang ayah ini ya, bahwasanya keterlibatan seorang ayah khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak ini ya penting gitu ya, dan perlu diperhatikan secara khusus. Bu Intan, ini mengapa kemudian keterlibatan ayah gitu ya, ini dalam hal ini adalah kesehatan ibu dan anak, ini kemudian menjadi isu yang penting gitu ya Bu Intan? Seperti tadi Bu Intan menyebutkan ada fatherless, punya ayah tapi serasanya gak punya ayah ya, dalam perspektif pengaruh utamaan gender seperti apa Bu Intan, monggo.
1: Oke, jadi selama ini yang kita ketahui, teman-teman ataupun masyarakat di luar sana itu menganggap bahwa pengasuhan anak itu adalah tugas utamanya ibu. Jadi sesederhana misalkan seorang ibu, misalkan saya nih ya, atau teman-teman saya mau me time dulu nih, hangout ke kafe ataupun olahraga nih. Terus ada pertanyaan, loh anaknya sama siapa? Nah itu menarik nih. Tapi kalau misalkan ayah yang pergi ataupun ayah yang hangout bareng teman-temannya, itu sepertinya jarang ditanyain anaknya sama siapa.
0: Nah, kayak udah biasa aja gitu ya, seolah-olah gak ada apa-apa gitu.
1: Betul,
0: ya Bu Intan.
1: Betul, padahal anak sama siapa itu berarti antara sama ayahnya atau sama pengasuhnya gitu ya. Jadi jangan sampai kondisi ini itu menjadikan kita memiliki perspektif bahwa tugas pengasuhan pada anak itu hanya tugasnya ibu. Karena di dalam pengaruh utamaan gender ini, keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu dan anak itu menempatkan istri ataupun perempuan, ibu dalam hal ini, dan juga ayah itu menjadi partner, mitra dalam bertanggung jawab bersama untuk pengasuhan anak demi menciptakan keluarga yang sehat gitu.
0: Karena memang sekarang sudah bukan lagi zamannya ya urusan anak ya urusan istri. Betul. Gitu ya. Ya walaupun memang di kenyataannya ini ya, ayah kemudian harus kemudian mencari nafkah dan lain sebagainya. Betul. Cuman dalam hal ini ya dua-duanya ini memiliki kemudian kewajiban yang sama untuk menjaga ya terutamanya dalam kesehatan buah hatinya, anaknya, ibunya ya dan yang semuanya kemudian yang ada di dalam satu rumah tangga. Bu Intan ini menarik, dari awal kita tadi sudah nyenggol gitu ya terkait dengan istilah fatherless. Okay. Ya ini sebenarnya apa yang kemudian dimaksud dengan istilah fatherless ini secara secara lebih spesifik lagi seperti apa Bu Intan, monggo.
1: Okay, jadi fatherless ini pakai bahasa asing ya, bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan itu kondisi di mana seorang anak itu tidak memperoleh kehadiran ayah, tidak hanya secara fisik nih, tetapi juga secara emosional. Nah, contohnya misalkan ayahnya ini hadir menemani anaknya untuk bermain, saat anaknya bermain mobil-mobilan ataupun boneka ataupun membacakan cerita, tapi apakah ayahnya ini mindful? Apakah ayahnya benar-benar hadir juga dalam berkomunikasi? Apakah benar-benar into ya atau fokus nih sama anaknya, diajak ngobrol, divalidasi perasaannya, kemudian juga ditanyai bagaimana perasaanmu hari ini gitu, bagaimana makannya hari ini, apakah habis atau tidak. Jadi tidak hanya hadir secara fisik aja nih, atau tidak hanya mendukung secara, mohon maaf ya, seperti finansial, tetapi juga tadi dari segala aspek fisik, finansial maupun emosional gitu.
0: Intinya ini harus hadir secara lahir dan batin gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Mbak Intan ya, kadang kalau misalkan lahirnya doang yang kemudian dihadirkan, ya udah pokoknya dikasih duit, dikasih HP, yang penting menang dan lain sebagainya. Nah. Kemudian batinnya tidak tercukupi. Betul. Juga ini menjadi satu PR gitu ya, yang harus diperhatikan oleh orang tua gitu ya. Lah ini kalau misalkan ngomongin kayak gitu ya, tentunya ada sebab, ada akibat. Nah ini ngomongin sebab nih, adanya fatherless factor mungkin ya Mbak Intan, yang kemudian menyebabkan masih tingginya fenomena fatherless khususnya di negara kita Indonesia, itu apa saja kiranya Mbak Intan?
1: Oke, faktor yang sangat dominan adalah masih adanya budaya patriarki di wilayah masyarakat kita, Mas Rizky. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalkan nih seorang ayah itu dipandang bahwa tugasnya adalah cari uang nih, mencari nafkah, kerja terus, sedangkan ibunya ini urusannya hanya di domestik atau ngurusin rumah tangga aja, cuma di dapur ngurus anak. Nah, itu adanya ketimpangan ya, ketimpangan gender, sehingga disinilah peran kita perlu mengetahui, oh ternyata ini bisa mengakibatkan adanya kondisi fatherless, di mana anak itu tidak mendapatkan sosok figur ayah tadi secara lahir dan batin gitu.
0: Oke, lah ini Bu Intan, sebelum kita lanjut lagi, nah ada satu yang kemudian menarik Bu Intan, budaya patriarki tadi gitu ya. Sebenarnya kita sudah ada ini Bu Intan, kita kan ada satu dialog namanya ini Ruang Psikologi. Okay. Kita juga sempat ngebahas sebenarnya budaya patriarki ini baik atau enggak ya, sebenarnya ada yang baik, ada yang enggak gitu. Kalau misalkan kita terlepas dari itu gitu ya, Mbak Intan, seorang ayah tentunya harus bekerja mau enggak mau gitu ya. Apalagi kalau misalkan ayah yang kemudian pulang ke rumah ini ya seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, barangkali malah lebaran doang ini pas pulangnya gitu ya. Karena memang tuntutan ekonomi mau gak mau gitu ya. Syukur-syukur cuman ayahnya. Ini kalau misalkan sampai ibunya misalkan mohon maaf, ada yang jadi TKW ke Taiwan dan lain sebagainya, dari kecil sampai besar ini sama neneknya misalkan. Ini dari kacamata Mbak Intan melihatnya seperti apa kalau misalkan ada fenomena seperti itu?
1: Oke, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa isu tersebut memang perlu menjadi perhatian. Karena tadi mungkin ayahnya tidak hadir secara fisik, hanya bukan hanya ya, tetapi mereka memberikan dukungan finansial nih karena tuntutan ekonomi tadi. Nah, tetapi bagaimana ayah ini tetap bisa hadir secara fisik walaupun mungkin virtual nih, karena kita kan hidup di era digital. Okay. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan digitalisasi, misalkan video call atau mungkin voice note nih. Jadi anak itu tetap bisa merasakan kehadiran ayah meskipun dengan jarak yang jauh. Sehingga anak ini tidak merasakan kecemasan ataupun anak ini bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi ada survei yang menarik nih Mas Rizky. Ternyata anak yang ayahnya itu terlibat secara aktif dalam pengasuhan, dia akan memiliki pola komunikasi yang lebih baik, seperti komunikasinya jelas, kemudian juga dia itu bisa memahami instruksi dan dia lebih percaya diri. Sehingga untuk ayah-ayah di luar sana, mungkin karena tuntutan ekonomi harus bekerja di luar kota ataupun di luar negeri, jangan berkecil hati, tetapi harapannya juga tetap memiliki perhatian nih kepada anak tadi, dengan hadir secara virtual, kemudian juga tetap mengkomunikasikan tentang tumbuh kembang anaknya, bagaimana kalau misalkan masih balita nih, masih di 1000 hari pertama kehidupan, apakah ada penambahan berat badan atau tinggi badan yang optimal, bagaimana pola makannya, apakah dia makan dengan baik, sehingga dengan begitu ibu juga merasa disupport, ibu tidak menjadi seseorang yang merasa berjuang sendiri. Nah, dengan begitulah bisa tercipta keluarga yang sehat lahir dan batin.
0: Oke, dan di tahun 2026 ini saya kira bukan lagi kemudian menjadi satu alasan. Betul. Jarak ini memisahkan segalanya gitu ya Mbak Intan ya. Entah itu di antara belantah mana, mau di benua lain pun gitu ya. Saya rasa ini benar kayak Bu Intan tadi, ada yang namanya teknologi video call gitu ya, atau mungkin hanya sebatas pakai suara biar anak ini dengar ini suara ayah saya gitu ya. Seringkali ada anak yang kemudian di sekolahan gitu ya, apalagi kemarin Mbak Intan ada satu, di mana itu ya kalau nggak salah, ini masih di Indonesia cuman saya lupa di daerah mana, yang kalau ambil rapot ini harus ayahnya yang hadir. Lah ini Mbak Intan kan tentunya memperhatikan fenomena tersebut. Ini seperti apa Mbak Intan menyikapinya?
1: Oke, jadi sebenarnya itu juga suatu program ya dari pemerintah kita, dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, sebenarnya ini juga menarik untuk menanggapi kondisi fatherless di Indonesia. Mungkin dari gerakan-gerakan kecil itu sehingga ayah menjadi tergugah gitu untuk terlibat dalam proses belajar anak. Nah, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana ayah ini juga terlibat dalam keseharian, tidak hanya secara event-event saja, tidak hanya eventual, tetapi bagaimana ayah ini hadir dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, anak itu ikut nyuapin ayah itu ikut nyuapin anaknya, kemudian ikut mengantarkan sekolah, kemudian kalau sesama gender ya mungkin ayah punya anak laki-laki gitu, ikut membantu memandikan, supaya itu tidak hanya dari tugas istri, kemudian juga tadi mendampingi ibu untuk ngantar anaknya ke posyandu, supaya juga ibu tuh termotivasi, wah ternyata suami saya perhatian ya, ternyata tumbuh kembang anaknya ini diperhatikan gitu, sehingga tidak hanya eventual saja, tetapi bagaimana kehadiran ayah ini itu juga terlibat di dalam kehidupan sehari-hari.
0: Ini ibu atau mungkin seorang istri juga nantinya akan kena dampaknya juga gitu. Betul. Ya Mbak Intan ya. Ya walaupun setiap bulan misalkan dikatakan dikasih duit lain sebagainya, saya kira lahir aja gak cukup gitu ya, batin juga harus terpenuhi. Mbak Intan, ini nampaknya ada satu pertanyaan.
1: Iya.
0: Kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rich.
0: Anji.
2: Selamat pagi Ibu Narasumber.
0: Anji.
2: Saya bernama Herdi dari Wanarja.
0: Kang Herdi. Anji. Monggo Kang Herdi pertanyaannya.
2: Begini Bu, itu yang dikatakan keluarga sehat itu istilahnya bagaimana kalau seorang ibu dan bapaknya itu punya kesibukan gitu Bu, gimana perkembangan anaknya, jadi apakah ada waktu untuk memperhatikan seorang anak atau gimana, ini kan orang, kedua orang tuanya itu punya kesibukan. Itu aja Bu, terima kasih Bu.
0: Oke, Ji, matur nuwun Kang Herdi.
1: Baik.
0: Iya. Nah ini Mbak Intan ini juga menjadi satu fenomena yang dekat gitu ya dengan kita, dengan masyarakat di Banyumas, di Indonesia ya. Dua-duanya sibuk, atau mungkin yang lebih parahnya lagi dua-duanya misalkan mohon maaf sudah bercerai dan lain sebagainya. Sudut pandang dari Mbak Intan seperti apa monggo?
1: Oke, pertanyaan yang menarik nih, karena itu juga sebagai refleksi dari saya sebagai seorang ibu dan juga istri, di mana pasangan saya juga bekerja gitu, jadi kita sama-sama bekerja. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya anak itu tidak menuntut kita hadir secara 24 jam penuh. Tetapi bagaimana saat kita hadir itu berkualitas. Jadi misalkan kita bekerja dari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, berarti kan anak didampingi oleh pengasuh nih, entah ART ataupun neneknya, ataupun di daycare ya. Sekarang kan sudah banyak ya daycare gitu. Nah, nanti kita sebagai orang tua di malam hari ternyata juga masih bertugas sebagai menjalankan tugas sebagai orang tua gitu ya. Kita bisa membacakan buku, kemudian tadi sesederhana kita itu makan bersama di meja makan, lalu kita menanyakan bagaimana kabar hari ini, apa yang dirasakan oleh adik, apa yang sudah adik lakukan, hari ini belajar apa. Kemudian nanti di weekend atau di akhir pekan kita bisa mengajak anak kita untuk bertamasya ya. Bertamasya itu juga tidak harus yang muluk-muluk. Bisa saja kita hanya jalan pagi, kemudian ke alun-alun, kemudian membeli jajanan yang mungkin anak sukai, atau mungkin kalau anak itu sukanya mainan, ya kita berikan mainan yang tentunya teredukasi gitu ya. Mungkin seperti buku, ataupun bagaimana. Intinya adalah kita itu tidak hanya hadir secara fisik, tetapi kita bisa memvalidasi perasaan anak di saat kita itu hadir. Jadi percuma kalau misalkan kita 24 jam bareng anak nih, tetapi kita suka marah-marah. Atau mungkin kita itu tidak memvalidasi perasaan anak. Kita tidak bertanya apa yang adik rasakan hari ini, ada sesuatu kah yang mengganggu perasaan adik dan lain sebagainya. Gitu Mas Rizky dan Bapak yang nanya. Terima kasih atas pertanyaannya.
0: Iya, dari Pak Herdi ya, yang Pak ada Herdi. Di Cilacap luar biasa. Ini kadang-kadang juga apa istilahnya ya, ini benar ya gitu. Jadi orang tua ini ternyata susah-susah gampang. Betul. Gitu ya Mbak Intan ya. Ya susahnya tadi kalau misalkan kita terlalu banyak waktunya dengan anak, tapi kemudian kualitasnya tidak kemudian diimbangi dengan intensitas kita ini, ya juga nanti malah bisa jadi apa yang kemudian diberikan seorang orang tua ini nanti akan diterimanya beda lagi gitu. Ini ayah saya seharian marah-marah mulu gitu ya, malah akhirnya jadi jengkel gitu istilahnya. Mbak Intan ini juga di YouTube ada yang bertanya ya, dari Riri ya. Selamat siang Bu Intan, bagaimana dengan anak yang sudah kehilangan seorang ayah dari kecil? Ini bagaimana tipsnya nih? Mungkin tipsnya bagi seorang ibu yang nuan saya sudah kehilangan seorang ayah itu seperti apa?
1: Okay, sebelumnya saya turut prihatin ya, tapi yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu atau mungkin dikatakan single mother gitu ya, fighting gitu. Nah, kita itu bisa memberikan sosok figur ayah dengan kehadiran kakek dari si ibu gitu, atau kakek dari si ayah. Sehingga anak ini juga bisa memiliki figur atau contoh teladan bagaimana dia itu bisa berkomunikasi, menyuarakan suaranya, menyuarakan pendapatnya. Kemudian dia berani dalam mengambil keputusan, dia berani dalam berkomunikasi dengan orang asing. Nah dari situlah caranya gimana? Oh kakeknya bisa nih seminggu sekali mengajak bermain, atau kakeknya bisa mengajak olahraga, hal-hal yang itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari si anak ini gitu Mas Rizky.
0: Oke, jadi ada yang kemudian bisa menjadi perwakilan.
1: Betul.
0: Dari seorang ayah ini, apa istilahnya, kata kehilangan ini beraneka ragam. Mungkin kehilangan Nun Sewu udah meninggal. Betul. Atau mungkin ada ayah yang kemudian dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab, dia pergi entah kemana dan sebagainya gitu ya. Tapi ya sebagai seorang ibu kemudian ini harus bangkit gitu ya. Mungkin sedih wajar gitu ya, sebagai seorang manusia ini wajar sedih. Cuman ya mengingat tumbuh kembang anak ini harus terus dilanjutkan, diperjuangkan, kita harus selalu bangkit. Nanti kita akan tanya hal itu ke Mbak Intan ya. Mbak Intan, kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Ada sebab akibat gitu ya. Tadi ada satu faktor ya, ada beberapa faktor yang kemudian sudah dijelaskan sama Mbak Intan mengapa gitu ya masih tingginya fenomena fadar di Indonesia. Nah ini ngomongin sebab akibat, tentunya ada dampak ya. Dampak fatherless terhadap tumbuh kembang anak itu lebih dijelaskan lebih spesifik lagi, itu seperti apa dan dampaknya sebesar apa Mbak Intan?
1: Oke, jadi dampaknya ini bisa ke emosional Mas Rizky. Jadi misalkan nih anak, pada anak perempuan, si anak ini menjadi kehilangan figur ayah, dia akan merasa tidak percaya diri, kemudian dia itu juga tidak berani dalam menyuarakan pendapatnya, atau sesederhana dia itu kalau sudah bertumbuh dewasa ya, mohon maaf, mungkin mencari sosok figur ayah di luar sana. Jadi kalau kita masuk di fase remaja, itu kan dia sudah merasa ini ya, penasaran dengan hal-hal baru, dia ingin mencoba hal-hal baru. Nah disitulah dia nanti kalau ketemu dengan temannya yang berbeda gender, berbeda lawan jenis, dia bisa mencari bagaimana rasa nyaman itu timbul dari hubungan romantis gitu. Contohnya berpacaran. Nah, misalkan pacarannya itu mengarah ke hal-hal yang negatif, tentunya itu sangat berbahaya dong. Nah, itulah dampak dari ketidakhadiran ayah baik secara fisik maupun emosional. Kemudian kalau di anak laki-laki nih, nah dia akan kehilangan figur, jika dia kehilangan figur ayah, maka dia itu

0: Oke, apalagi kan ada istilah ayah ini menjadi cinta pertamanya bagi
1: Betul.
0: bagi anak perempuan gitu ya. Mungkin kalau misalnya anak laki-laki ini menjadi role model
1: Betul.
0: pertamanya tadi gitu ya, menjadi satu yang kemudian bisa dicontoh nih kalau misalkan saya gede nanti ya, kurang lebih seperti itu gitu ya Mbak Intan gitu ya. Baik pendengar Pro 1, untuk Anda yang hendak bertanya, masih dibuka pertanyaannya di 632336 atau di 0811-254-0911, atau Anda juga bisa bergabung secara audiovisual di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Mbak Intan, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1, Anda kembali mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia, program 1 di kesempatan pagi hari ini. Tentunya bersama saya dan satu narasumber ada Mbak Intan dari Vikas Unsur. Mbak Intan masih semangat pagi hari ini?
4: Masih dong.
3: Masih luar biasa. Mbak Intan, kita masih dalam satu tema yang sama gitu ya, keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu dan anak. Ya. Tadi dari awal sampai dengan pertengahan segmen, kita sudah banyak gitu yang membahas terkait dengan keterlibatan ayah terhadap kesehatan anak gitu ya. Ini mungkin di segmen kedua kita lebih banyak ngebahas terkait dengan keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu nih ya, seorang istri gitu ya, Mbak Intan. Ya. Lah ini ngomongin keterlibatan ayah ya dalam kesehatan ibu atau mungkin anak gitu ya. Sebenarnya kapan gitu sebenarnya nih keterlibatan ayah ini sebaiknya dimulai dalam kesehatan ibu dan anak, Mbak Intan, yang idealnya tuh seperti apa?
4: Oke, idealnya seorang calon ayah ya, karena kita sebelum ngomongin ayah tuh kan calon dulu nih ya, calon pengantin itu kan nanti akan menjadi calon ayah dan calon ibu. Mereka itu idealnya mengikuti kelas parenting Mas Rizky, atau sesederhana ikut premarital check up. Kalau sekarang di program pemerintah kita itu kan ada pemeriksaan ya bagi calon pengantin. Nah, tetapi yang menarik nih, biasanya selama ini yang diperiksa itu istri, calon istrinya atau perempuan. Nah, kita sebagai atau teman-teman di luar sana sebagai calon ayah itu seharusnya juga ikut untuk premarital check up. Kalau misalkan ada rezeki nih, disisihkan untuk dicek sesederhana cek lab gitu. Apakah ada hasil laboratorium yang bisa menjadi perhatian nih, misalkan apakah kolesterolnya tinggi atau tidak. Karena itu juga akan mempengaruhi organ reproduksi nantinya dalam nanti setelah berkeluarga. Kemudian juga bisa juga terlibat dalam menjaga pola hidup yang sehat. Jadi misalkan nih, kalau misalkan ngomongin keluarga yang sehat, itu kan idealnya pasangan ini itu saling support dan seperti yang kita ketahui ya, itu supaya organ reproduksi seorang laki-laki dan perempuan itu sehat secara fisik, sebaiknya yang laki-laki itu tidak merokok nih, Mas Rizky. Nah, jadi bagaimana bisa mengurangi kebiasaan negatif tersebut? Jadi yang tadinya mungkin rokoknya banyak, agak dikurangin. Supaya nanti kalau istrinya hamil ataupun sudah lahiran nih, itu sudah tidak ngerokok lagi gitu. Jadi dari little step atau langkah kecil itu bisa menjadi sebuah langkah besar gitu ya. Jadi dimulai dari masa prakonsepsi sebelum masa kehamilan, kemudian nanti setelah menikah itu sejak dilanjutkan di masa kehamilan, jadi saat istrinya hamil itu suaminya ikut mendampingi, ikut memberikan support secara mental, hadir secara fisik, membantu untuk pekerjaan domestik. Jadi ketika istri hamil kok jangan sampai dia mengerjakan pekerjaan rumah sendirian nih, nyuci, nyapu, ngepel kok sendirian gitu kan, kasihan banget ya. Kemudian juga nanti setelah saat proses persalinan itu juga memberikan dukungan emosional. Kemudian yang gak kalah penting, nanti setelah melahirkan, si ayah ini juga perlu tahu apa saja yang perlu dia berikan. Nah, sebelum tahu ini kan berarti harus belajar. Cara satunya gini, dengan mendengarkan edukasi dari RRI Pro ini ya. Nah, ini sudah merupakan sebuah media yang baik untuk masyarakat di luar sana. Seperti apa sih, apa yang bisa ayah lakukan saat di masa ibu itu setelah melahirkan? Oh, pertama, ayah itu bisa membantu ibu dalam masa pemulihan. Kan kalau ibu setelah melahirkan biasanya lebih sensitif nih, mudah capek juga. Nah, kalau misalkan ada tetangganya yang jenguk, itu juga ayah bisa membantu mengkomunikasikan ke tetangga ataupun saudara. Mohon maaf ya, istri saya lagi istirahat nih, jadi ngobrolnya sama saya dulu gitu. Kemudian nanti dalam tumbuh kembang anak juga tadi hadir secara fisik maupun emosional gitu Mas Rizky.
3: Oke, jadi memang ya kalau misalnya kita ditanya kapan keterlibatan seorang ayah ini sebaiknya dimulai dalam kesehatan ibu dan anak, kalau misalkan kita semuanya sebagai calon ayah ini punya niatan yang baik ke depannya, ya bahkan istilah zaman sekarang ya, mungkin pada masa pacaran gitu ya, atau mungkin sebelum nikah kita harus sudah mempersiapkan gitu ya. Agar nanti kemudian setelah menikah, apalagi kalau misalnya setelah punya anak ini ya, tidak kaget dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah ya, khususnya dalam mendukung kesehatan ibu dan anak gitu ya. Maksudnya tadi gak merokok ya Mbak Intan ya. Berarti memang merokok ini sengaruh itu ya terhadap
4: ngaruh.
3: Apalagi kalau misalnya ngomongin kesehatan gitu ya Mbak Intan ya. Rokok ini kan ada yang kemudian istilahnya nih perokok aktif dan pasif gitu ya. Seringkali yang pasif ini yang kena asap-asapnya doang malah justru lebih-lebih gede kena dampaknya gitu ya Mbak Intan ya. Baik, tadi ada prakonsepsi dan lain sebagainya, mendengarkan apa ini media-media atau mungkin kayak kajian-kajian, ada pranikah juga gitu ya Mbak Intan ya. Lah ini kalau misalkan ceritanya ini sudah nikah, kemudian dikaruniai seorang anak tapi belum lahir. Dalam masa kehamilan ini peran seorang ayah ini betapa pentingnya dan seperti apa Mbak Intan?
4: Oke, menarik nih. Jadi peran seorang ayah ketika istri atau calon ibu ini hamil, itu pertama tentunya dia harus bisa memvalidasi perasaan istrinya gitu. Kalau orang hamil itu tadi seperti yang saya sampaikan, biasanya lebih sensitif, kemudian dia juga gampang capek. Gimana caranya ayah ini atau calon ayah ini itu dia bisa membantu istrinya dalam melakukan pekerjaan domestik supaya tidak mudah capek nih. Kemudian juga divalidasi perasaannya. Misalkan kan jadi kadang gampang nangis atau mungkin gampang terharu gitu ya. Sehingga harus divalidasi. Gak apa-apa loh kalau nangis itu apa yang kamu rasakan hari ini, seperti itu. Kemudian juga ditemani untuk periksa kehamilan. Kalau misalkan LDM gimana Bu Intan? Kalau misalkan LDM ada yang namanya tadi ya, video call, voice note. Tetap ditanyakan bagaimana hasil pemeriksaan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa ayah bantu, apa yang bisa ayah dukung, bagaimana perasaan ibu hari ini gitu. Itu harus ditanyakan. Jadi tidak hanya sekedar, mohon maaf ya, mungkin transfer untuk biaya periksa nih, tapi tidak menanyakan hasil periksanya seperti apa gitu. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah karena sekarang itu sudah banyak media informasi ya, sehingga teman-teman calon orang tua yang tadi istrinya sedang hamil itu bisa mendengarkan tadi seperti siaran edukatif ini, kemudian mungkin lihat di YouTube atau membaca buku tentang bagaimana sih kita itu untuk membersamai anak nanti di seribu pertama hari kehidupannya gitu. Sehingga kita tidak benar-benar nol nih, tidak hanya dari nol, tetapi kita mulai mengulik apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang ayah. Nah ini nanti bisa mendukung si ibu menjadi sehat tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental gitu.
3: Oke, luar biasa. Ini memang keterlibatan seorang ayah terhadap kesehatan ibu dan anak ini ya, tidak semata-mata ini hanya dinilai dengan nominal, hanya dinilai dengan uang saja, ibaratnya material gitu ya. Tapi ya kehadiran seorang ayah ini hadir bukan berarti harus kemudian memaksakan hadir secara fisik. Kalau misalkan memang kebutuhan, tuntutan hidup dan sebagainya, harus pergi jauh dan sebagainya, bukan dijadikan sebagai alasan gitu juga ya. Karena memang media yang kemudian bisa kita manfaatkan juga sudah banyak dan mudah kita akses gitu ya. Even itu masyarakat biasa juga bisa mengaksesnya gitu ya Mbak Intan ya.
4: Betul.
3: Mbak Intan tadi kan selama masa kehamilan ada yang kemudian ini masa prosesi persalinan, apalagi yang heboh juga ini after persalinan ada nifas, ada yang kemudian tadi kita ngobrol ada satu istilah baby blues yang sekiranya ini gak tahu seperti apa, karena saya juga belum pernah. Mungkin Mbak Intan seperti apa peran ayah ketika proses tersebut?
4: Oke, jadi nanti saat memasuki proses persalinan nih Mas Rizky dan pemirsa di luar sana, seorang ayah itu idealnya hadir secara fisik gitu ya. Jadi membantu menenangkan ibu saat bersalin, kemudian juga membantu mengelus-elus nih. Kalau persalinan itu kan ada nyeri persalinan ya namanya. Tapi kalau misalkan ada indikasi tertentu kemudian mengharuskan operasi sesar nih, nah jangan sampai kok ayah ini menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi kan biasanya kalau misalkan ada suatu indikasi ya, katakanlah sudah melebihi waktu hari persalinan nih. Nah, kemudian oleh dokter diinformasikan untuk segera operasi sesar gitu. Jangan sampai ayah ini menghalangi keputusan tersebut. Kalau memang itu yang terbaik, itu adalah intervensi yang terbaik, ataupun itu adalah sudah komunikasikan dengan dokter, ya sudah harus segera memutuskan dan memberikan yang terbaik untuk si istri gitu. Supaya tidak ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Karena sebenarnya keterlambatan pengambilan keputusan ini juga bisa mempengaruhi, mohon maaf ya, angka kematian ibu gitu. Apalagi yang ada di luar Jawa sana, di daerah pelosok. Jadi keterlambatan penanganan karena tadi keluarga ataupun suami itu tidak bisa mengambil keputusan. Boleh gak ini? Kayak gitu, secara inform konsennya, persetujuannya. Kemudian juga nanti setelah melahirkan, si ayah ini juga harus hadir secara emosional ya. Maksudnya adalah dia bisa mendampingi ibunya ini dengan baik. Dia itu bisa memvalidasi perasaan ibunya, kemudian membantu ibu dalam masa proses adaptasi. Jadi kalau misalkan seorang ibu itu habis melahirkan, dia itu kan antara capek, kemudian dia juga masih bingung. Apalagi kalau itu kelahiran yang pertama ya, dia masih bingung. Oh ternyata aku udah jadi ibu ya, oh gini ya, oh anakku nangis nih, aduh aku gimana ya pemulihannya. Kemudian apalagi kalau dia habis operasi ya, pasti masih ada rasa sakit gitu. Dia masih banyak pertanyaan di kepalanya. Sehingga disitulah masa adaptasi, yang mana suami itu harus hadir gitu. Dia harus memvalidasi perasaan istrinya. Bahkan dia membantu istrinya nanti ketika istrinya sudah, misalkan working mom nih ya, dia sudah habis nih masa cutinya. Kemudian si suami ini membantu untuk proses bagaimana supaya menyusui anaknya ini tidak menjadi sebuah masalah. Jadi beberapa kegagalan menyusui di luar sana itu diakibatkan karena tadi, pertama si ibunya tidak percaya diri, kemudian adanya beban domestik, beban ganda gitu ya, beban ganda. Dia sudah harus bekerja tetapi dia harus mengerjakan domestik. Jadi ayah bisa apa? Ayah bisa membantu untuk mencuci peralatan botol gitu, botol susu, kemudian tadi membantu untuk menyiapkan alat-alat. Sekarang kan udah ada namanya pompa ASI ya, pompa ASI. Jadi gitu, jadi benar-benar menjadi partner dalam tumbuh kembang anak gitu.
3: Jadi gak semuanya ini dilimpahkan ke istrinya, betul, semuanya gitu ya. Yang penting saya mencari nafkah dan sebagainya. Ini menjadi satu yang kemudian harus diperhatikan. Bahwasanya seorang ayah ini bukan, ya tadi gitu ya, bukan hanya hadir secara lahir, tapi secara batin juga harus ikut menyertai ya. Jadi intinya ini saling gitu ya Mbak Intan ya. Saling membantu, saling support. Dan saya notice tadi beberapa kali juga disebutkan suami ini harus selalu memvalidasi emosi istri dan lain sebagainya. Jangan malah dibantah gitu ya Mbak Intan ya.
4: Iya betul, apalagi di fase-fase adaptasi itu. Karena dia sedang berjuang untuk menerima perubahan yang ada di fisiknya dan juga ada sosok anak yang baru lahir nih. Jadi dia benar-benar masih di istilahnya itu, dia percaya diri gak sih untuk membersamai anak ini gitu. Dia ada di momen itu sehingga ayah perlu hadir.
3: Karena memang perubahannya ini signifikan banget gitu ya.
4: Signifikan banget.
3: Apalagi kalau misalkan orang yang biasanya pas gadisnya ini lemah lembut lentik, langsing dan lain sebagainya, after melahirkan apalagi di operasi dan sebagainya, ini tentunya itu pun dari fisik ya, belum dari mental, betul, kemudian dari pikiran, kemudian masih belum percaya, wah ternyata sekarang saya udah seorang ibu gitu ya Mbak Intan gitu ya. Tapi Mbak Intan ini sebagai dosen yang ya masih muda lah ya, masih Gen Z lah ya. Melihatnya seperti apa anak-anak zaman now dewasa ini, keterlibatan seorang ayah dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, so far gimana Mbak Intan, khususnya di lingkungan kita?
4: Oke, sebenarnya saya kelahiran 96 ya, jadi masuknya itu gen milenial tapi perbatasan sama Gen Z gitu.
3: Oke.
4: Tetapi memang banyak teman-teman saya Gen Z. Nah, kalau saya lihat di luar sana nih, sebenarnya teman-teman Gen Z maupun Gen Milenial ini yang akhir-akhir itu dia sudah mau belajar untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti apa sih. Contohnya dia mau mendengarkan informasi edukatif seperti ini, kemudian dia bahkan ikut kelas-kelas parenting gitu. Terus sekarang ada juga ngetrennya adalah kalau ada seorang istri hamil, kemudian istrinya itu mengajak suaminya untuk kelas, ikut kelas ini, senam ibu hamil. Jadi yang senam gak cuman ibunya, tapi ayahnya juga ikut senam. Nah disitulah ayah bisa turut hadir, kemudian ada juga kelas newborn gitu ya. Kelas newborn di sini adalah kelas di mana ayah dan ibu itu belajar tentang bagaimana sih perawatan pada bayi baru lahir, bagaimana cara memandikan bayi, kemudian bagaimana cara membedong bayi gitu. Jangan sampai kok pas anaknya lahir si ayah enggak bisa bedong nih. Iya kan? Nah, biasanya
3: bedong
4: kan
3: bedong tuh apa?
4: Bedong bayi itu loh. Bayinya dikasih selimut itu loh,
3: dibalut biar nyaman gitu ya.
4: Nah kemudian ganti popok atau pampers nih. Nah ayahnya bisa atau enggak nih untuk bayi baru lahir, karena biasanya kalau bayi baru lahir itu kan masih sangat kecil dan kinyis-kinyis ya istilahnya gitu, masih merah lunak nih kulitnya ya. Iya, nah si ayah ini harus percaya diri dulu. Nah caranya gimana? Oh kita latihan ikut kelas newborn gitu atau kelas parenting. Nah ternyata teman-teman Gen Z di luar sana sudah seperti itu Mas Rizky. Jadi itu sebuah perubahan yang baik. Mungkin itu juga sebuah refleksi dari mereka ya. Mungkin dari pengalaman dulu mereka itu walaupun tidak memiliki contoh atau belum memiliki teladan yang baik, tetapi mereka masih mau mencari informasi gitu.
3: Oke, dan istilahnya kalau misalnya orang-orang sini kita Banyumas ngomong ini, ya walaupun kita susah dulu, sebaiknya dan seharusnya kita usahakan anak kita jangan susah kayak kita dulu gitu.
4: Betul, gitu ya.
3: Jadi memang berarti so far dewasa ini teman-teman Gen Z khususnya yang sudah berkeluarga ini sudah semakin melek gitu ya.
4: Sudah.
3: Tentunya dengan keterlibatan media juga yang kemudian membantu transfer ilmu gitu ya.
4: Betul.
3: Mbak Intan tadi juga menarik ada satu pembahasan terkait dengan golden period ya, atau itu istilahnya 1000 hari pertama kehidupan anak. Lah ini tentunya apalagi seorang anak gitu ya, kan ibaratnya kertas kosong putih gitu ya, mau dicoret apapun dia akan melekat. Lah ini keterlibatan seorang ayah pada periode 1000 hari pertama atau mungkin golden period ini seperti apa Mbak Intan?
4: Oke, jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak kapan sih? Jadi sejak masa prakonsepsi. Jadi kalau misalkan nih ada calon pengantin mau menikah, nah itu kan namanya prakonsepsi ya, belum terjadi pembuahan. Kemudian sampai akhirnya adalah di usia anak itu 2 tahun. Nah itu jadi dari masa prakonsepsi hingga 2 tahun gitu. Nah disinilah anak ini seharusnya itu diberikan dukungan ya, baik tadi secara fisik maupun emosional. Jadi kalau misalkan di masa prakonsepsi atau di masa kehamilan itu ayah itu juga memberikan sounding ke anak gitu. Kan di anak di dalam kandungan bayi ya, bayi di dalam kandungan ibu itu sebenarnya sudah bisa diajak komunikasi Mas Rizky.
3: Dan dia dengar juga gitu.
4: Dengar, dia terkadang memberikan respon, baik itu melalui tendangan gitu. Sehingga disinilah ayah itu tidak hanya tadi ya nganterin periksa tapi tidak berkomunikasi dengan janinnya mungkin. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga nanti tadi ya setelah melahirkan dia juga berani untuk membantu memandikan anaknya, kemudian menggantikan pakaian, sehingga hal-hal itu tidak hanya menjadi beban dari seorang ibu gitu. Kemudian yang gak kalah penting nanti saat dia sudah memasuki fase dari ini ya, dari mengonsumsi ASI gitu ya. ASI kemudian dia kan akan MPASI nih, belajar makan. Nah, ayah juga belajar untuk menyuapin anak gitu. Kemudian yang gak kalah penting lagi nanti sampai menjelang umur 2 tahun ayah ikut untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Contohnya ngajak bermain, mainan yang edukatif kayak membacakan buku, kemudian juga main bola mungkin kalau laki-laki, kemudian berenang dan lain sebagainya. Nah itulah nanti akan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, karena disitulah sinyal-sinyal otak di dalam anak itu dia lagi kuat-kuatnya tumbuh nih. Jadi kalau misalkan didiemin tanpa ada stimulasi dari luar itu sangat disayangkan gitu.
3: Karena itu masa-masa emas gitu ya, tadi golden period gitu ya. Berarti bayi dalam kandungan pun bisa merespon.
4: Bisa.
3: Nah ini apa yang kemudian ayah ini bisa lakukan Mbak Intan, biar apa istilahnya ya, kita udah sama-sama tahu bayi dalam kandungan ini bisa merespon, bisa diajak komunikasi, bisa mendengar. Nah ini kan berarti kita harus menjaga gitu ya, menjaga dari omongan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Ini tips buat ayah ini seperti apa? Apakah ya dinyanyiin juga boleh, kayak di Islam dibacain Quran juga boleh, atau seperti apa tipsnya Mbak Intan?
4: Iya, tipsnya mungkin bagi ayah-ayah di luar sana yang istrinya sedang hamil ya, Mas Rizky ya, bisa banget setiap malam itu kalau kita muslim membacakan surat ya atau Al-Quran gitu, seperti Ar-Rahman. Kemudian kalau misalkan non-muslim mungkin bisa membacakan sesuai dengan kepercayaannya atau membacakan buku cerita gitu. Karena anak itu juga sudah bisa tadi ya memberikan respon, kemudian juga memberikan pemahaman bahwa nak, halo nak, ini ayah, ayah, kemudian ini ada ibu, nak, tumbuh kembang dengan sehat dan optimal ya, nanti kalau kita ketemu, katakanlah HPL-nya mungkin bulan Desember nih, nanti kita akan ketemu di bulan Desember, nanti adik proses persalinannya bareng ibu itu mudah, adik nanti bisa menemukan jalan lahir dengan mudah, sehingga nanti adik siap untuk bertemu ayah dan ibu dengan keadaan bahagia dan sehat gitu.
3: Oke, luar biasa ini ya. Ini juga bisa menjadi satu siasat kalau misalkan keluarga ini pengen semua anaknya ini pintar bahasa Inggris. Ya mungkin barangkali diajar bahasa Inggris gitu ya.
4: Bisa.
3: Mbak Intan luar biasa. Mbak Intan, kita sedikit flashback gitu ya terkait dengan apa sebenarnya hambatan terbesar gitu ya Mbak Intan yang kemudian membuat ayah ini ya tadi ya masih angel gitu ya, masih sulit terlibat dalam pengasuhan terhadap anak Mbak Intan.
4: Oke, jadi yang sangat menjadi hambatan adalah tadi masih adanya pandangan atau budaya patriarki ya, di mana ayah itu lebih dominan dalam mengambil keputusan sehingga ibu itu lebih ditempatkan untuk urusan domestik ataupun pengasuhan. Nah, itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, Mas Rizky. Contohnya nih ya, mohon maaf mungkin teman-teman yang berumah tangga itu masih tinggal satu rumah dengan orang tua ataupun mertua nih. Nah, hal ini kan bisa mengakibatkan, tapi tidak semua ya, kita tidak bisa mengeneralisir. Bisa jadi kalau misalkan mertua atau orang tuanya itu kurang teredukasi tentang hal-hal ataupun tentang isu kesehatan saat ini, dia masih mempercayai mitos-mitos nih. Contoh mitosnya apa Bu Intan? Misalkan nih, ada mitos kalau ibu hamil itu gak boleh makan daging merah. Karena nanti saat hamil akan amis anaknya. Nah, padahal daging merah ini bisa membantu produksi ini ya, sel darah merah menjadi lebih maksimal sehingga tidak terjadi anemia. Nah, anemia itu kan kekurangan hemoglobin ya. Jadi kadar hemoglobinnya itu kurang dari 12 ya kalau ibu hamil. Nah, itu nanti bisa menyebabkan efek. Banyak ya efeknya, bisa perdarahan, kemudian juga bisa nanti anaknya berat badan lahirnya itu rendah. Nah, gimana supaya tidak terjadi itu? Berarti saat para pasangan ini itu mengikuti kelas parenting ataupun edukasi tadi persiapan persalinan, itu bisa mengajak mertua atau orang tuanya nih untuk ikut kelas edukatif tersebut, supaya orang tuanya juga tahu, oh ternyata sekarang ilmu itu sudah berkembang loh, ilmu-ilmu itu sudah tidak relevan yang mitos-mitos itu. Kemudian ada juga nih mitos yang gak kalah menarik adalah kalau ibu setelah melahirkan itu gak boleh tidur siang. Kenapa gak boleh tidur siang? Nanti darahnya naik jadi pusing. Padahal coba bayangkan, ibu habis melahirkan pasti capek secara fisik ya, belum lagi dia itu begadang nyusuin anaknya. Nah, pasti mentalnya bisa kena, bisa tadi mengarah ke baby blues. Nah, inilah yang bisa menjadi hambatan dalam kita itu memberikan keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu dan anak. Jadi percuma kalau misalkan ayah dan ibunya itu sudah teredukasi dan sudah saling gitu ya, sudah kompak, tetapi faktor lingkungan di luar sana tidak mendukung. Jadi harapannya kalau misalkan masih tinggal bareng orang tua ataupun mertua, dikomunikasikan, ini loh mitos-mitos itu sudah tidak benar gitu. Kemudian diajak untuk kelas-kelas yang edukatif tadi, gitu Mas Rizky.
3: Oke, ini menjadi satu tantangan tersendiri gitu ya. Mungkin terlepas dari keterlibatan seorang anak, ini menjadi satu momok penting juga bahwasanya. Ada tuh ya di media sosial, salah satu musuh terbesar Gen Z adalah boomers gitu.
4: Betul.
3: Kan jadi ya gimana caranya kita Gen Z ini mengkomunikasikan ke boomers. Dalam hal ini mungkin kayak mertuanya, orang tuanya yang kemudian notabene tadi Mbak Intan menjelaskan. Mungkin ada di antara kita ini masih percaya dengan mitos-mitos. Padahal secara ilmu kesehatan malah bagus gitu ya. Ini tentunya harus dilibatkan juga orang tua dalam hal kebaikan ibu dan anak. Terakhir Mbak Intan, mungkin ada pesan kepada para ayah dan juga calon ayah di Indonesia, Mbak Intan, monggo.
4: Oke, jadi pesan untuk calon ayah dan ayah-ayah di luar sana adalah anak itu tidak hanya membutuhkan kehadiran ayah secara fisik, tetapi juga secara emosional. Sehingga ayah-ayah di luar sana diharapkan bisa hadir untuk mendengarkan suara dari anak, mendengarkan dari pendapat anak, mendengarkan bagaimana perasaan anak, kemudian juga ikut bermain dan berkomunikasi dengan anak, ikut membacakan buku cerita mungkin, kemudian juga ikut mengasuh ataupun bersamai anak di dalam kehidupan sehari-harinya, contohnya tadi ya, makan bersama, kemudian juga mengantar anak ke sekolah, ataupun mengambil rapot, itu juga sebuah gerakan yang baik, sehingga nanti kita bisa menciptakan keluarga yang sehat, lahir dan batin, baik dari ibu, ayah, maupun anaknya. Gitu Mas Rizky.
3: Oke, luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Intan,
4: ya,
3: udah sama-sama berbagi ilmu di kesempatan pagi hari ini.
4: Senang sekali.
3: Dengan mengangkat tema keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu dan anak. Semoga setelah obrolan kita di kesempatan pagi hari ini tentunya memberikan insight dan juga
4: Amin.
3: Knowledge baru gitu ya. Khususnya bagi ayah dan juga calon ayah di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Sekali lagi terima kasih Mbak Intan.
4: Sama-sama, terima kasih RRI Purwokerto atas kesempatannya.
3: Oke, salam sukses, sehat selalu Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi obrolan kita di spesial pengaruh utama gender dengan satu judul keterlibatan ayah dalam kesehatan ibu dan anak. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ketinggalan obrolan kami, Anda bisa menyaksikan ulang siaran kami di YouTube kami di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download secara gratis di App Store maupun di Play Store. Jangan kemana-mana pendengar, dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta akan hadir membersamai Anda siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, 81 tahun RRI, menemani menginspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri, karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
4: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Seperti saya bilang, kita terjadi dari cukup jauh. Dan suasana padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap

0: Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
2: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
3: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7 ribuan supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit keempat saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
4: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
1: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah.

0: Bah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Purwokerto siang ini.
3: Purwokerto siang ini.

0: Rikat maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPRB kakak jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin yang BPRB kakak jateng ya.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Ya bro, satu ada aku katakan dengan indah dari Peter Pan ya, ini masih membersamai kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini pendengar. Dan saya informasikan untuk adzan duhur di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ini adalah tepat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi untuk Anda, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin barangkali di kesempatan siang hari ini masih dalam suasana ibadah kerja. Ini mungkin bisa siap-siap untuk istirahat dulu ya pendengar gitu ya. Biar nanti pukul 13 kita gas lagi pendengar. Nanti juga bakal disajikan ada warta siang yang menghadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate untuk Anda siang hari ini. Dan tentunya nanti ada Pro Dangdut. Untuk Anda yang hendak bergabung bersama kami, nanti akan saya buka di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, nanti saya akan menghadirkan ada beberapa informasi menarik yang langsung saya lansir dari laman resmi rri.co.id. Ada satu lagu pendengar yang akan saya putarkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini bersama Dewa 19 dengan Sang Dewi.

ada nenek upah lawanku dari Abang Wali, pendengar luar biasa. Ini jadi nostalgic sedikit ya, nenek upah lawanku, pendengar. Dan ngomongin pahlawan, pendengar, ini ada sebanyak 64 pesawat dan 54.000 personel ini diterjunkan oleh pemerintah untuk menangani karhutlah. Ini juga menjadi satu pahlawan juga ya, pendengar ya. Pemerintah ini mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia, pendengar. Kemudian pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan operasi udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat sekitar, pendengar. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutlah terus dilakukan tanpa henti, pendengar. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api ini semakin meluas, pendengar. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutlah. Jumlah tersebut terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat lainnya dari TNI yang melakukan waterbombing di titik-titik hotspot yang ada di wilayah Indonesia. Selain dukungan udara, pendengar, sebanyak 54.394 personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personil tersebut ini berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, ada juga dari BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan serta masyarakat tentunya turut dilibatkan. Dan pemerintah ini memastikan penanganan karhutlah, pendengar, terus dilakukan untuk menekan penyebaran api dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat. Operasi tersebut, pendengar, ini mencakup pengerahan sumber daya udara dan personil gabungan di wilayah terdampak. Dan tentunya doa terbaik ya, pendengar, untuk wilayah-wilayah terdampak karhutlah ini, semoga segera padam apinya dan segera membaik dan juga pulih.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1, Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan info terupdate untuk Anda siang hari ini. Pendengar, jelang Porprov Jateng 2026, atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi jalani latihan intens. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasan siang hari ini. Selamat siang Fitri, silakan dengan informasinya. Fitri.
2: Baik, pendengar, atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi, maksud kami Porprov Jawa Tengah, yang akan digelar pada akhir bulan Oktober di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Adapun pada ajang Porprov Jateng 2026, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yaitu 1 atlet di divisi Barebow, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi Recaf. Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi Recaf yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu, beregu, dan mixed team. Dijelaskan Rizky, karena setiap atlet dibatasi untuk mengikuti maksimal 3 nomor, ia akan mengikuti pada 3 nomor, yaitu kualifikasi, eliminasi individu, dan beregu. Menjelang Porprov Jateng 2026, Rizky mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir dengan fokus utama penguatan fisik dan mental. Kemudian, untuk penguatan fisik mental dilakukan dengan meditasi selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi, latihan teknik, serta aktif mengikuti sparring di berbagai daerah seperti Purbalingga, Banyumas, hingga Yogyakarta untuk mengasah mental bertanding. Rizky berharap target memperoleh 2 medali emas sesuai target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi pelatih menuju prapon. Berikut penuturan Rizky Azizi yang merupakan atlet panahan Purbalingga akan mengikuti Porprov Jateng 2026.
3: Kalau di rumah itu ada jarak dari 5 meter sampai ke 30 itu di samping rumah, itu kan aman karena ada pembatasnya. Kalau ingin lebih jauh itu ada lapangan terbuka. Dekat itu sudah di steril lah sebelum latihan. Lebih intensnya itu 1 tahun terakhir ini. Porprovnya itu bulan Oktober, bulan depan. Lebih baik lagi, terus bisa bawa pulang 2 emas karena ditargetkan 2 emas dari KONI Purbalingga. Pesan dari KONI itu kemarin latihannya disuruh lebih intens, terus diperbanyak lagi buat sparingan.
2: Rizky juga berterima kasih kepada KONI Purbalingga yang memberikan dukungan, salah satunya adalah dengan pengadaan beberapa spare part panahan. Rizky menambahkan menjelang Porprov akhir Oktober, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya akan menjalani pemusatan latihan pada 1 Oktober bersama pelatih dan asisten pelatih yang difasilitasi oleh KONI Purbalingga. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, terima kasih Fitri Hasanah atas laporannya siang hari ini. Selamat siang dan selamat bertugas kembali Fitri.
0: Lintas Informasi Pro 1.

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oh, satu luar biasa ya siang hari ini pendengar. Balik lagi bersama saya Undang Rizky di The One by Yumasan. Kita coba langsung dopok aja sama dulur-dulurku yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Sugeng siang Bu Ida.
1: Sugeng siang
0: Bu Ida, dopokan
1: Banyumasan.
0: Ada passwordnya ya? Seperti apa Bu Ida passwordnya?
1: Dopokan Banyumasan ngeten mawon.
0: Oh, dopokan Banyumasan ngeten.
1: Sugeng siang, dopokan Banyumasan Mas Kiki.
0: Aduh, berarti
1: sehat,
0: dari
1: sehat,
0: alhamdulillah kulo sehat, Bu Ida pripun? Kabaripun sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat waras.
0: Luar biasa ya. Okay. Siang hari ini ya, dopokan Banyumasan luar biasa bersama Mama Ida. Mama Ida sampun daharan nampo dereng.
1: Sampun. Sanes makan siang loh.
0: Sanes.
1: Anu maam nasi.
0: Aja ngomong nasi. Makan siang mongko disentelap dengok tini. Maam nasi
1: Mas
0: luar biasa.
1: Sampun dahar dereng.
0: Sampun. Le maring aku maam mawon mboten usah dahar-daharan Ibu.
1: Nggih, saling menghormati.
0: Luar biasa.
1: Saling menghormati.
0: Bu Ida, Bu Ida, kayak misalnya dapokan Banyumasan kayak gini ya. Biasanya kan karo Bu Desi ya, ngobrolin apa Mama Ida?
1: Nggih, monggo temane badhe nopo?
0: Temane apa ya? Nyong kayak aduh, temane apa kayak ya. Bu Ida kayak gini aja ya. Mungkin kan liburan bareng keluarga ini menjadi satu liburan yang dinanti itu ya, Bu Ida ya. Bu Ida pernah enggak liburan bareng keluarga? Mari ngendi sing berkesan ya. Mungkin bisa diceritakan mari mendengar Bro satu.
1: Mari tidek.
0: Mari ngendi? Ade aja coba Ade. Jenenge siapa ya, Bu? Jeneng putri yang jenengan?
1: Asri, ya pernah.
0: Anjir.
1: Kota bawa, iya. Ke Jogja, ya pernah.
0: Ke Jogja.
1: Itu yang dekat aja ke Cikawung.
0: Loh, Cikawung tuh maringan Enyong.
1: Iya, kamu desanya apa, Ki?
0: Enyong Cikawung.
1: Nah, aku Cikawung apa Jiberung itu loh yang ada sungai, kali gede banget.
0: Ding jenengan maring
1: gede banget.
0: Ora, Bu Ida, ding jenengan maring Cikawung Pekuncen, Bok. Cikawung Pekuncen, Bok.
1: Iya. Aku punya saudara di Cikawung.
0: Oh, terus di Cikawung.
1: Nyatan sedidik itu sungai, maksudnya kali gede.
0: Kali Kawung.
1: Ya, terus batu-batunya, batu-batu ini gede-gede juga.
0: Betul.
1: Itu duduk di atas batu, foto-foto.
0: Leh, ya, pokoknya hiburannya sih penting murah, meriah, seneng kayak gitu Mama Ida ya.
1: Iya, yeah. Kita kondangan karo dolan ya.
0: Sebenarnya kalau misalnya mau lagi kondangan kan untuk kondangan Mama Ida itu dolan.
1: Dolan iyalah, ya nyambi sekali dayang 20 terlampau.
0: Alah. Kalau misalnya maring Cikawung tuh ya maring ngumenyong berarti ya Mama Ida ya.
1: Dalam?
0: Ada maring Cikawung tuh ya maring ngumeh Mama, maring ngumenyong kayak gitu Mama Ida ya.
1: Urung kenal Mas Ki.
0: Urung kenal. Terus harus misalnya dapokan Banyumasan ki berarti salam-salam juga Mama Ida.
1: Ini salamnya ampun kataan anu dukane anu teng wingking pun kata sing antri.
0: Kayak gue salam, ya ora apa-apa monggo.
1: Mohon nggih sehat-sehat selalu nggih. Nggih selamat bertugas Mas Kiki nggih. Matur nuwun pun diterima telepon iku men seneng banget.
0: Matur nuwun.
1: Temenan nggih. Angger mboten ditampi kuwi cokan mandan gelas titik.
0: Sedih gitu ya.
1: Sedih. Matur nuwun ngaten mawon gantosan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Ida, matur nuwun ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian di bawahnya ada siapa ya? Sugeng siang dopokan Banyumasan.
2: Dopokan Banyumasan.
0: Leh.
2: Undang Rizky.
0: Halo, sugeng siang. Pripun kabaripun siang niki?
2: Alhamdulillah. Kalau tau ngampluk-ngampluk boleh sing ditambah sing ngundang Mama Ida ya.
0: Lah kayak wingi luar biasa.
2: Ya gue.

0: Ya Kang, karena si Jimaning biasanya karo Kang Kun, panggilannya siapa Kang Kun berarti?
1: Kumbang Asmara.
0: Kumbang Asmara. Sugeng siang, kaya anak Kang Kun. Kun siapa?
2: Halo, Sugeng, Sugeng siang.
1: Apa gue?
2: Apa ya? Masa kalian ingin karo Kang Tato ko?
1: Oh Kang Tato?
2: Iya.
1: Kang Dibet Kang Tato?
2: Hah?
1: Kang Dibet kalau pernah ya?
2: Lah iya biasa, nang buriung lagi.
1: Kayak gagang, Bok.
0: Alhamdulillah. Ki berarti, ki berarti jenengannya berarti anu ya beda ya Mei Kang.
2: Lah iya kawit ganu ya kayak.
0: Lah nyawara tuh bong, iya nora ngerti.
1: Oh, aku udah apa nyawara seputar gue sama Mas Onang.
0: Lagu nek.
1: Nyong, nek jaduk gue orang gue nyong.
0: Ngolin aja lah pak.
1: Nangis serut kenari gue.
2: Lah ngapa sih ini serut kenari?
1: Dah jadi ngelengaup, ngelaro metang-metang.
2: Oh iya bener, panas-panas ya.
1: Dan lewen, nongkrong gue loh.
0: Wes ana nangis sarwit kenari.
1: Rasane kowe kan kelanganane kiracun.
2: Ya, main di sini kene apa wis mlebu?
0: Urung.
1: Nun urung.
0: Urung. Ngoten enteni ya kiracun ya.
1: Kar dopo apa sih? Bingung nyong. Ya, yang dopo kan masalah kowe masa to.
2: Lah iya kek, hah?
1: Masa to pengalaman sing kono sing kowe kowe.
0: Alah, padahal mikirnya wis ana tema lo.
2: Apa?
0: Orang ruk nah kayak Kang Kumbang ya. Nah, pokoknya liburan karo keluarga sih paling berkesan ke.
1: Liburan.
0: Nah.
1: Liburan yang masih murah meriang. Yang liburan kayak mari Semarang sih,
0: wow. Mm-hmm.
2: Oh, yang laut.
1: Semarang sih kan biasanya kanan-kanan urgen tunggalan. Nengkana karo pep. Dan kanan-kanan kok nengkana juga ya.
2: Hah? Tanggo?
1: Iya, tanggo.
2: Dari kayaknya kelapa gue. Tukang ojek apa Rika?
1: Vokalis nyong.
2: Wih, Jan.
0: Nyanyi.
1: Vokalis ternama ya.
2: Jan.
0: Orang wani-wani lah nyong lah. Bisa rawani.
1: Orang karaokean malah dan unang macan lo.
0: Malam minggu kayak kan anak iya. Anak komunitas. Jadi ini ya langka karaokean. Iya.
1: Pertama lo. Itu kan anak nyanyi-nyanyi ya.
0: Iya. Sebulan pisan gue malam minggunya sih ngora karaokean. Iya.
1: Ya jangan kepengen karo sareng Mas karo Mas Tato jane lho anu nyanyi nang dadal iku kowe.
0: Ya nah, jangan jenengan njaluk mring Mas Tato gelem ora malam Minggu.
2: Gak apa kowe.
1: Malam Minggu karo kan Mas Tato.
2: Hah?
0: Karlina.
1: Anu sareng karo kae ya.
2: Oh, bisa. Malam bisa. Minggu kapan gue ya?
0: Esok malam Minggu
1: ya. Malam Minggu esok lah.
2: Oh iya.
1: Kan sebenarnya nang wakana main guys, sebenarnya gue.
2: Ya ngotak agenda nang kok, jam berapa sih biasa nih?
0: Jam sanga, jam tengah sanga.
2: Ya.
0: Lagune anak Kang.
1: Moga-moga ya tetap saya selalu.
2: Wis.
1: Ada kelaran Madang ya.
2: Oh iya, Jan Pancen. Ya bener.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Kumbang Asmara, Asmarandana.
2: Kumbang Asmara.
0: Berarti kan nyong nyeluke Kang Tato.
2: Ya iyalah.
0: Mulane iki Kangkun sapa Kangkun?
2: Sapa maning kowe Kumbang Asmara, Pak.
0: Sugeng siang Dobokan Banyumasan.
2: Sugeng siang lho, sapa ki?
3: Sugeng siang Dobokan Banyumasan.
2: Kira
0: muni tepi. Muni, Bu Mun, Bu Muninga.
3: Mas ko apa? Mas undang?
0: Nggih.
3: Nah.
0: La ilaha illallah. Ning
3: arep maring Dobokan Banyumasan takon karo Mbak Desi.
0: Ah,
2: iya.
3: Acaranya ke priwe kowe Mbak Desi ora ngomongi.
0: Lah nyo wis takon lah. Langkah sing gelem ditakoni yo, nyongket mau muter-muter suara Ina. Yo muni ngakeh, yo muni ngatek rungna dhisik ya. Nyongket mau wis muter-muter ketakon mari ngendi ya. Ki kan jane ana jaksa menyapa kayak gue, tapi jaksane ternyata langka.
2: Nah.
0: Lah akhirnya kan Dobokan Banyumasa nyong muter-muter takon mari siapa iki. Langkah wong kena ditakoni.
2: Lah kowe mulane nah, yo nang buring lho kok kedene. Lagu
3: Dobokan Banyumasan, lagune wis rampung. Aku suwe pisan terus teleponi lagu mana?
0: Lah kowe nyong lagi golet tuh. Nyong lagi golet wong iya. Ora ana sing
3: mlebu. Ayo kowe kok.
0: Iya, ya wis lah ya sing penting sik wis mlebu lah ya Bu Mun ya.
2: Ayo iya.
0: Iya.
3: Wong Dobokan Banyumasan orang apak orang kepenak.
0: Orang apak orang kepenak.
3: Ceplos-ceplos ya temane ya apa bahan sing kepengin domongna kayak gue Mas.
0: Iya, Bu Mun iya.
3: Kowe Mbak Tiri Mas undang Rizki.
2: Iya, ke mulai lagi madan karo tek omong iki ya.
0: Iya, Mbak Tiri mbok yang diculik dewekan.
3: mulas temen ya.
4: Iya.
3: Kenan orang ngerti kayak kue acaranya kudunen jaksa menyapa.
4: Nah, kue ndajal salah. Salah sapa nah, Jal.
3: Ya bingung
4: nah, ya. Nah, kan nyong nah, nyong duwe bos ya, nyong duwe bos. Heeh, oh, ya. Nyong ora domongi ya Kang Tato ya. Nah, sing salah nah. Sapa ndak Jal.
3: Iya. Sing dadi undang menyapa
4: aja gitu. Ya. Ora lucu maning.
2: Pas banget
4: kok. Iya, undang menyapa. Menyapa. Menyapa. Wes. Bukun, bukun lagi ya. Bumun kok.
3: Bang Asmara wis njaluk aku sih.
4: Nggih.
3: Kenari, ngisorbit kenari.
2: Iya, panas-panas ki pantes banget ya, pas banget.
3: Undang Rizki dina Kamis dina sapa?
4: Libur ya, masa mlebu ban. Prei nyong.
3: Maksudnya esuk yang dina Kamis kira-kira jam 10 jam 11. Nyenengan ramuh maring RRI.
4: Oh makan-makan. Iya ma. Iya mbok. Kang Tato dijak apa ora makan-makan? Nah, dijak apa ora Kang Tato?
3: Ya dijak kok.
2: Lah kena nyong sing rembugan minggu wingi kok.
4: Walah.
3: Karo Desi karo Mbak Rini karo Mas Iskandar ya Mas
4: Tato ya. Iya iya iya iya iya iya iya iya. Insyaallah, insyaallah diparingi waras sehat.
3: Ajak lalen. Tujuane kaya kiye?
4: Kepengin
3: kenal karo penyiar kabean. Aiku terus silaturahmi terus kepengin beruh RRI pada kancane nyong Mas Rizki Banjutan yang ngiras-ngirus RRI kan wis ulang tahun sing 81 wingi wis acarane ana apa RRI Fest wis lancar lan ide-idenya karo mensyukuri wis syukur kayak gue lan apa lancar acarane kayak gue Mas Rizki
2: nggih
3: nggih kayak gue ya
4: nggih
3: pokoknya pada rawuh gue nyong ya wis matur karo anu para penyiar kue ngesukur pada rawuh ayu pada bareng-bareng lah ya ora ketang dar karo jangan godong gandul karo jangan gandul ya Mas Tato ya
2: iya angger, ya, apa ya. Baik gue anger ketemu karo Batir mangan apa bae gue rasane enak apa meneh ngar bareng-bareng lah
3: iya kena kok
2: gue cak lalen bumu di gedok tularna kabean gue
3: iya iya kena kok
2: sing ujung
3: pada iya. Insya Allah ya ngesuk pada iya kan anak nyong anak anu mama cantika Mas Tato.
2: Apa wis bali jere waring anak acara desit ta?
3: Wis wis bali. Mulane dadi anu nyong takon lho apa ora kesel kan? Ora wong nyong anu kan kondure kan tanggal pira kae kanu dina Selasa lah.
2: Iya Selasa jere.
3: Terus wingi dina Minggu wingi anak pertemuan keluarga. Dadi nyong takon kepriye terus dina apa? Yes, dina Kamis tahun berlikur, jenengan wis ora kesel ora. Sip.
4: Ji, insya Allah ya, Bumun ya, semuanya datang ya, KBKB teka ya, insya Allah ya. Ji, siap, ya. Matur nuwun.
3: Ji.
4: Ji.
3: Iya kue.
4: Nggih nggih nggih nggih.
2: Tak sediani nggono
4: nggih. Ah matur nuwun Bomo. Amin. Jenengan nggih ugi sehat terus nggih.
3: Nggih. Matur nuwun nggih Mas Kiki.
4: Matur nuwun Bomo
3: nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bomo luar biasa. Kang Tato.
2: Iya ngisor wit kenari apa?
4: Ngisor wit kenari langsung kita putar ke langsung kita putar.
2: Iyalah.
4: Kita gelontarkan dulu untuk panjenengan semuanya di Dawakan Banyumasan bersama Pro 1 Purwokerto.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan warta siang. Selamat siang pendengar. Pembahasan mengenai refleksi hari lalu lintas Bayangkara 2026 akan kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026, dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Undang Rizky. Pendengar, Pro 1 kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi perhatian Satlantas Polres Purbalingga menyusul masih ditemukannya sejumlah pelanggaran di jalan raya. Selengkapnya dilaporkan Fahira Dinda.
1: Aktivitas lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kabupaten Purbalingga masih diwarnai perilaku pengendara yang belum sepenuhnya tertib. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian petugas dalam menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Sejumlah pelanggaran yang masih menjadi perhatian antara lain penggunaan helm, cara berboncengan, hingga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain itu, pelanggaran melawan arus, rambu-rambu, hingga aksi balap liar juga masih ditemukan. Kaur Binopsnal Satlantas Polres Purbalingga, Ibtu Ahmad Faizin mengatakan, tingkat kepatuhan masyarakat masih perlu diperkuat, khususnya pada waktu sore hingga malam hari. Menurutnya, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
2: Untuk kepatuhan masih khususnya di Purbalingga masih agak kurang karena dilihat terutama kalau jam-jam sore hari atau malam hari masih banyak pengendara yang kelihatan sekali tidak memakai helm atau tidak menggunakan helm dan mungkin ada yang berboncengan lebih dari satu. Kadang-kadang juga kendaraan tidak spektek.
1: Untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Purbalingga rutin melakukan patroli dan evaluasi di kawasan rawan kecelakaan maupun kemacetan. Edukasi juga dilakukan ke sekolah, instansi pemerintah, hingga perusahaan. Terutama karena pelanggaran dan kecelakaan masih banyak melibatkan masyarakat usia produktif. Selain itu, Satlantas menggandeng komunitas ojek online melalui Warkop Ojol Kamtipmas sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi tertib berlalu lintas. Melalui momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026, masyarakat diajak menjadikan keselamatan dan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Fahira Dinda melaporkan.
0: Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan yang satu ini.
3: Kalau menurut saya sih ya peringatan hari lalu lintas itu penting ya, karena sebagai pengendara kita tuh nggak cuma tertib lalu lintas tuh saat ada polisi atau razia doang, karena kan membahayakan buat keselamatan pengguna jalan yang lain ya. Walaupun kita udah awas, tapi kalau ada yang terlibat itu kan bahaya, kayak nerobos lampu merah, nggak pakai helm saat berkendara, main HP atau ngerokok di jalan gitu kan, itu ganggu pengendara yang lain ya. Jadi sebaiknya sih semua saling mawas diri aja. Tingkatkan kesadaran untuk tertib di lalu lintas.
4: Menurut saya peringatan ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa keselamatan jalan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran untuk tertib lalu lintas sekarang sudah cukup baik. Cuma ya ada beberapa masih ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Harapannya sih bagi masyarakat bisa lebih disiplin, bukan karena takut ditilang, tetapi kesadaran mereka sendiri bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan kita bersama.
0: Peringat Pro 1 momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026 menjadi evaluasi bagi Satlantas Polresta Banyumas untuk terus membangun budaya tertib dan aman berlalu lintas. Hal tersebut disampaikan Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho dalam wawancaranya bersama Fahri Ansyah. Silakan Fahri.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Wakasat Lantas Polresta Banyumas dengan AKP Dwi Nugroho. Selamat. Apa kabarnya Pak?
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
5: Dan kita akan membahas refleksi Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Baik, Pak Dwi Nugroho, ini dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026 ini Pak, bagaimana Satlantas Polresta Banyumas ini merefleksikan kondisi lalu lintas di wilayah Banyumas, khususnya terkait tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas?
6: Ya, dapat kami sampaikan di sini untuk apa kesadaran masyarakat di Banyumas ini, alhamdulillah ya, sudah cukup baik ditandai dengan mereka berkendara dengan tertib, mematuhi aturan, kemudian menurunnya pelanggaran, kemudian kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Banyumas yang sudah tertib berlalu lintas.
5: Oke Pak, kemudian nih Pak, dari hasil evaluasi selama 1 tahun terakhir, apa aja nih Pak persoalan yang masih menjadi perhatian Satlantas, baik terkait pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, dan juga faktor yang paling mempengaruhinya ini?
6: Ya, kami melaksanakan beberapa evaluasi terkait kondisi lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas, diantaranya terkait dengan pelanggaran, ya, jumlah pelanggaran dibandingkan dengan tahun 2025 di bulan September itu mengalami penurunan, ya, di mana angkanya mengalami penurunan. Namun demikian kita cukup prihatin karena angka kecelakaan lalu lintasnya agak naik kurang lebih 30%.
5: Oh.
6: Ya, betul sekali, cukup memprihatinkan. Namun demikian kita akan terus berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
5: Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib dan aman berlalu lintas nih tentunya, bagaimana strategi Satlantas ini dalam mengedepankan edukasi, pencegahan, dan juga khususnya pada generasi muda selain melalui penindakan?
6: Selain melakukan penindakan, kita terus berupaya melaksanakan edukasi. Ya, edukasi ini kita tujuan kepada yang banyak terlibat dalam kecelakaan, dan yang terlibat itu kebanyakan di usia produktif, yaitu di usia 15 sampai dengan 40, sehingga edukasi itu kita menyasar kepada yang berumur sekitar itu, berarti para pelajar dan mahasiswa, kemudian karyawan swasta, sehingga kita berikan edukasi terkait dengan keselamatan dalam berkendara. Kita berikan safety rating, sehingga mereka berkendara betul-betul siap untuk berkeselamatan.
5: Oke, baik. Lalu sejauh mana nih Pak peran keluarga, sekolah, komunitas, dan juga lingkungan masyarakat ini dibutuhkan untuk mendukung tugas kepolisian dalam membentuk budaya keselamatan berlalu lintas, dan juga bagaimana Satlantas ini membangun kolaborasi tersebut?
6: Ya, budaya keselamatan lalu lintas memang tidak hanya dari kita saja, kita harus bisa berkolaborasi dengan keluarga, sekolah, maupun pemerintah, sehingga diharapkan dengan kolaborasi ini bisa mewujudkan tertib berlalu lintas. Misalnya dari keluarga bisa memberikan edukasi terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Orang tuanya harus bisa menjadi contoh dahulu. Karena anak akan melihat orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tuanya akan ditiru. Kemudian sekolah juga kita memberikan edukasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Beberapa upaya kita.
5: Oke, baik. Terakhir nih Pak, mengenai evaluasi dan langkah yang akan diperkuat Satlantas Polresta Banyumas ke depannya agar keselamatan, kepatuhan, dan juga tertib berlalu lintas ini tidak hanya menjadi program kepolisian tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat dalam kesehariannya.
6: Ya, kita berusaha merubah mindset daripada masyarakat bahwa kita ingin mewujudkan bahwa keselamatan itu menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Bukan hanya karena ada polisi mereka tertib, namun demikian mereka harus sadar sendiri bahwa keselamatan adalah menjadi kebutuhan kita.
5: Oke, baik, terima kasih Pak Dwi atas wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.
0: Pendengar Pro, satu kebakaran di TPST Kedung Randu Patikraja Banyumas akibatkan rusaknya bangunan TPST dan 2 rumah warga. Selengkapnya dilaporkan Januar Adi.
7: Kebakaran melanda kawasan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Kedung Randu di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Peristiwa tersebut mengakibatkan bangunan TPST serta 2 rumah warga terbakar. Api dilaporkan mulai terkendali pada Minggu 20 September sore. Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas Andaru Budi Laksono mengatakan, pihaknya menerima laporan kejadian saat kondisi api di lokasi sudah membesar. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti awal mula kejadian karena baru mendapat informasi setelah api membesar. Dia menyebut laporan tersebut masuk sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan personil dan armada ke lokasi kejadian. Total ada 6 unit mobil pemadam yang dikerahkan untuk menjinakkan api. Andaru menyebut api yang berasal dari kawasan X tempat pembuangan akhir atau TPA itu merembet akibat angin kencang yang mengarah ke utara, hingga berdampak pada bangunan di sekitar lokasi.
8: Karena mungkin angin yang besar dan pohon-pohon yang sudah kering, ya, daun-daun terutama, itu yang bikin merembet api sampai ke sini, sampai membakar dua bangunan ini, Pak.
9: Ya. Itu memang tempat pengelolaan sampah, ya, Pak? Ya?
8: Kemungkinan, ya.
9: Merembet ke lahan, gitu, ya?
8: Ya, betul. Dan sampai dengan saat ini kita masih berusaha untuk memadamkan api tersebut.
9: Nah, tim yang dilibatkan berapa, Pak?
8: Untuk tim 14 sampai 20 orang.
7: Terkait dengan kondisi bangunan TPST sendiri, Andaru enggan menjelaskan lebih jauh dan meminta hal tersebut dikonfirmasi ke DLH selaku pihak yang berwenang. Dia mengungkapkan ada 3 kendala utama yang dihadapi timnya selama proses pemadaman berlangsung, yakni angin yang membuat api membesar, asap yang tebal, dan kesulitan sumber air. Yanuar Adi melaporkan.
10: Persis ya, rame banget ya.
0: Pendengar Pro 1, kekeringan mulai berdampak pada lahan pertanian di Kecamatan Kemerajen Banyumas dengan sekitar 157 hektar lahan terdampak di sejumlah desa. Berikut laporan bersama Damara Sakti.
11: Kekeringan mulai berdampak pada sektor pertanian di sejumlah desa di Kecamatan Kemerajen Kabupaten Banyumas. Tercatat 6 desa dengan total sekitar 157 hektar terdampak kekurangan air. Camat Kemerajen Ika Supriyatin mengatakan 6 desa tersebut, yakni Karangjati dengan luas lahan terdampak 59 hektar, Sibalung 18 hektar, Sibrama 15 hektar, Kedung Pring 35 hektar, dan Sirau 15 hektar. Sementara satu desa lainnya masih dalam pendataan.
12: Terdampak kekeringan ini ada 6 desa, Desa Karangjati luasnya 59 hektar, 2 Desa Sibalung 18 hektar, 3 Desa Sibrama 15 hektar. Kemudian 6 Desa Kedung Pring 35 hektar, Desa Sirau 15 hektar. Lah ini seluruhnya luasnya 157 hektar.
11: Meski terdampak kekeringan, Ika menyebut kondisi pertanian masih dapat dikendalikan. Sejumlah kelompok tani mendapatkan bantuan irigasi perpompaan melalui sumur tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian. Menurutnya bantuan tersebut telah diterapkan di sejumlah wilayah, diantaranya Sibalung, Kedung Pring, dan Karangjati. Upaya tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan air hingga memasuki masa panen. Ika menambahkan kekeringan memang membuat pasokan air ke lahan pertanian sempat tersendat. Distribusi air melalui saluran irigasi juga dilakukan secara bergiliran sesuai kebutuhan kelompok tani. Menjelang masa panen, saluran irigasi yang sebelumnya sempat ditutup karena pengaturan distribusi air kembali dibuka. Kondisi tersebut membantu petani mendapatkan pasokan air untuk menyelesaikan masa tanam hingga panen. Namara Sakti melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, PMK Banyumas mendorong pengembangan gerai petani milenial di Pasar Rakyat Sokaraja untuk memperluas pemasaran hasil pertanian lokal sekaligus memasok kebutuhan pangan program MBG. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
13: Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pembukaan gerai petani milenial di Pasar Rakyat Sokaraja untuk memperluas pemasaran hasil pertanian lokal. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, konsep gerai petani milenial yang sudah berjalan di Pasar Aji Barang dapat dikembangkan di Pasar Sokaraja. Gerai tersebut bekerja sama dengan dapur MBG dan memenuhi kebutuhan bahan baku dari petani serta pedagang lokal. Menurutnya, keberadaan gerai di Pasar Sokaraja dapat mempertemukan hasil pertanian lokal dengan kebutuhan bahan pangan untuk program MBG. Dengan begitu, produk petani Banyumas tidak hanya dipasarkan kepada pembeli di pasar, tetapi juga dapat masuk ke rantai pasok kebutuhan pangan. Sadeo mengatakan keterlibatan petani milenial dalam pengelolaan gerai juga dapat memperkuat pemasaran hasil pertanian. Menurutnya mereka tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga ikut membangun jaringan pemasaran dan menjangkau pembeli yang membutuhkan pasokan dalam jumlah rutin.
14: Petani-petani milenial dari etalase pertanian itu sudah membuka gerai di pasar Aji Barang. Saya harapkan mereka bisa membuka gerai di pasar Sokaraja setelah itu. Karena gini, ternyata pembelian dapur MBG itu kebanyakan belinya itu bukan kepada pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Banyumas. Di pasar Aji Barang sudah berjalan, anak-anak muda mereka membuat gerai dan membeli bahan baku untuk dapur itu kerjasama dengan dapur-dapur MBG, membelinya dari pedagang dan petani-petani Kabupaten Banyumas yang ada di wilayahnya. Harapan saya anak-anak muda milenial yang bergerak di bidang pertanian itu dapat juga membuka gerai di Pasar Sokaraja.
13: Sadeo berharap pengembangan gerai tersebut nantinya dapat memperkuat peran Pasar Sokaraja sebagai salah satu titik distribusi produk pertanian Banyumas. Skema ini menurutnya sekaligus membuka peluang agar kebutuhan bahan pangan program MBG lebih banyak dipenuhi dari hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, Pro Satu Lingkungan Pertemanan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keputusan anak muda dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menghadapi risiko penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya dilaporkan Nisela Nur Cahyani.
15: Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan anak muda dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, anak muda perlu mengenali lingkungan pertemanan yang sehat agar tetap menjadi diri sendiri tanpa tekanan maupun paksaan dari teman. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Purbalingga, Asni Setiasih mengatakan lingkungan pertemanan yang sehat ditandai dengan rasa nyaman dalam bergaul serta tidak adanya paksaan untuk mengikuti keinginan salah satu teman. Menurut Asni, pertemanan mulai menunjukkan tanda tidak sehat ketika terdapat ancaman, intimidasi, atau paksaan. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan dan cenderung mengikuti keinginan teman.
16: Ini saya cerita juga kalau di kasus penyalahgunaan narkoba, nah ini berdasarkan hasil survei juga bahwa 80% remaja yang pernah mencoba narkoba itu kebanyakan memperoleh, 80%-nya itu ya memperoleh pertama kalinya itu dari temannya sendiri.
15: Asni mengatakan, anak muda perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan diri dalam lingkungan pertemanan. Menurutnya, ajakan dari teman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama jika berpotensi merugikan diri sendiri. Untuk menghindari pengaruh negatif, Asni menyarankan anak muda berani menolak ajakannya tidak sesuai dengan prinsip dan nilai yang dianut. Jika tekanan terus terjadi, anak muda dapat mengurangi intensitas pergaulan, lalu beralih ke lingkungan pertemanan yang lebih positif. Nisela Nur Cahyani melaporkan.
0: Peringat Pro Satu Fakultas Kedokteran Unsud Purwokerto menggelar event lari bertajuk Kedokteran 2026. Ajang tersebut menjadi salah satu upaya mendorong masyarakat untuk lebih rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan bersama Sefta Tiana.
17: Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman kembali menggelar event lari bertajuk Kedokteran. Lomba lari 5 km yang digelar pada hari Minggu kemarin tersebut menjadi salah satu upaya mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Event Direktur Kedokteran 2026, Reza Aditya mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam berolahraga. Selain itu, adanya kategori juara diharapkan dapat memberikan motivasi bagi peserta yang memiliki minat di bidang lari.
18: Tujuan utama dari kegiatan lari 5K ini pastinya untuk menumbuhkan semangat masyarakat ya tentang berlari, tentang berolahraga ya, sehingga masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesehatan untuk masyarakat, dan pastinya kita juga ada podium juara untuk memberikan semangat motivasi kepada adik-adik teman-teman yang berbakat di bidang lari ini.
17: Sementara itu, salah satu peserta Kedokteran 2026, Hanif, mengatakan kegiatan tersebut mendorong dirinya untuk lebih rutin berolahraga dan menjaga kesehatan. Ia juga ingin meningkatkan catatan waktu larinya pada event berikutnya.
19: Ya tentunya pingin lebih rutin lagi, pingin dapat catatan waktu yang lebih cepat lagi, dan yang penting sih buat rutin olahraganya itu aja sih untuk memelihara kesehatan. Terutama kan kita sebagai, saya tentunya sebagai mahasiswa kedokteran juga harus mempromosikan ya terkait dengan perilaku hidup sehat seperti berolahraga dan pola hidup sehat lainnya seperti itu.
17: Kedokteran 2026 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman untuk mengajak masyarakat lebih aktif berolahraga. Kegiatan ini diikuti mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum. Seftia Mala melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, sekian Warta Siang edisi hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses website resmi kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial kami, RRI Purwokerto, di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya undang Rizky bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada ya. Kembali lagi bersama saya Undang Rizky, pendengar. Ya, untuk Anda yang mau manggil Kiki juga gak apa-apa ya. Mau manggil Undang Rizky Kedawan atau mungkin kurang enak juga. Gimana kabar di kesempatan siang hari ini, pendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada, yang mungkin siang hari ini masih di tempat kerja atau mungkin di rumah atau mungkin lagi nyetir di mobil gitu ya. Hati-hati buat Anda yang mungkin barangkali di kesempatan siang hari ini lagi dalam perjalanan. Poe yang penting jangan poe joget ya. Kalau poe joget nanti kita ada lagunya poe joget. Yang penting poenya adalah utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar gitu ya. Karena memang di jalan raya ini yang pakai jalan bukan hanya kita, tapi ada juga orang lain ya. Jadi kita harus saling ya, saling jaga biar saling melindungi gitu ya, pendengar ya. Tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akan hadir membersamai Anda sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 3 sore, pendengar. Bersama saya Undang Rizky ya. Kalau ada yang tanya, mari ngendi Bu Dehi ya, kemana sebenarnya Mbak Dehi ya, karena memang acara siang-siang kayak gini melekat, sudah melekat banget ya sama ibunda tercinta, Ibu Desi, ibuku tercinta ya. Mbak Desi lagi ada keperluan mendadak di luar sana gitu ya. Jadi sementara digantikan anaknya dulu gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurang pas, kurang asin, kurang manis, kurang legi gitu ya, ngapurane. Gak apa-apa ya. Ya. Poe di Pro Dangdut kali ini, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 0812540911, langsung digaskan aja, pendengar, setelah yang satu ini ya. Nanti akan saya putarkan dulu, ada Tasya Rosmala dengan Harusnya Aku. Luar biasa. Luar biasa ini, mungkin Anda yang relate dengan lagu ini langsung digaskan aja. Harusnya Aku.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kita langsung aja angkat untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
1: Oh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kang Herdi.
2: Iya.
1: Luar biasa. Kang Herdi, terima kasih loh ya tadi pagi udah ikut tanya. Pertanyaannya bagus Kang Herdi.
2: Ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Kang Herdi, gimana kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, luar biasa ya. Di Pro Dangdut. Bentar. Kang Herdi, udah makan siang apa belum?
2: Iya, makan siang mah gak pernah lupa.
1: Luar biasa.
2: Makan
1: ya.
2: Siang sama uang itu gak pernah lupa.
1: Jadi kalau misalkan ada Kang Herdi telepon, gak usah ditanya makan siang sama uang gitu ya. Pasti gak lupa iya. Gitu ya Kang Herdi ya.
2: Yaiyalah, yang namanya uang, makan itu gak pernah lupa.
1: Gitu. Luar biasa. Tapi
2: yang penting makan mah jangan telat. Jam segitu aja.
1: Nah, benar. Kang Herdi ini ngomongin duit. Tadi kan ada lagunya Roma Irama, judulnya iya. Rupiah ya. Ada liriknya tuh bagus banget. Jangan karena uang kita jadi rebutan, jangan karena uang kita jadi gelut, maksudnya kayak ya, jadi ya, perpecahan.
2: Ya. Intinya gini, yang penting jadi orang jangan mau dikendalikan sama uang. Gitu.
1: Ah benar.
2: Tapi kita harus bisa mengendalikan uang.
1: Nuhun.
2: Jangan sampai mau dikendalikan sama uang.
1: Betul.
2: Yang penting kita bisa mengendalikan uang.
1: Jadi jangan salah kaprah ya, jangan kita sebagai manusia ini yang dikendalikan duit, tapi kita yang harus mengendalikan duit gitu ya Kang Herdi ya.
2: Soalnya kalau kita udah dikendalikan duit, pasti lupa segalanya.
1: Nah.
2: Saudaranya pun juga jadi pecah. Gitu.
1: Aduh, benar sekali.
2: Cuman sahabat juga. Karena rupiah.
1: Gitu. Jadi lagu ini bukan hanya sembarang lagu gitu ya, Kang Herdi. Ada pesan-pesan gitu ya. Oke. Okay. Kang Herdi, gimana?
2: Di belakang ada yang ikut?
1: Ada, tapi nanti aja gak apa-apa.
2: Ini sekarang ada nih.
1: Oh ada, halo. Siapa?
2: Iya.
1: Siapa Kang Herdi? Uida.
2: Ada orang Saraja.
1: Oh, so. Halo. Selamat siang. Udah gabung belum?
2: Tahu. Lagunya apa Mas yang udah
1: atau
2: bilang?
1: Iya, Kang Herdi pilih lagu dulu ya. Ada Jamal Mirdad dengan Nasi Hangat, ada Sadewok Lancar, Jalan Ring Tresno. Ada
2: nasi
1: ya.
2: Hangat aja ya.
1: Gimana?
2: Nasi hangat aja.
1: Nasi hangat boleh buat Kang Herdi, monggo salam-salamnya.
2: Oma Darisa lagi makan nasi hangat.
1: Kayak ngerti.
2: Siapa sih? Orang dia lagi makan siang.
1: Nasi hangat. Lagi makan siang, anjing.
2: Iya. Salamnya ya buat Oma Darisa ya, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Asriki juga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Dasrun Radun juga ya. Terus buat, ada yang dari Salam nih, baru nih, Upo ya. Happy Upo juga ya, masih Upo ya. Terus buat Adik Sidian Roma ada juga ya, mau Paipot ini juga ya, Malu Nak Fardisun juga ya. Pak Pamin Pak Jamal, terus Ibu Harsoyo, Ibu Ida, Ibu Muningah juga, Ibu Yanti ya, Engkesa juga, Pak Mines juga ya, Siti KDM juga, terus buat Mama Heri juga ya, terus buat Ibu Sarmila, Gendro juga ya, Bunda Arnum juga, Permana Herman juga ya. Mas Purnomo juga, Adela Tetisin juga, terus buat Mama Reni juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah buat semuanya aja.
1: Semuanya saja, matur nuwun, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih ya.
1: Terima kasih Ugi, luar ya, biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Herdi yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Lanjut ke WhatsApp dulu ya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Pak Saka Sugeng siang, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik. Ini Mas siapa ya?
1: Mas, ayo siapa tebak?
3: Mas Kiki ya?
1: Nah, 100.000 buat Pak Saka.
3: Tadi
1: betul.
3: Malam kan Mbak Desinya kan malam ya tugas
1: betul,
3: ya.
1: Betul, betul.
3: Ini sekarang libur.
1: Bukan libur Mbak Desi, harusnya kan ini Bu Desi. Cuman ya. Bu Desi itu lagi ada acara, jadinya minta tuker sama Ane gitu. Ya. Gak apa-apa. Pak Saka gimana siang hari ini udah istirahat siang belum? Udah makan siang?
3: Baru saja makan ini.
1: Ulu ulu. Makan siang sama apa, Pak Saka?
3: Terancam.
1: Terancam?
3: Iya.
1: Terancam bahaya atau terancam?
3: Itu loh, yang mentan itu loh.
1: Iya benar. Iya betul.
3: Ada kenikir, ada bayam.
1: Aduh sehat bener ya, itu ya. Ini kalau orang zaman sekarang bilangnya itu salad ya.
3: Oh.
1: Salad, sayur-sayur ah. Kan Pak Saka ya.
3: Aku tak tumon itu Mas.
1: Nah, tumon lagi terancam kalau enggak ini pecel lagi lah ya.
3: Iya betul.
1: Nah, apa ada baik?
3: Betul
1: Mas. Anjir.
3: Lagunya apa Mas Kiki?
1: Lagunya ada banyak. Tadi Kang Erdi pesen nasi hangat. Ini ada Lancar dari Sadewok, ada Jalan Ring Tersnow, ada Raiso Ngapusi, ada Bimbang, Memori Berkasi juga ada, Rembulan
3: Bimbang
1: Malam.
3: Bimbang dari siapa ya?
1: Bimbang dari Nada Soraya.
3: Kalau Roma bisa metu lagi enggak ya?
1: Roma Irama.
3: Bisa nyanyi maning orang?
1: Roma Irama tadi udah ya. Iya, gantian aja ya sama yang lain ya.
3: Coba yang lainnya Mas.
1: Yang lainnya ada tadi Memori Berkasi dari Arif. Ada Rembulan Malam dari Vitalvia. Ada Lautan Dustamu dari Iis Dahlia. Kemudian ada Saat Bahagia. Ada Baru Terasa dari Nasar. King Nasar ya. Ada Aduh Buyung.
3: Aduh Buyung asal.
1: Aduh Buyung boleh ya buat Pak Saka siang hari ini. Monggo salam-salamnya Pak Saka.
3: Salam-salamnya untuk tadi Gus Herdi ya.
1: Nah Gus Herdi betul.
3: Iya supaya kok kelihatannya ceria terus ya.
1: Pasti harus.
3: Kemudian yang mau masuk dan yang udah masuk tadi senantiasa sehat walafiat.
1: Amin.
3: Dan pendengarnya penyiarnya dan krunya mudah-mudahan sejahtera selalu.
1: Amin.
3: Sudah ya Allah. 81 ulang tahunnya ya.
1: Ji, betul, betul.
3: Ya, kita aja Mas Herdi.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih ada Bung Saka yang ada di Banyumas ya. Setelah di WhatsApp kita belok lagi ke telepon kita siang hari di 632336. Sugeng siang Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo. Selamat siang Tete. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Tarisa.
1: Naon?
0: Orang Banyumas masa dikatanya Sunda sih Mas.
1: Katanya mau jadi orang Sunda gimana?
0: Belum.
1: Luar biasa. Suaranya
0: masih di Banyumas.
1: Suaranya kayak ngaduh teman.
0: Ya seru orang wis nang TV radio kok.
1: Dajal kuwi ne di
0: radio ini.
1: Itunya radionya dikecilin. Nanti kita ngobrolnya lewat HP aja.
0: Oh.
1: Nah, gitu. Masih kedengeran suara saya?
0: Emang kedengeran dari HP?
1: Kedengeran, jadi suara saya balik lagi ke studio. Boleh dikecilin.
0: Aku mau rembulan apa ya? Rembulan malam apa ya?
1: Ada Rembulan Malam, ada Vita Alvia spesial untuk jenengan siang hari ini. Iya, walaupun awan-awan Rembulan Malam ya ora apa-apa ya.
0: Iya, ngomong-ngomong bunyi lah.
1: Lagunya ngomong-ngomong. Polanya sapa ya, kayak polanya sapa.
0: Siang-siang ya wis ngomong-ngomong diputer ya.
1: Nih, apa mending yuk ini kejaran karena siang-siang enggak boleh makan siang. Siangnya dipangan jere enggak boleh.
0: Ya enggak lah, orang aku waktu makannya nasi mau enggak makan siang.
1: Nah, berarti salah siapa kalau makan siang ini? Luar biasa. Ngomongin makan siang, jenengan udah makan siang apa belum?
0: Aku makan nasi barusan.
1: Oh iya, makan nasi di waktu siang gitu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Makannya pakai apa nih kalau boleh tahu?
0: Pakai telur.
1: Luar biasa. Ini berarti 4 sehat, 5 sempurna.
0: Betul.
1: Siap. Sok salam-salam siang hari ini di Perdangdut.
0: Salamnya buat Mbak Wati, Mbak Siti KDM, Mbak Indes, Mbak Mines, Mbak Atin, Mama Hanum.
1: Tuh
0: Mama
1: Mbak Indes, Atin. Ya ada salam ke Mbak Indes lagi ngantri ke Mbak Burin Anjenengan.
0: Ya, aku terima kasih salam.
1: Anji, lanjut.
0: Terus buat Mama Ida. Mama Muni, Ibu Muninya, terus Mas Herman, Mas Bang Asmara,
1: Anji,
0: Mas Kasrun, terus Mama Rusti, Mama Sisa, terus Mas Herdi, selamat siang.
1: Elah, Anji.
0: Jangan lupa makan.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Mas Rizky.
1: Enji.
0: Selamat bertugas buat semuanya. Yang Enji. Aku belum sebut besoknya lagi.
1: Oh, aman. J, siap.
0: Assalamualaikum Mas Rizky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Siang-siang kayak gini ya. Enaknya makan dengan orang tersayang. Alah. Makan tahu dengan siapa aja juga kalau misalkan makanannya enak juga endul. Setelah di 632 kita coba ke 0911. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ma Indes.
4: Selamat siang Mas Kiki.
1: Sugeng siang, selamat siang. Gimana kabar Ma Indes?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar juga Mas Kiki?
1: Alhamdulillah sehat ya.
4: Ini enggak tahu-taunya siang hari.
1: Iya bener, maling ketambahan tadi tuh ada dobokan Bayu Masan sing jujur li ya. Saya belum.
4: Saya biasanya lihatnya di YouTube. Tadi siaran langsung di YouTube Abang.
1: Tadi siaran langsung ada narasumber dari Unsut. Ya, ngomongin ngomongin peran ayah terhadap kesehatan ibu dan anak. Wis kayak calon ayah.
4: Saya lihat lagi di YouTube lah.
1: Ah, siap Ma Indes. Ma Indes, Ma Indes saya mau tanya, sudah makan siang apa belum siang hari ini?
4: Sudah dong.
1: Sudah cukup lama. Makan siangnya pakai apa Ma Indes?
4: Kalau Mas Kiki pasti belum.
1: Oh sudah dong. Masa belum?
4: Kirain belum. Kalau belum suruh mampir ke sini.
1: Alah. Ma Indes lagi di mana? Ma Indes lagi di mana? Lagi di rumah atau lagi di mana?
4: Ya di rumah Mas Kiki.
1: Ya mbokan lagi ngantor ya gue mbok.
4: Kantornya di rumah terus.
1: Kantornya di rumah terus. Gimana di situ, masih panas atau udah sempat hujan?
4: Panas, masih panas banget Mas Kiki.
1: Panas banget
4: siang
1: ya.
4: Malam.
1: Padahal Purbalingga ya biasanya hujan iya. Ya.
4: Apa di Purwokerto udah turun hujan?
1: Sama aja belum ada hujan, paling mendung-mendung doang Ma Indes.
4: Oh, iya sama.
1: Tapi iya.
4: Di sini ya air masih.
1: Ya alhamdulillah ya, ya. Alhamdulillah ya. Iya. Ma Indes, tadi udah ada teman-teman yang sudah bergabung juga dan pesan lagu. Ma Indes mau pesan lagu apa nih? Ada
4: oh,
1: banyak.
4: Ada memori berkasih.
1: Ada memori berkasih ya. Iya. Iya. Salam-salam Ma Indes, monggo.
4: Salam ya Mas Kiki.
1: Monggo, monggo.
4: Iya, salamnya buat Mas Kiki, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Ada Mama Darisa.
1: Mm-mm.
4: Terus ada Pak Saka tadi ya.
1: Pak Saka Banyumas.
4: Iya. Mm. Terus ada Mas Herdi, Mas Kumbang, Mr. Genjot, Mr. Balo, Pak Paimi. Ki Tasrun. Semoga sehat selalu. Mm-mm. Ada Mbak Siti KDM. Mbak Minus, Mama Wati, Mama Siva. Terus Mama Cantika, ada Mama Rusti, Mama Ida, Pak Tining, Bu Ida, Mama Dede, Bu Sarmila, Bu Yanti, pokoknya buat semuanya.
1: Semuanya saja, Nji, siap.
4: Iya, buat Mas Kiki selamat bertugas.
1: Siap, Nji.
4: Semoga sukses selalu ya Mas Kiki.
1: Sukses sugi buat Ma Indah sekeluarga, Nji.
4: Tak tunggu lagu nih.
1: Siap Ma Indah, ditunggu aja.
4: Oke, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Ma Indah yang di Telatah Purbalingga berada. Yang sudah bergabung juga bersama Bro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 jangan kemana-mana untuk Anda yang sudah ngantri di belakang ya, ditunggu aja. Karena ini sudah ada 4 lagu yang sudah ngantri, ada Jamal Mirdad ya sorry, dengan Nasi Hangat. Kemudian ada Aduh Buyung, ada Rembulan Malam, dan juga Memori Berkasih yang akan saya luncurkan spesial untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Nasi Hangat dari Jamal Mirdad, semoga.

Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.

Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mendengar tadi ada lagu dari dengan tajuk Memori Berkasih ya. Masih mau bersama kita di kesempatan siang hari ini. Saya akan mencoba mengangkat di 6-3-2-3-3-6 terlebih dahulu. Sugeng siang, selamat siang Pro Dangdut.
2: Yang Pro Dangdut adalah kita, Mas.
1: Luar biasa semangat luar 45.
2: Anu ngarep buri mlebu ana.
1: Ngarep buri mlebu, tapi ki oleh buri apa ngarep ki atungane?
2: Ya buri.
1: Buri, luar biasa. Gimana kabar siang hari ini?
2: Lagone siapa ya, Mas? Lagane nyong jalu kuwi, Mbok.
1: Apa ndak jalan ana ya Oli?
2: Denok.
1: Oh, Denok. Lu Denok punya anu seneng. Lha Kang Yong Galdina ngrungna Denok.
2: Kula nggih karo kean wong ngono ben jeleng jaluku nyong.
1: Enggak, nyong kan ngrungna dewek ning HP ne dewek Kang.
2: Yo nang HP ne dal bener RI yo ora nang. Ana lawang nyong kan jeneng rumah ning area tapi nyong kan tumanen bukan sing jeluk maning
1: kaya. Iya kuwe, lha berarti ngesuk Karlina arep Denok apa priwe?
2: Karlina arep go latihan nyong.
1: Oli ngesuk ya Kang, ya malam Minggu karo nyong iki ora apa-apa.
2: Ya tenang bae, karo jenengan aja dadi.
1: Siap, monggo ya. Melanjut salam-salam kan, Anji, pripun?
2: Sayang, lagunya kan gue lamain pokoknya Denok, kalau salah mah gak buta risa.
1: Anji
2: bagaimana kalau Pak Herdi melibunnya kok ya?
1: Pripun?
2: Dari sah.
1: Oh iya, namun ini
2: Pak Herdi belum mendes.
1: Anji
2: terus juga Pak Mama Ade. Terus dikasih dasun.
1: Iya.
2: Terus kasih racun sama Santika, Mines, Umarlina, terus Susarmila, terus juga buat Poti ini. Terus juga buat Mister Genjot.
1: Iya.
2: Terus juga buat Muninga Munija,
1: sama
2: Santika. Ya, kabeh bale ya.
1: Semuanya saja ya, Kang ya. Nek pokoke siap-siap. Kiki.
2: Kiki ya, aduh, Mas Kiki permana ya.
1: Anu suaranya mirip sih ya, Kang ya. Anu mirip apa priwe? Lho, ilah.
2: Mandan main iki
1: lho. Lho, masa sih? Wis pokoke mengko dhewek melu-melu sayangku sing ayu dewe.
2: Sarang-sarang
1: lagi
2: ya. Jee, Risa, sayangku dewe. Kenapa rata grafiknya karo Pak Herdi?
1: Alah, Pak Herdi ke. Berarti mau Kang, Kang Herdi kan melebu pertama. Gue harap melebungnya Bu Darisa, tapi udah nyambung-nyambung.
2: Ya udah nyambung-nyambung sama gue. Karena masih dasun, wih.
1: Orang melu-melu ya, orang melu-melu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa anak-anak baik nih ya, Bapak. Sayangku singayu dewe. Assalamualaikum, sugeng siang Pro Dangdut. Loh, ujar gue mikir yang manggil Mama Eri. Malah rebutan ya. Sugeng siang. Lo ilah ilah lo priweke. Sugeng siang Mister Genjot Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum. Sugeng siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mister Genjot, Mister Genjot ki luar biasa. Miki Mama Eri, Mama Rustir rebutan karun jenengan. Ki nyong bingung ngeklik si ngendi.
3: Si menang nyong ya.
1: Alhamdulillah. Sehat Mister Genjot. Masa menjar rosa ya. Sehat Mister Genjot siang ini.
3: Alhamdulillah. Dongane,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ugi. Semoga semuanya juga sehat ya. Sudah makan nasi di waktu siang ya, Mister Genjot?
3: Wah, sudah tadi.
1: Sudah. Jahitannya priwe jere-jere lagi ngelembur.
3: Yang awan yang
1: orang masuk.
3: Lembur biasa.
1: Oh, biasa. Oh, yang ngelembur gue yang rewengi atungane ya.
3: Iya, ngelembur. Ngeris keser garing lembruk.
1: Lah, ngelembruk. Ya, yes, kayak yuk tini jereng lembruk terus ya. Yeah. Mister Genjot, ki lagu dangdut arep apa jere?
3: Sing ngarung ditu puter apa kuwi?
1: Ana mi kan Denok, ana Sadewok lancar, ada Jalaran ning Tresno, Ilham Pradana. Ada
3: Denok bae lah Kang Kumbang.
1: Kayak kuwe Kang Kumbang iya ora apa-apa. Kang senenge
3: sing Denok-Denok Kumbang
1: bae. Duh, kaya tanu senenge sing mentul-mentul.
3: Iya mentul-mentul Denok-Denok.
1: Pancen Kang Kumbang ya. Salam-salam monggo Mister Genjot.
3: Ya, kanggo miki ya Kang Kumbang. Terus Kang RT karo Madarisane. Terus Kang Saka pamit ya,
1: Pak Kang Saka. Kang Saka Banyumas.
3: Iya, Kang Saka Banyumas menkenal. Terus Kang Dasrun Pak Radun. Terus Pak Pamin. Oh ya Kang Saku kesenang Kroya Wetan monitor tapi urung bisa. Ya, Sande Saputra.
1: Oh nji.
3: Kroya Wetan. Terus Ma Cantika, Ma Indes, Ma Dede, Bumuninga, Ma Rusti, Potini nih terus Bumuninga. Kabeh bae Mas.
1: Anjir, siap.
3: Ya buat Mas Kiki metugas.
1: Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Genjat yang sudah bergabung, ada Kang Gumbang Asmara juga tadi yang sudah bergabung di 632336 ya. Untuk Anda yang mau bergabung ini yang di belakangnya juga udah tatut-tatut Sugeng Siang Pro Dangdut.
2: Pengen ora dewe ya kesbangetan.
1: Lah, yang ngampur ah. Wis jajal pingpira jare Kang jenengan mlebu.
2: Lah yo nanyo miki wis anu miki patut-patut jane ya kebenaran atau ora gangetan-gangetan bae.
1: Ya, yang ngampurane ya Kang. Untung mlebu ya Kang, ora mlebu kene udome.
2: Jaluk denda.
1: Jaluk denda ini paling bok tesi ngana kasi ngake duit sugi duit.
2: Iya. Gue ngerana hubungan karo saudara. Gue ada iri-iri papir.
1: Nah.
2: Besok kan berkah barokah nang akhirat dewek-dewek.
1: Lah betul.
2: Hasil penghasilane.
1: Anjir, betul luar biasa. Ya
2: benar mau Mama Aida jeres tau perlu kali kawung.
1: Kali kawung, gue anu menyong jejere malah Kang. Jenengan wis paham yang kali kawung.
2: Kali bang kawung gak apa ge bungkal bangkong yang termasuk perek gue.
1: Ya perek lah anu si kiye si nyambung apa ya?
2: Lah iya tur gue kali susu kanya Banyuna sekarang kali kawung.
1: Kali kawung.
2: Sawah Cibarang.
1: Cibarang.
2: Tambak.
1: Iya Cibarang kan. Tambak Idul kan.
2: Iya.
1: Pada pan.
2: Kali kawung gue jogengnya nang Idul gue wetan aku.
1: Lu berarti anu perak. Berarti anu jenengan Abdulan ngene yang kari nyusuri sungai be ya Kang ya.
2: Lah ya bisa tapi kan malah mau kecemplung ke dung.
1: Bener luar biasa. Kita
2: kawetan nyong melingkangi Idul, melingkar ngulon, job lor parakan.
1: Parakan ketemu maning ya.
2: Ya parakan gue dagi kali naga melingkar kesekangnya lor parakan, ngulon parakan, kidul parakan.
1: Kidul parakan je.
2: Joge ngana kue karang bawah ngetan maning ya, coba kodokan ngana ngetan maning. Ini banyune gimana gue nyaman ngomong.
1: Iya kok. Yang genah kayak gini ya Kang ya udah lama nggak hujan gitu ya alhamdulillah ya kali kawung si lancar ya, gitu, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kali kawung banyuna si pirang-pirang.
1: Alhamdulillah.
2: Nang tonjongnya kayak ini tuker nang jero gede banget kayak.
1: Iya kaya. Luar biasa yang isor kayak.
2: Sini kayaknya pasiraman kue ngelamban ngono jikot manis sekarang karena banyune.
1: Anji betul.
2: Iya. Jih. Pamenggo.
1: Jih monggo.
2: Ningrum Sutejo.
1: Ningrum Sutejo.
2: Kumbang Asmara.
1: Anji.
2: Siti Wati

0: naik angkat tim piano lagi ngambek apalagi lagi plesir apa jeneng rumah apa lagi
1: oh, ah, lagi plesir kan yang jenengnya iya
0: dari sanguni arsih titin ya kayaknya Bu Sarmila kalau Mister Genjot Pak Pami kayaknya cukup semenem
1: siap
0: anu bocah bagus
1: aman nanti langsung tak puterin lagunya ya wis tatut
0: ya senang waktu ini cungklang besok 16 mau ke desa
1: langsung cungklang je siap kan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ya sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kembali akan kami angkat yang ada di WhatsApp 08112540911. Assalamualaikum, sugeng siang Pro Dangdut.
2: Sugeng siang Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Marusti Enji.
2: Masa wis pangkur tegebak kita kawit mau dobokan Banyumasan.
1: Pripun?
2: Kawit dobokan Banyumasan yang mlebu kok
1: tendang-tendang etok. Astagfirullah, sapa sing nendangi yo Rusti ngene maju. Yang ngampurane ya yo Rusti ya, yang gunane akeh. Alhamdulillah. Ben
2: mbok sida sehat waras selamat
1: ngono
2: kok pangapuran.
1: Anjir.
2: Yang kaya paringi sehat ya Mas.
1: Amin. Amin yang jenenge wong telepon ya nung ngaduk diuk nyanding loro ya. Ngene ning komputer ya pating jedil. Ning apa ngene komputer siji maning pating jedil ya. Tangane gur loro ya yuk ya.
2: Ya yes, percaya.
1: Ora apa-apa, sing penting happy lah ya intine lah ya yeah, Rusti ya.
2: Happy sehat waras selamat.
1: Nggih.
2: Lajar kaki panas banget ora udan-udan Mas Oki.
1: Anjir kok Mas Kiki. Akhirnya Kiki karonik jadi Ongki. Mas Rusti gimana? Udah makan siang apa belum siang hari ini?
2: Ya wis lah, nyoba-nyoba makan siang.
1: Oh iya, dan semaput.
2: Klambi malah anaknya banget.
1: Iya, klambinnya siapa? Titi lebih anaknya banget.
2: Ya, klambinnya dewek.
1: Alhamdulillah, anji. Siang hari ini mau salam-salam. Milih lagu disit. Lagunya ake gak ya, Rusti?
2: Apa baik sih, wis yang ada puter.
1: Mikian ada denok, ada sadewok lancar, jalanin terus no. Ngongin sorkit, jebulannya ake gak. Ana terus no liane. Ada gadis atau janda, ya. Ada Kusuma Wijaya, lelah berjuang sendiri, cemara biru, baru terasa dan saat bahagia. Cok, ada lautan dustamu. Cemara biru dari Aura Bilqis, spesial untuk Yurusti ya.
2: Iya, oke. Salamnya enggak senengan, oke ya. Mungkin lagi tugas ya, tekan rambung lancar aja apa-apa.
1: Amin.
2: Terus
1: ketika
2: anak Pak Jasrun, Pak Radun udah melebu ya. Pak
1: Radun lagi persir, domong bu, cerek.
2: Plesir kok meneng-meneng ya.
1: Ya, ngerti plesir. Plesir ngomong-ngomong yang bukti tagi oleh-oleh.
2: Apa iya?
1: Iya, deh, ya, bu.
2: Ya, lah. Pak Jasrun, kayaknya mikana Mr. Genjot. Mr. Balo Pesuara turun melebu.
1: Oh iya, lagi jaga laut.
2: Cantik. Mama Ida, Mama Darisa, terus Bu Muninga, Mama Ida, Mama Ade, Mama Luna, Mama Siva, Mama Luna, Mister siapa sih ya? Mau ana Pak Saka ya, Pak Saka sih kan sering mlebu maring kae. Acara Mutiara Pagi kae sering. Ya, tapi kayaknya Pro Dangdut nembe apa ya?
1: Pro Dangdut ya nyong-nyorang.
2: Iya nembe krungu kayaknya Pak Saka mlebu maring Pro Dangdut. Biasanya kan Mutiara Pagi mesti kae. Iya, tapi ya nggak kabin baik sih.
1: Semuanya saja, Anji. Nggak
2: ngasuk maning bukti yang melebu.
1: Anji, satu tatut burine maning. Iya, ilah ilah siapa sih maning-maning magangi Yurusti ya? Ya enyong.
2: Iya, oke. Mas Kiki sih magang.
1: Anji.
2: Orang di melebu.
1: Iya, ilah ilah lo. Anji. Terima kasih Yurusti.
2: Iya, iya. Wis ngono kayak kebanyakan matur nuwun ya.
1: Matur nuwun. Nggih. Siap.
2: Sehat-sehat.
1: Sehat ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Yurusti yang ada di mana? Langsung saja pendengar, saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda pesankan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Ajeng Febria dengan Denok. Monggo.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Kebiar undian BPR PKK Jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
2: Oh, iya. Kebiar undian BPR PKK Jateng 2026. Satu simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin yang BPR PKK Jateng ya.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Ada negara angin dari Denek Catnan, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, nampaknya harus ikut serta mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto siang. Bersama saya undang Rizky di sepanjang hari ini, pendengar hari Senin tanggal 21 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar, jangan kemana-mana. Setelah saya nanti bakal dilanjut di sepanjang Purwokerto sore bersama rekan saya ada Inka Mutiara. Ada spesial dialog juga UMKM Bicara, nanti akan dihadirkan spesial untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jangan beranjak kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa pendengar Pro 1.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya, berjumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara tentunya di Purwokerto sore ini dan juga dalam dialog UMKM Bicara. Kita sore hari ini sudah kedatangan dari owner Rinance Art and Craft ya, Ibu Eka Romiyati ST yang nanti akan bersama membahas tema mengenai sentuhan kreatif sulam. Sulamnya sulam pita begitu ya. Jadi dari pita yang sederhana ini kita bisa menghasilkan berbagai karya yang cantik, unik ya, bahkan memiliki nilai jual. Nah tentunya tidak luput ya dari sentuhan kreativitas, ada ketekunan juga, dan tentu saja banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan dari sulam pita. Nah nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, boleh untuk berinteraksi bersama kami ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Inka.
0: Kabar baik Ibu sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya ini kita akan membahas tema yang menarik ya, sesuai dengan bidang usaha Ibu ya, adalah sentuhan kreatif sulam pita. Nah mungkin boleh diceritakan dulu Bu sebelum kita ngobrol lebih jauh ini ya. Sebenarnya Rinance Art and Craft ini bergerak di bidang sulam pita seperti apa? Kemudian mungkin ada cerita-cerita di balik lahirnya usaha ini begitu Bu.
1: Oh iya. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya suka dari kecil suka apa keterampilan, keterampilan craft-craft gitu, apapun dicoba. Terus ketika melihat ada kerudung sulam pita, tertarik bikin. Ternyata sudah beli pita, beli jarum, ternyata susah.
0: Yeah.
1: Masukin pita ke kain itu gimana caranya? Mm. Terus akhirnya ini ya, sudah dikletakin aja. Terus enggak sengaja di Facebook melihat ada online class. Terus ikutlah di situ. Akhirnya oh ternyata ada rahasianya, ada triknya, ada tekniknya untuk memasukkan pita ke jarum sehingga bisa untuk menyulam.
0: Kalau,
1: ya, seperti menyulam dengan benang itu, cuma kita ganti benangnya dengan pita gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Ini sejak kapan mulai tertarik untuk kreativitas seperti ini, Bu? Apakah dari SMP, SMA gitu, Bu?
1: Dari kayaknya dari SD.
0: Dari SD ya.
1: Cuma belum begitu itu ya kan, masih sekolah.
0: Oke, okay, baik ya. Kalau untuk sulam pita sendiri, ini pita yang digunakan apakah ada jenis tertentu gitu Bu?
1: Dari pita satin.
0: Pita satin.
1: Itu bisa dari yang kecil yang 0,5 yang dari berapa 1/4 in sampai yang 2 cm. Itu bisa.
0: Oke, okay. Ini kan dari sekian banyak jenis kerajinan begitu ya. Kenapa Ibu akhirnya tertarik untuk berusaha sulam pita ini Bu untuk ditekuni begitu?
1: Karena pertama menarik ya, menarik terus hasilnya juga apa ya, bagus gitu. Kalau yang sarung bantal ini sulam pita, yang ruang tamu biasa itu jadi terlihat cantik, terlihat mewah gitu ya, kayak di hotel.
0: Oke, okay, karena ada sentuhan-sentuhan apa sih model-model seperti bunga gitu ya Bu ya. Oke, okay. Ini berarti Ibu awal mulanya ikut pelatihan juga ya? Untuk
1: yang online.
0: Sulam. Iya, online.
1: Iya.
0: Ya, terus selanjutnya otodidak sendiri, belajar sendiri
1: dari
0: atau bagaimana?
1: Dari YouTube juga banyak, terus di Facebook juga banyak tutorial. Terus kalau gambarnya, kalau ini bisa menggambar sendiri. Kalau yang bisa gambar, bisa menggambar sendiri. Kalau nggak bisa itu cari di literatur, di Pinterest lah, di Facebook banyak.
0: Iya. Oke, banyak dari internet sekarang banyak ya Bu, contoh-contohnya ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke, baik. Ibu, kalau awal mulanya ini belajar atau mungkin awal mula menjual sulam pitanya yang seperti apa nih Bu? Apakah langsung dari dibantal begitu atau mungkin yang kecil-kecil yang sederhana ini Bu?
1: Pertama memang dari sarung bantal karena yang online kelasnya itu memang dari sarung bantal, sarung bantal kursi. Iya, terus akhirnya oh ternyata bisa ya di tas, terus di bros juga bisa, di taplak, terus tempat tisu juga bisa.
0: Oke.
1: Terus ini juga hiasan dinding juga.
0: Hiasan dinding. Ya. Oke, pajangan itu ya seperti foto tapi menggunakan sulam gitu ya Bu? Atau bagaimana?
1: Bukan, jadi bunga tapi disulam. Hmm. Bunga disulam, akhirnya dipasang di jadi hiasan dinding.
0: Oke, jadi banyak kerajinan yang bisa dilakukan dari sulam pita ini ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau yang membedakan sulam pita dengan sulam menggunakan benang biasa ini seperti apa Bu? Apakah dari tekniknya berbeda? Dari kesulitannya begitu Bu?
1: Sebenarnya sama saja.
0: Sama saja.
1: Cuma kalau yang pita kan lebih cepat selesai. Ya kalau benang itu? Kecil-kecil harus apa si ini?
0: Harus agak lama, ini ya. Kalau bahasa Jawanya dilek gitu ya.
1: Dilek, iya. Ini juga yang sulam pita juga dilek sebenarnya. Cuma saya kok lebih senang dari pita. Ini juga ada benangnya juga sih campuran. Cuma sedikit.
0: Iya baik. Ini menarik sekali ya. Jadi mungkin nanti bisa diinfokan begitu cara-cara untuk apa membuat sulam pita ini seperti apa nih. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin melihat produk-produknya ya, nanti bisa dicek saja di YouTube channel kami. Karena sudah terpampang nyata ya, terpampang jelas itu ada sarung bantal ya Bu ya, terus ada tempat tisu juga, kemudian ada jam dinding itu ya. Atau
1: bukan,
0: apa itu?
1: Hiasan dinding.
0: Oh,
1: itu.
0: Hiasan dinding.
1: Itu okay. Sebenarnya jam dinding yang dilepas. Kita mencari figura yang bulat itu susah. Akhirnya ini kayaknya bisa nih jam dinding dikasih itu apa? Dikasih sulaman.
0: Oke, jadi mungkin kalau ada yang tertarik untuk belajar sulam pita boleh nanti ditanyakan langsung ya ke Ibu Eka di sini yang sudah hadir. Mumpung ada narasumbernya ya, jadi nanti bisa dicek-cek saja dan juga lihat produknya. Ini juga ada tas ya Bu ya.
1: Tas ransel.
0: Wah, ini kecil, menarik sekali ya. Ini saya penasaran Bu, gimana cara bikinnya? Iya, mungkin bisa diceritakan bagaimana cara membuatnya ini Bu.
1: Pertama kita kain dipotong sesuai pola tas.
0: Iya.
1: Sesuai pola tas dulu baru kita bikin pola gambarnya. Pola sulamnya digambar. Bisa langsung di kainnya, bisa memakai apa di fotokopi itu ya, di fotokopi terus di blak apa sih namanya?
0: Oh, ditempel ya.
1: Iya, di
0: ditaruh di belakangnya
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, pakai karbon itu, pakai karbon digambar baru kita sulam. Setelah selesai baru kita jahit menjadi tas gitu.
0: Ini agak ribet pembuatannya ya, Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Memang.
0: Berapa lama kalau membuat ini, Bu?
1: Kalau tas kira-kira berapa ya?
0: 10 hari atau?
1: Ya boleh, ya bisa. Tergantung mood ya? Juga, tergantung mood. Kalau moodnya jelek juga ya baru separuh susah. Hasilnya jelek juga.
0: Oke, baik. Ibu kalau untuk pembuatan dari sulam pita ini kan banyak bahan atau yang beberapa hal yang dibutuhkan begitu ya Bu ya. Ini seperti apa Bu yang dibutuhkan selain dari pitanya, kemudian apakah ada alat-alatnya yang dibutuhkan Bu untuk membuat sulam pita ini?
1: Itu yang utama itu pemidangan. Kalau kainnya apa lentur itu ya pakai pemidangan ini bisa di.
0: Iya, boleh ditunjukkan Ibu pemidangan ini, itu pemidangan seperti apa?
1: Ini alat pengikat kain. Jadi ada dua belakang depan. Ini jadi diikat terus dikencengin. Jadi apa bisa
0: rata gitu
1: rata,
0: ya.
1: Iya. Terus prosesnya juga ini kalau pita jangan terlalu kenceng menariknya.
0: Kenapa Bu?
1: Biar ada volume, ada apa timbul-timbul gitu ya. Kalau terlalu kenceng juga jelek.
0: Iya. Terus apa lagi yang dibutuhkan ini Bu?
1: Pemidangan, ya jarum, terus pita. Terus kalau mau di pakai itu gambar yang ngeprint dari Pinterest, pakai karbon.
0: Kalau jarum itu untuk benang-benang kecil ya?
1: Jarum atau jarum sulam?
0: Oh, jarum sulam. Ada jarum sulam
1: besar,
0: ya?
1: Ada. Seperti jarum kristik tapi yang tajam. Kalau jarum kristik itu tumpul. Kalau yang ini tajam karena untuk menusuk ke kain. Kalau kristik kan bolong-bolong itu ya.
0: Tapi bentuknya besar Bu atau seperti jarum kristik yang kecil-kecil itu?
1: Iya, sama. Tapi ternyata setelah dari itu di internet ada jarum yang besar, jarum sulam untuk pita besar khusus yang 2 cm. Kalau yang 2 cm pakai jarum kecil itu kan susah nariknya ke kain, harus pakai tenaga.
0: Oke.
1: Itu belinya di Malaysia.
0: Wah, jauh ya, Bu. Di Indonesia enggak ada.
1: Ada, mungkin ada yang apa? Yang beli di sana terus dijual lagi di Indonesia, ya.
0: Oke, baik. Ibu, kalau untuk menyulam ini, Bu, apakah semua jenis pita bisa digunakan untuk menyulam? Atau mungkin pita tertentu saja nih, Bu?
1: Bisa, pita yang itu transparan ada ya. Mm-mm. Apa namanya itu?
0: Kurang tahu itu, Bu.
1: Bisa juga. Tapi kelihatannya kurang ini, kan transparan.
0: Yeah. Oke, baik. Kalau untuk menyulam sendiri ini memang harus membutuhkan pemidangan itu ya, Bu? Atau bisa tanpa pemidangan?
1: Tanpa pemidangan pun bisa kalau kainnya agak ini, apa, tebal.
0: Oh.
1: Agak tebal kan jadi bisa tidak terlalu lembek.
0: Oke, kalau misalnya kainnya seperti bahan kerudung gitu, bahan jilbab, itu harus menggunakan pemidangan ya.
1: Kalaupun bisa, lama. Karena untuk apa, biar nggak ketarik terlalu, nariknya terlalu ini kan meritut ya. Kusut.
0: Iya, supaya hasilnya juga baik begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, memberikan tanggapan, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911, ya. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Tadi selain ada tas, kemudian sarung bantal, ya, kalau untuk sarung bantal ini harus menggunakan pemidangan ya. Dan lebih untuk proses pembuatannya sama begitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau untuk yang di bros ini bukan kecil sekali ya.
1: Itu juga.
0: Ini seperti apa ini, Bu?
1: Pemidangannya kecil juga. Tapi kita jangan memotong sesuai bros itu, jadi dilebarkan sedikit.
0: Oh.
1: Dilebarkan sesuai besar pemidangan. Nanti kalau sudah selesai disulam baru dipotong untuk bros gitu.
0: Oke, ya. Jadi ternyata ada pemidangannya juga ya untuk bros ya. Itu ukurannya memang kecil, Bu.
1: Ya kurang lebih 10 cm, diameter 10 cm ya.
0: Oh, oke ya. Jadi seperti itu ya, kalau untuk brosnya hasilnya begini. Ini harus membutuhkan ketelitian ya, Bu.
1: Iya, mata terutama.
0: Iya. Karena ini sangat kecil ya. Dan untuk Anda pendengar, mungkin ada yang tertarik begitu ya untuk apa, memulai usaha sulam pita, atau mungkin hanya sekedar untuk hobi ya, menambahkan hobi Anda, boleh nanti tanya-tanya langsung ke Ibu Eka yang sudah hadir bersama kami. Ibu, kalau sulam pita ini kan biasanya identik dengan motif bunga begitu ya, Bu ya. Apakah bisa untuk motif-motif yang lain, Bu?
1: Bisa, seperti sepeda, rumah, itu bisa juga.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Asalkan ada contohnya ya?
1: Ada contohnya, request juga.
0: Oh, yeah, by request
1: custom,
0: ya?
1: Bisa custom, mau warnanya dari modelnya, bunga apa, terus apa, warnanya apa. Sarung bantal kursinya juga minta warna apa, bisa custom. Hijau, biru, gitu.
0: Kalau untuk tingkat ketelitian yang dibutuhkan supaya menghasilkan sulaman yang rapi seperti apa ini, Bu?
1: Ya,
0: harus seperti apa telitinya itu?
1: Yang penting hatinya hatinya
0: tenang, apa, ya?
1: Ya, tenang, moodnya bagus, gitu.
0: Okay.
1: Bisa menikmati akhirnya apa? Menyulamnya itu asik gitu, sampai lupa waktu kadang kalau yang lagi itu ya.
0: Iya. Ini kan tadi kalau untuk pembuatan dari sulam pitanya sendiri ya, seperti misalnya motif bunga ini kan supaya menimbulkan hasil apa namanya yang timbul begitu ya, Bu ya, itu kan harus jangan terlalu ditarik ya.
1: Iya.
0: Iya. Kalau untuk yang lain seperti apa nih, Bu? Untuk bagian batang-batangnya begitu, apakah sama?
1: Kalau batangnya di apa, menggunakan teknik pelintir.
0: Pelintir.
1: Iya, di pelintir terus akhir terus dijahit pakai jarum. Pakai benang.
0: Oh, di pelintir seperti apa itu?
1: Apa ya, misalnya ada ini. Sebentar, tadi bawa pita.
0: Oh, bisa dicontohkan begitu ya, Bu ya.
1: Ini kan dimasukkan, terus ini dipelintir.
0: Ini
1: baru dijahit.
0: Iya.
1: Nah, gini.
0: Supaya ukurannya kecil-kecil ya.
1: Iya. Menyerupai batang ini. baru dijahit.
0: Nanti dijahit itu langsung dimasukkan ke pemidangan itu atau bagaimana?
1: Dimasukkan ke kain, iya.
0: Dimasukkan ke kain.
1: Pertama
0: itu
1: ke kain dulu, baru dipelintir, terus dijahit pakai benang. Supaya nggak lari-lari.
0: Iya. Agak ini ya, cukup rumit ya.
1: Cukup rumit.
0: Kalau kita bayangkan sendiri itu cukup rumit ya, tapi kalau sudah mahir itu tentunya sangat mudah ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Ibu, kalau kita berbicara begitu ya ke sisi usahanya, sejak kapan Ibu mulai melihat bahwa sulam pita ini ternyata punya peluang usaha untuk menghasilkan pendapatan begitu, Bu?
1: Ya, pertama saya membuat, kemudian ada teman yang melihat, kemudian tertarik, akhirnya pesan. Pertama pesan itu dari Temanggung, teman kuliah dulu.
0: Iya.
1: Kok cantik, di sini belum ada loh. Kayak gitu, terus akhirnya saya bikin. Terus setelah sampai, seneng banget.
0: Itu tahun berapa, Bu?
1: Tahun berapa ya?
0: 2000-an atau?
1: Saya kan mulai 2021. Ya sekitar itulah.
0: Sekitar 2021 ya. Oke, awal mulanya Ibu iseng-iseng posting di WA begitu, Bu?
1: Iya, di WA, di Facebook, gitu.
0: Iya, postingnya memang sekedar iseng atau sudah berniat jualan ini?
1: Belum, iseng saja, iya.
0: Iya, ternyata ada yang tertarik untuk membeli begitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana, Bu, melihat perkembangan usaha Ibu dari 2021 hingga sekarang ya 2026 ini seperti apa, Bu?
1: Iya, kalau saya ini baru skala rumahan ya, jadi belum terlalu fokus apa ya, karena ada kegiatan lain. Jadi akhirnya ya kalau ada yang pesan saja, terus kalau ada waktu luang baru kita membuat. Seperti bros itu kan bukan pesenan, jadi iseng aja kalau apa lagi waktu luang mau apain ya, terus kita bikin lah itu.
0: Oke. Nih tentunya banyak sekali yang bisa dibuat ya dari sulam pita ini begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengembangkan kreativitasnya, boleh nanti langsung bertanya saja ke Ibu Eka yang sudah ada di studio. Ibu, kalau untuk produk yang mungkin paling banyak diminati ini yang mana, Bu?
1: Yang ini sudah tiga kali pesanan.
0: Oh, sarung bantal ya, itu?
1: Yang sarung bantal ini. Mungkin karena warnanya apa ya, paduan warnanya atau bagaimana. Ini ada yang lihat, aku yang itulah, yang seperti itu. Mau yang lain, saya juga yang bikin bosan juga ya. Warna itu terus yang lain, gak mau pokoknya yang itu gitu. Sampai tiga kali nih, tiga orang.
0: Ya karena mungkin cocok sekali begitu ya ditaruh di apa namanya ruang tamu ibu ya.
1: Iya, mungkin terlihat jadi lain ya, terlihat mewah atau gimana ya.
0: Selain itu yang mana, Bu? Apakah tempat tisu atau mungkin hiasan dinding begitu?
1: Hiasan dinding ini baru mencoba.
0: Sudah ada yang tertarik, Bu, kalau hiasan dinding?
1: Belum.
0: Belum. Oke. Kalau hiasan dinding sendiri ini Ibu idenya dari mana, Bu, untuk memunculkan produk hiasan dinding ini?
1: Ya dari itu, lihat-lihat di Facebook. Oh, banyak yang jadi hiasan dinding gitu. Terus apa? Cari figura yang bulat itu susah. Akhirnya lihat jam dinding yang ini apa mati. Akhirnya saya lepas itu kacanya, terus saya tempelin. Oh, ternyata bagus juga.
0: Oke. Apakah bentuknya harus bulat itu, Bu?
1: Enggak sih, saya kepengen aja.
0: Oke. Jadi kalau misalnya ada yang request kotak begitu ya atau persegi panjang itu juga boleh ya.
1: Boleh juga.
0: Oke, baik. Kalau sekarang Ibu apakah masih mengikuti seperti mungkin pelatihan-pelatihan, entah itu pelatihan menyulam begitu ya, Bu ya, atau mungkin pelatihan berwirausaha, Bu?
1: Ya paling kalau ada itu dari Plut ya. Dari Plut Bejateng, Plut Jateng yang di Dukuhwalu itu. Kadang ada, suka ngikut juga.
0: Oke, baik. Kalau dalam menentukan harga dari sebuah karya sulam pita ini, Bu, biasanya Ibu mempertimbangkan apa saja, Bu?
1: Ya, mempertimbangkan bahan, harga bahan, terus tingkat kerumitan.
0: Iya.
1: Lama pembuatan juga.
0: gitu. Oke, jadi iya, menghitung tenaga kerja sendiri juga ya?
1: Iya, harus dihitung itu Mbak.
0: Harus dihitung ini.
1: Kalau
0: ya,
1: nggak dihitung kerja bakti.
0: Oke. Betul iya, ya. Tapi dari awal memang sudah dihitung Bu? Dari awal usaha ini?
1: Iya belum.
0: Oh belum ya? Iya. Lama-lama sudah, mungkin sudah ada penghasilan tambahan begitu ya iya, Bu ya, langsung dihitung ya. Iya. Ibu kalau boleh tahu untuk harga-harganya seperti apa ini Bu? Mungkin bisa di-spilkan untuk harganya dari sarung bantal, terus dari tempat tisunya, tasnya begitu.
1: Kalau dari ini, sarung bantal mulai 75-100 gitu. Tergantung kerumitan, tergantung bahan juga. Kalau yang ini bahannya satin seperti ini kan susah ya.
0: Iya.
1: Apa kadang ketarik sedikit langsung timbul benang, seperti rusak itu ya. Iya. Jadi ya harus hati-hati banget.
0: Begitu. Oke, kalau tasnya sendiri Bu?
1: Tasnya dari kanvas, kain kanvas.
0: Range-nya harga berapa ini, di harga
1: sekitar
0: berapa?
1: Sekitar 150 ke atas.
0: Oke ya. Jadi ini tentunya tidak hanya karya yang dihasilkan ya, tapi juga harus menghitung tenaga kerja iya, dari betul, diri sendiri ya Bu iya, ya. Ini masih dikerjakan sendiri semua
1: masih
0: Bu?
1: Masih sendiri, karena kita cari orang juga susah.
0: Iya.
1: yang sesuai dengan apa, ini saya, kadang saya sudah ada yang mau belajar, sudah saya lihat, oh ini belum masuk, ada yang masuk juga sih, tapi ada yang perlu di saya pegang gitu. Mungkin sudah jadi sulamnya mungkin kurang ketarik, mungkin kurang apa gitu.
0: Oke ya, jadi mungkin masih apa ya, mungkin kalau misalnya nanti ada yang membantu begitu harus dapat pelatihan dulu dari ibu ya, ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Supaya sesuai dengan seleranya ya.
1: Iya betul.
0: Oke ya, baik. Ibu kalau untuk sarung bantal ini biasanya bahannya memang satin semua atau ada ya, yang lain?
1: Ya tergantung.
0: Tergantung request
1: iya,
0: begitu.
1: Iya tergantung request. Tapi kalau saya lebih suka yang satin karena apa, agak mengkilap ya.
0: Iya kinclong. Jadi, ya.
1: Iya kinclong. Iya betul.
0: Oke. Iya. Baik Ibu Eka, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi. Iya. Dan pendengar tetaplah bersama kami dalam Dialog UMKM Bicara. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung memberikan interaksi boleh ya, monggo silahkan ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Tetaplah bersama kami dalam Dialog UMKM Bicara, kita kembali setelah yang satu ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Purwakarta.
6: Channel informasi dan inspirasi.
7: Mendengar kembali lagi dalam dialog UMKM Bicara di sore hari ini ya, masih membahas tema mengenai sentuhan kreatif Sulam Pita. Untuk Anda yang ingin bergabung memberikan atensi, bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Siaran kami juga bisa Anda simak ya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Eka sore hari ini. Ibu, ini ada pendengar kami yang bertanya dari WA. Ibu, ada Ibu Siti ini menanyakan, Bu, saya sebenarnya suka kerajinan tangan, tapi saya kurang terampil dan kalau membuat sesuatu sering tidak rapih. Apakah sulam pita ini cocok untuk pemula seperti saya dan mulainya dari mana begitu, Bu?
8: Iya. Sulam pita bagus juga untuk pemula. Apa? Tergantung jam terbang. Kalau kita semakin lama semakin latihan, banyak latihan, nanti lama-lama hasilnya akan halus.

0: tutorial juga banyak di YouTube, di Facebook juga banyak. Kita apa dari banyak teknik, dari tusuk French crot, dari tusuk pita dan lain-lain. Itu banyak. Nanti apa semakin banyak mencoba, kita semakin bisa. Saya kira termasuk mudah sih. Ya sulam pita, ya termasuk mudah daripada yang rajut. Kalau rajut itu kan perlu hitungan.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya, yang kristik mudah juga, tapi harus hitungan, ada hitungannya. Sekali salah di tengah itu harus dibongkar semua kalau kristik kan ya. Rajut juga. Tapi kalau ini, kalau sulam pita, salah bisa diakali.
1: Oh, seperti apa itu Bu, mengakalinya?
0: Ya, mungkin di apa ditutup dengan pita di atasnya atau bagaimana bisa juga.
1: Oke, ya, jadi mungkin bisa belajar dari banyak internet gitu ya, di internet ada. Di bukunya ada enggak Bu kalau
0: buku
1: sulam
0: ada,
1: pita?
0: Tapi kalau buku itu saya kira susah ya, karena apa tidak ada ini, ada videonya.
1: Jadi enggak bisa lihat secara langsung ya.
0: Kalau teman saya juga dari video juga enggak bisa, harus langsung. Saya kepengin latihan langsung, enggak mau video, ada juga.
1: Oke. Jadi mungkin tergantung dari diri sendiri ya, ini mau belajarnya dari mana begitu ya. Bu, entah dari video boleh, langsung belajar ke ahlinya juga boleh ya. Ke Ibu boleh ini ya, Bu?
0: Boleh
1: ya. Oke. Ibu ini kalau jualannya di mana, Bu? Di rumah saja?
0: Di rumah saja.
1: Oh, di rumah saja.
0: Belum punya toko.
1: Kalau misalnya ada pendengar kami yang mau ikut berlatih ini, boleh datang kemana ini Bu?
0: Boleh ke rumah aja. WA dulu.
1: Mungkin bisa diinfokan ya nomor WA-nya sekalian ini berapa?
0: 081-327-480-327.
1: Oke. Ada akun media sosialnya juga?
0: Ada, Facebook ada.
1: Apa itu?
0: Eka Romiyati.
1: Eka Romiyati. Oke.
0: Dari ini YouTube ada juga, tapi belum ini ya. Renonce Art and Craft.
1: Iya. Mau IG ini juga. Ya, bikin tutorial gitu ya Bu.
0: Iya, rencananya tapi belum terlaksana.
1: Oke. Semoga nanti bisa segera terlaksana ya. Jadi banyak yang melihat juga, mungkin bisa di subscribe dulu ya YouTube channelnya ya. Oke. Ibu tadi kan berbicara soal teknik sulam pita ini ya. Boleh dijelaskan lagi Bu, teknik-tekniknya seperti apa ini Bu?
0: Teknik
1: sulam pita tadi yang Ibu informasikan.
0: Oh iya. Ya cara memasukkan pita ke benang, pita ke jarum. Itu dipotong, ada ini ya.
1: Kan kalau dirajut itu kan ada yang single crochet, double crochet itu ya.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: Di
0: ini ada
1: sulam pita seperti apa?
0: Ada ribbon stick, tusuk pita, lazy daisy, tusuk rantai. Sama, sebenarnya sama dengan sulam benang, cuma ini lebih apa ya? Lebih besar, lebih besar medianya. Ini apa? Dari pitanya kan lebih lebar-lebar. Kalau benang kan kecil-kecil.
1: Oke. Nanti kalau untuk ingin belajar mungkin bisa dicek-cek dulu di internet begitu ya Bu ya. Teknik ini seperti apa,
0: banyak.
1: Yang ini seperti apa gitu.
0: Banyak.
1: Oke. Baik. Ibu di dunia kerajinan ya, khususnya kerajinan tangan seperti ini ya Bu ya, tentunya kan banyak tren yang terus berubah ya, ini seiring perkembangan zaman juga. Kalau dari Ibu sendiri untuk menjaga produk supaya Renonce Art and Craft ini tetap menari, kemudian tetap bertahan di era sekarang seperti apa nih Bu?
0: Ya mengikuti perkembangan ya, misalnya tas-tas, banyak yang suka selempang, tas selempang. Itu kita bikin yang selempang. Terus mungkin bros trennya lagi yang kecil. Itu bikin yang kecil. Yang besar bikin yang besar. Itu juga dari kualitas sulamnya, kita juga tidak gampang lepas karena sudah diikat terus dijahit lagi belakangnya. Dijahit untuk memperkuat, jadi tidak gampang lepas. Tapi ya harus dicuci, jangan pakai mesin cuci.
1: Oh iya. Supaya lebih awet juga ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Kalau boleh tahu produknya ini biasanya awet berapa lama Bu? Tahan berapa lama? Sejauh ini?
0: Lama sih.
1: Lama ya? Masih, ada yang beli mungkin 2021 sampai sekarang masih tahan ya?
0: Masih
1: awet
0: masih.
1: Ya? Oke. Ibu, kalau inspirasinya Ibu biasanya datang dari mana Bu? Selain dari sosial media tadi ya Bu ya? Mungkin... apakah dari eksperimen pribadi gitu Bu, atau mungkin dari para pelanggan? Ternyata ada pelanggan yang ingin membuat apa sulam pita di mana, di kasur atau di spray kayak gitu Bu, itu seperti apa ini Bu?
0: Ya bisa. Saya kadang melihat bunga hidup ya, kok kayaknya bagus ini disulam. Terus akhirnya coba-coba juga, terus digambarlah sendiri gitu.
1: Oke, jadi mungkin dari eksperimen pribadi juga ya, karena ingin mengembangkan kreativitas ya Bu.
0: Iya betul.
1: Iya, oke, baik. Kalau menurut Ibu nih Bu, seberapa penting kemampuan untuk berkreasi dan juga berani mencoba hal baru ya, seperti yang Ibu lakukan ini di bisnis kerajinan? Menurut Ibu seperti apa nih, seberapa penting Bu?
0: Kalau ya penting, karena apa? Perkembangan zaman juga untuk apa ya, bermacam-macam. Ada rajut, ada yang lain. Ini juga melengkapi dari sekian banyak produk yang ada di pasaran.
1: Oke, jadi karena perkembangan zaman juga, kita juga harus ikut tren-tren begitu ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Harus ikut perkembangan zaman ya, supaya tidak tertinggal juga ya, dan tetap menarik untuk produk-produknya begitu ya Bu ya. Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lagi ya, memberikan tanggapan, bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911 ya. Siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ibu, kalau dalam menjalankan usaha ya, ini kan tidak terlepas dari banyak rintangan begitu ya Bu ya. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa nih Bu dalam menjalankan usahanya? Tantangannya itu, bagaimana?
0: Tantangannya
1: begitu?
0: Kalau moodnya jelek, itu tantangan banget.
1: Iya.
0: Produk harus cepat jadi, tapi moodnya ya, jadi ini cari ini dulu lah, apa ya, refreshing
1: cari
0: dulu.
1: Hiburan, nah, ya.
0: Cari hiburan dulu.
1: Biar cari hatinya, jajan dulu gitu ya Bu.
0: Ya betul. Ya baru nanti mulai lagi.
1: Oke, ya jadi ini salah satu tantangan yang mungkin agak sulit ya, karena mood kan naik turun ya Bu.
0: Oh, iya betul.
1: Nah selain itu apa Bu? Apakah dari mungkin memasarkan usahanya, atau mungkin dari apa ya, karena ini kan agak cukup sulit ya untuk kerajinan tangannya.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Ini seperti apa kalau dari Ibu selain itu?
0: Ya saya kesulitan tentang harga, karena harga ini lebih di atas dari yang lain. Kalau yang apa, sarung bantal kursi yang biasa yang bukan sulam kan berapa ya, itu kan lebih murah banget. Kalau ini apa, satu set yang biasa untuk satu ini belum dapat kan.
1: Iya, mungkin. Tapi kalau untuk sejauh ini para pelanggannya Ibu, apakah pernah ada yang komplain soal harga begitu Bu?
0: Ya kadang sih ada yang menawar, menawar, tapi akhirnya mau juga. Karena yang di luaran juga gak ada ya, jarang.
1: Oke, ya mungkin dikasih informasi ya, karena ini bahan-bahannya segini harganya begitu ya Bu ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan harus harus harga harga segini begitu ya.
0: Padahal produk saya termasuk murah. Saya lihat di IG itu satu sarung bantal 250.000, cuma satu loh, bukan satu set, satu 250.
1: Oke, baik. Ibu pernah nggak mengalami kondisi pesanan lagi banyak? Ini bagaimana strategi dari Ibu sendiri supaya pengerjaannya ini bisa selesai tepat waktu begitu?
0: Saya mencari teman untuk membantu. Ya walaupun kadang ada yang tidak sesuai dengan ini saya, ya saya perbaiki.
1: Iya.
0: Iya. Yang penting semuanya sudah disulam, terus baru saya cek lagi. Gitu.
1: Oke, baik ya. Kalau untuk Ibu sendiri ini kan untuk menjaga kualitas dari hasil sulam pitanya, ini seperti apa Bu supaya tetap konsisten ya? Terutama mungkin ketika sedang ramai pesanan, ini bagaimana caranya Ibu?
0: Ramai pesanan.
1: Gimana kalau untuk menjaga kualitas begitu dari sulam pita Ibu sendiri ini?
0: Kualitas ini dengan menjahit yang belakangnya, di belakangnya kan ada ini, terus dijahit lagi, dijahit pakai benang supaya dibakar dulu, dibakar sedikit, ditempelkan bukan pakai lem tapi pakai api.
1: Yang dibakar apanya ini Bu?
0: Pita.
1: Pitanya.
0: pita, ujung-ujung pita.
1: Oh, ujung pita
0: yang belakang untuk biar tidak gampang lepas.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu baru jadi, dijahit lagi. Mm.
1: Oh, jadi setelah di apa masukkan begitu langsung dibakar pitanya ya ujungnya.
0: Diikat dulu, dimatikan, terus dibakar, ditempelin, terus baru dijahit lagi. Biar kenceng.
1: Oke, okay, ya. Kalau untuk mungkin apa namanya menjaga kualitas selain itu Bu, untuk menjaga kualitasnya mungkin apakah bagaimana ya diteliti lagi ada QC-nya, quality control-nya begitu Bu setelah semuanya jadi begitu.
0: Iya. Iya, diteliti lagi barangkali ada yang belum kejahit atau gimana ya.
1: Oke, jadi double check ini ya. Baik. Kalau untuk ketersediaan bahan baku ini apakah sulit, Bu?
0: Kita kadang cari di toko yang di dekat, kalau nggak ada online. Kalau kanvas itu di Purwokerto belum ada ya yang bagus.
1: Oh, belum ada.
0: Iya, jadi kita online.
1: Okay, ya. Tapi sesuai dengan permintaan dari pelanggan begitu ya, Bu ya. Apakah pelanggannya siap untuk menunggu kanvasnya datang ini, Bu?
0: Perjanjian.
1: Oh, perjanjian. Ya,
0: mau enggak nunggu lama? Karena ini juga pekerjaan hati ya. Kalau hatinya enggak, ini juga jelek hasilnya sih.
1: Okay. Iya. Harga bahan baku kan ini kadang naik turun ya, begitu Bu. Kalau dari Ibu mensiasatinya seperti apa? Apakah menaikkan harganya juga, harga jualnya juga atau bagaimana ini, Bu?
0: Kalau menaikkan harga sih susah ya kayaknya ya, masih belum lah. Ya masih disamakan asal bisa masih untung sedikit gitu.
1: Okay, baik ya. Jadi supaya pelanggan juga tetap senang begitu ya. Ya, baik. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung lagi ya, bisa ke 0821-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Ya, siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ibu, ada lagi pendengar kami yang bertanya dari Pak Eko. Ini menanyakan, Ibu saya tertarik membuat sulam pita untuk mengisi waktu luang, tapi pekerjaan rumah juga cukup banyak ya dan hal yang dilakukan juga lebih banyak lagi begitu. Kalau menurut dari Ibu, gimana caranya supaya saya bisa membagi waktu untuk membuat kerajinan dan aktivitas sehari-hari? Karena Ibu kan juga tidak hanya berjualan ini ya Bu ya, ada aktivitas lain. Mungkin bisa diinfokan berbagi tips seperti itu Bu.
0: Ya, harus diselesaikan dulu pekerjaannya rumah. Karena ini juga perlu fokus ya, perlu fokus, perlu waktu yang lama juga. Kalau ditinggal-tinggal, nanti moodnya hilang.
1: Iya. Oke, mungkin karena ini hanya untuk mengisi waktu luang begitu ya Bu ya. Jadi bisa dikerjakan yang penting-penting dulu, baru nanti kalau sudah senggang bisa dikerjakan untuk membuat kreativitas ya.
0: Betul. Oke. Mungkin yang ini dulu, batangnya dulu. Batang kan enggak perlu ini ya, enggak perlu apa? Ini volume, kadang kan ada yang ini tarik menariknya jangan terlalu kenceng, jangan terlalu apa ke ini
1: supaya kualitasnya juga tetap baik ya.
0: Iya.
1: Iya, karena memang kalau membuat sulam pita kan harus ada yang timbul-timbul begitu
0: iya,
1: ya Bu ya.
0: Kalau ini namanya mawar gembul apa ya?
1: Mawar gembul.
0: Iya, mawar gembul. Jadi ada ini ada apa? Agak gembul gitu. Apa ya?
1: Oke, jadi ya ada apa namanya?
0: Ada volumenya.
1: Ya. Iya. Oke, karena kan namanya sulam pita begitu ya, jadi memang timbulnya harus terlihat begitu ya Bu ya.
0: Iya, tantangannya juga ini, pemilihan warna juga, padu-padan warna. Kadang kita sudah membuat pola, terus apa memikirkan warnanya itu lama juga. ini yang cocok bagaimana dengan warna dasar gitu ya, warna ini.
1: Okay, baik. Tapi terkadang ada pelanggan yang memang sudah menentukan warnanya begitu ya Bu?
0: Iya, sudah.
1: Okay, jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya ya, entah itu request dari pelanggan atau mungkin dari kreativitas Ibu sendiri ini ya untuk menentukan warna-warnanya, kombinasi warnanya seperti apa. Ya. Kalau untuk pemasaran sendiri Ibu ini apakah dipasarkan di media sosial atau hanya mungkin melalui dari mulut ke mulut begitu Bu?
0: Masih dari mulut ke mulut.
1: dari
0: paling
1: mulut ke mulut,
0: ya? Di Facebook itu cuma pasang gambar, belum belum ditawarkan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Takutnya banyak yang ini saya nggak mampu gitu.
1: Karena nanti masih, banyak yang beli gitu. Ya.
0: Masih dikerjakan sendiri.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, baik ya. Mungkin nanti kedepannya bisa untuk dipasarkan lebih jauh lagi begitu, yeah, ya. Karena kan sekarang media sosial ini juga sangat berpengaruh ya. Ya, yeah, yeah, siapa tahu nanti pendapatannya jadi lebih banyak lagi, Bu.
0: Amin, amin. Iya.
1: Iya. Oke, okay, baik. Ibu kalau untuk dari mulut ke mulut ini biasanya seperti apa nih, Bu, untuk promosinya begitu? Apakah Ibu awal mulanya dari WA, posting-posting di WA begitu, yeah, atau ke tetangga, terus tetangganya menyebarluaskan ke teman-temannya, yeah, begitu?
0: Ada yang dari WA, status WA, mm-hmm, ada yang berkunjung ke rumah, lihat kok bagus ya, aku pesen lah gitu.
1: Oh, yeah. Oke, okay, ya. Mungkin awalnya dari teman-teman terdekat ibu dulu ya?
0: Iya, yeah, betul.
1: Oke, okay. Lama-lama tentunya banyak juga yang memesan ya. Iya,
0: yeah,
1: yeah, baik. Ibu kalau untuk generasi muda saat ini kan pastinya banyak juga yang memang sambil kuliah terus ingin mencari emang nambah penghasilan begitu, yeah, ya, Bu Yana. Kalau dari generasi muda ini tips-tipsnya seperti apa nih, Bu, untuk menjadi pemula? Awal mulanya harus bagaimana supaya bisa mengembangkan usaha seperti salah satunya Sulam Pita ini? Apakah harus belajar dulu begitu, Bu, atau mungkin ada harus ada modalnya dulu nih, Bu, atau bagaimana?
0: Ya pertama harus seneng dulu ya, harus seneng. Kalau kita seneng kan kita kepengen bisa, pengen bisa. Terus ada modal, kalau modal sih cuma pita sama jarum ya, itu nggak begitu ini. Kalau mau mencoba-coba bisa dari ini, mungkin dari
1: kain
0: trudung,
1: bekas ya, oh ya, ya jilbab juga bisa,
0: ya kerudung bisa dicoba-coba itu bisa.
1: Oke, okay, ya. Jadi mungkin kalau ingin mengembangkan usaha di dunia kerajinan ya, salah satunya Sulam Pita ini, nanti bisa dilatih dulu ya keterampilannya begitu ya, Bu, ya, sebelum dipasarkan ya.
0: Iya. Semakin okay, lama latihan, semakin jam terbang tinggi, itu semakin yeah, halus hasilnya.
1: Oke, okay, yeah, baik. Karena sekarang kan generasi muda ini banyak sekali yang hobi untuk membuat kerajinan tangan ya, entah itu rajutan, sulam, atau dan lain sebagainya. Ya, yeah, oke, okay, baik. Ibu, terakhir Ibu untuk Ibu sendiri, mungkin kalau apa ya namanya, ingin disampaikan kepada pendengar kami, mungkin ada pesan-pesan atau harapan untuk usaha ibu juga ini kedepannya seperti apa? Nah, ada target-target yang ingin dicapai nggak ini, Bu? Terus pesan juga untuk pendengar kami supaya lebih apa ya, semangat lagi membangun usahanya begitu, Bu? Seperti ya, ibu ini.
0: Ya, untuk teman-teman yang ingin mencoba sulam pita atau yang lain, jangan mudah menyerah. Ya, pertama saya juga menyerah, hampir menyerah. Ini kok gak bisa ya? Akhirnya lama-lama ada jalan. Terus semakin pertama juga lihat hasilnya kok jelek. Terus kita mencoba lagi, akhirnya alhamdulillah bisa.
1: Oke, ya, jangan patah semangat ya. Oke, baik. Kalau harapan ibu untuk usahanya sendiri bagaimana nih, Bu, ke depannya? Ada target-target yang ingin dicapai gak?
0: Ya, targetnya kepengen apa ya, membuka toko.
1: Amin. Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Eka sudah bergabung bersama kami. Tentunya ini menarik sekali ya. Jadi sulam pita ini bukan hanya tentang pemasukan pita, membuat pola begitu ya, Bu ya, kemudian menghasilkan sebuah karya yang cantik saja, tapi ada ketelitian, kesabaran juga, kreativitas, dan kemampuan kita untuk membaca kebutuhan pasar ya, sampai berani juga nih untuk mengubah keterampilan menjadi peluang usaha. Dan yang menariknya ya, untuk memulai sebuah usaha yang kreatif tentunya ya, ini ternyata tidak selalu harus menunggu memiliki modal besar ya, dan perlengkapan yang lengkap. Jadi cukup modal yang kecil saja begitu ya, dan juga semangat, ingin maju begitu ya, Bu ya. Ini juga adalah modal untuk kita. Jadi bisa dimulai dari keterampilan yang kita miliki, dari rumah ya, dan juga nanti perlahan bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasar. Terima kasih Bu Eka sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Jateng DI untuk Anda. Saya Nika Mutiara pamit dari Dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selamat sore. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Merdada karena kemarau panjang. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria untuk memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Agatha Erna. Ya, pendengar, pemerintah Kota Semarang dan DPRD setempat mengesahkan dua peraturan daerah, yakni pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan toleransi serta ketahanan pangan. Berikut Rahma Purwanto melaporkan.
1: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Menurutnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
2: Perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial itu bersatu, bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang tumbuh perekonomiannya.
1: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Rusman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
3: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait.
4: Mungkin akan dari
3: Kesbangpol yang pendidikan.
4: Siap, Pangsri.
3: Ya, pendidikan dan wawasan kebangsaan itu Kesbangpol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan.
1: Menurut Pilu Sapaan Akrabnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Transaksi pameran UMKM di gelaran MTQ Nasional di Semarang menembus angka 2,4 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan berikut ini.
5: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
6: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
5: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
6: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
7: Saya tertarik dengan snacknya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali.
6: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Mertodo karena kemarau panjang. Joko Winarno melaporkan berikut ini.
7: Sudah lebih dari 3 bulan, Telaga Merdata di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumbuhan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari, menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
8: Jam 7 pagi sampai jam 5.
9: Karena apa, Pak, ini terpaksa nyedot ini, Pak?
8: Ya, karena buat apa? Nyiram tanaman, kalau nggak disiram kan mati.
9: Butuh biaya berapa per hari?
8: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
9: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo, Pak?
8: 1,5.
9: Memang harus disiram setiap hari?
8: Iya.
9: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
8: Mati.
9: Mati.
8: Gagal panen.
9: Sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama?
8: Bulan.
9: Berarti butuh biaya ekstra ini, Pak, dampak kemarau ini, ya?
10: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini, Pak, nyedot?
8: Iya, setiap musim kemarau.
10: Ada berapa petani, Pak, yang memanfaatkan telaga ini, Pak?
8: Oh, banyak ya. Ratusan, bahkan lebih.
7: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir, sebab jika terus mengandalkan air dari Telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi Telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Iya, mendengar, jalur lalu lintas di kawasan Selo Pamioro Bantul sempat terganggu lantaran asap kebakaran lahan yang terjadi di kawasan tersebut kemarin. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
11: Kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Selo Pamioro Imogiri Bantul, tepatnya kawasan Hutan Jati tepi jalan Yogyakarta Panggang pada Minggu siang. Kobaran api menyebabkan lalu lintas terganggu karena asap tebal yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Koordinator Relawan Safe Landung Pambudi menyatakan bahwa api pada awalnya terlihat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kobaran api baru muncul di tengah Hutan Jati. Namun, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hembusan angin menyebabkan api semakin membesar dan menjalar hingga ke tepi jalan raya. Bergerak cepat, ia bersama warga dan relawan lainnya lalu melakukan upaya pemadaman. Pemadaman api di tepi jalan dilakukan oleh tim pemadam kebakaran BPBD Bantul. Sementara itu, lokasi yang sulit dijangkau ditangani secara manual dengan peralatan seadanya.
12: Untuk penanganannya dari tadi cuma teman-teman relawan dan warga yang membantu. Penanganannya manual, Mas. Jadi pakai tongkat, pakai kayu gitu sebisanya.
13: Ini mengganggu jalan raya ya?
12: Sejauh ini asapnya mengganggu perjalanan karena sudah menjangkau yang pinggir-pinggir jalan, Mas. Sudah membesar.
13: sering terjadi, Pak, di sini, Pak?
12: Kalau sering terjadi, udah beberapa kali, Mas, daerah sini.
11: Akibat kebakaran tersebut, lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Hingga Minggu petang, petugas dan relawan masih berjibaku melakukan upaya pemadaman.
0: Melanjutkan lintas DIY Jateng di sore hari ini, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Joko Putro melaporkan.
14: Kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Komitmen ini dibuktikan dengan cairnya alokasi bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang langsung diturunkan untuk proses pembenahan dan pembangunan gedung-gedung sekolah. Hingga saat ini tercatat anggaran senilai Rp79 miliar telah cair untuk 126 satuan pendidikan di Boyolali, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, hingga SMP baik negeri maupun swasta. Selain itu, terdapat 73 satuan pendidikan lainnya yang sedang menyelesaikan proses administrasi untuk tahap pencairan berikutnya, sehingga total ada 199 sekolah yang masuk dalam program revitalisasi tahun ini. Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung alokasi revitalisasi di SMP Negeri 2 Juwangi menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Boyolali.
14: Karena kita kemarin juga dapat alokasi untuk revit sekolahan cukup besar di Kabupaten Boyolali, kita terus mendorong untuk kemajuan pendidikan atau mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan secara rinci terkait besaran anggaran dan jumlah sekolah penerima bantuan. Dirinya menekankan seluruh anggaran revitalisasi ini murni bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan.
16: Di SMP Juwangi sendiri mendapatkan revitalisasi dengan nilai kisaran 608 juta. Dan di Boyolali ini sampai dengan detik ini, itu program revitalisasi yang sudah cair senilai 79 miliar. Kemudian untuk dengan jumlah 126 satuan pendidikan dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Kemudian yang sudah dipastikan juga mendapatkan revitalisasi masih dalam proses penyelesaian administrasi ini ada 73. Di total ada 199 satuan pendidikan di Kabupaten Boyolali.
15: Dengan adanya bantuan dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat ini, diharapkan mutu pendidikan dan semangat belajar para siswa terus meningkat, sehingga mampu menciptakan generasi muda yang pintar dan berdaya saing. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Ya, mendengar, seorang warga Solo mengalami kerugian hingga Rp1,2 miliar dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan modus investasi bodong. Berikut Rian Asidiki melaporkan.
17: Uang yang sudah ditransfer itu totalnya Rp1.203.000.000.
18: Kasus investasi bodong menjerat seorang guru asal Mojokerto berinisial S, 54 tahun, setelah warga Solo mengalami kerugian Rp1,2 miliar. Korban Romli, 49 tahun, warga Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Surakarta. Wakapolresta Surakarta AKBP Heruiko Wibowo mengatakan, tersangka menawarkan kerjasama pengadaan barang dengan keuntungan 18%. Korban kemudian mentransfer uang secara bertahap hingga total Rp1,203 miliar.
17: Korban saudara R ini melakukan kerjasama dengan tersangka S. Tersangka S ini menawarkan kerjasama imbal hasil atau keuntungan sebesar 18% dari nilai yang dikontrakkan atau dikerjasamakan. Sehingga korban ini tergiur dengan keuntungan tadi yang 18% tadi, sehingga mau menginvestasikan uangnya kepada pelaku atau tersangka. Sehingga dari beberapa uang yang sudah ditransfer itu totalnya Rp1.203.000.000.
18: Heru mengatakan penawaran dilakukan sebanyak 4 kali. Transaksi pertama sebesar Rp300 juta, kemudian Rp320 juta, lalu Rp283 juta, dan yang terakhir Rp300 juta. Saat jatuh tempo, korban menagih modal beserta keuntungan yang dijanjikan. Namun, uang tersebut tidak diterima, sehingga korban melaporkan perkara tersebut kepada polisi. Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Dery Kostiawan mengatakan, korban percaya kepada tersangka karena yang bersangkutan berstatus sebagai guru di Yayasan Taman Siswa. Kondisi tersebut membuat korban bersedia menanamkan uangnya.
19: Jadi karena yang bersangkutan tersangka ini bekerja di Yayasan Taman Siswa dan bekerja sebagai guru, makanya korban percaya dan mau untuk investasi, apalagi keuntungan yang dijanjikan sebesar 18%. Jadi karena tergiur keuntungan dan percaya bahwa yang bersangkutan memang bekerja sebagai di yayasan tersebut, makanya korban percaya sehingga mau untuk menanamkan uangnya sebesar 1,2 M.
18: Polisi mengamankan satu unit telepon seluler, satu stempel, dan satu bendel dokumen kerjasama sebagai barang bukti. Penyidik masih mendalami penggunaan uang korban, serta kemungkinan adanya korban lain. Tersangka dijerat pasal 492 KUHP atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Jelang Porprov Jateng 2026, atlet panahan dari Purbalingga, Rizky Asisi, terus menjalani latihan intensif. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
20: Atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi Rebau, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi recurve. Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi recurve yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu, beregu, dan mixed team. Dijelaskan Rizky, karena setiap atlet dibatasi untuk mengikuti maksimal 3 nomor, ia akan mengikuti pada 3 nomor, yaitu kualifikasi, eliminasi individu, dan beregu. Menjelang Porprov Jateng 2026, Rizky mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir dengan fokus utama penguatan fisik dan mental, yakni rutin melakukan meditasi selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi. Latihan teknik serta aktif mengikuti sparring di berbagai daerah seperti Purbalingga, Banyumas, hingga Yogyakarta untuk mengasah mental bertanding. Rizky berharap target memperoleh 2 medali emas sesuai target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi Pelatda menuju Prapon. Rizky juga berterima kasih kepada KONI Purbalingga yang memberikan dukungan, salah satunya pengadaan beberapa spare part panahan seperti pelungar beiter, outknock beiter, serta spinning jet 6.
21: Kalau di rumah itu ada jarak dari 5 meter sampai 30, itu di samping rumah, itu kan aman karena ada pembatasnya. Kalau ingin lebih jauh itu ada lapangan terdekat. Dekat itu sudah di steril lah sebelum latihan. Kasih lebih intensnya itu 1 tahun terakhir ini. Porprovnya itu bulan Oktober, bulan depan. Lebih baik lagi, terus bisa bawa pulang 2 emas karena ditargetkan 2 emas dari KONI Purbalingga. Pesan dari KONI itu kemarin latihannya disuruh lebih intens, terus diperbanyak lagi buat sparingan.
20: Rizky menambahkan menjelang Porprov akhir Oktober, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya akan menjalani pemusatan latihan mulai 1 Oktober besok bersama pelatih dan asisten pelatih yang difasilitasi KONI Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Informasi terakhir di sore hari ini, pendengar. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria untuk memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Berikut Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
22: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
23: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
1: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
23: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
2: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika.
23: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia.
0: Sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Para petani kentang di dataran tinggi Dieng terpaksa memompa air dari Telaga Merdada karena kemarau panjang. Ratusan warga Yogyakarta mengikuti nobar gelaran MotoGP Austria, memberikan dukungan kepada pembalap Veda Ega Pratama. Demikian pendengar Lintas DIY Jateng kali ini, saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, kita sore hari ini akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Sudah terhubung bersama kami dengan Mas Aziz sore hari ini. Selamat sore, Mas Aziz. Ya, halo, selamat sore, Mas Aziz. Ya, baik, kita akan sambungkan kembali dengan Mas Aziz ya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, kita sudah terhubung kembali bersama dengan Mas Aziz sore hari ini. Selamat sore, Mas Aziz.
3: Selamat sore.
1: Ya, baik, silakan untuk laporan arus lalu lintas sore hari ini, Mas.
3: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya akan laporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau oleh kamera CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ini saya akan laporkan satu-satu ya. Mulai dari arah timur dulu, mungkin dari arah di Simpang Sokaraja. Simpang Sokaraja ini terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari arah Purwokerto, dari arah Purbalingga, dari arah Banyumas, dari arah Pliken juga terlihat ya. Ini lumayan ramai sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ya, dan bus untuk yang dari arah Banyumas, dari arah Purwokerto dan dari arah Purbalingga. Yang dari arah Pliken ini hanya terlihat sepeda motor dan mobil pribadi ya, itu juga sedikit. Yang paling ramai memang dari arah Purbalingga, dari arah Banyumas dan dari arah Purwokerto. Ini masih lancar sebenarnya, masih aman. Yang mau melewati simpang Sokaraja pada sore hari ini, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Antrian juga tidak panjang ya. Ini lancar sekali untuk simpang Sokaraja. Terus bergeser simpang Sangal Putung. Simpang Sangal Putung ini terpantau ramai lancar, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi juga, kendaraan barang juga ada ya, bus ada, terusan dari Simpang Sokaraja ya, dan yang mau arah ke Simpang Sokaraja emang melalui Simpang Sangal Putung, dari arah Purwokerto, dari arah Pekaja, dari arah terminal juga ada ya. Ini terpantau ramai untuk di Simpang Sangal Putung, tapi masih lancar, tidak ada kemacetan sama sekali, tidak ada antrian. Jadi yang mau melewati Simpang Sangal Putung, yang mau mungkin tujuan ke Sokaraja ya, yang mau ke Sokaraja tapi melewati Simpang Sangal Putung dulu, atau ke Simpang Kalibagor melewati Simpang Sangal Putung dulu, ini lancar ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus ke Jalan Gerilya, di Jalan Gerilya juga sama, sepanjang Jalan Gerilya ini lancar ya. Kendaraan mulai dari Simpang Pancurawi sampai ke Simpang Tanjung, ini lancar semuanya. Melewati banyak simpang ya, ini lancar semuanya, kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, tapi ada kendaraan barang juga ya, dan bus, karena kendaraan barang emang melewati Jalan Gerilya ya, yang tujuan sampai ke arah Haji Barang, biasanya memang melewati Jalan Gerilya, tapi untuk di Jalan Gerilya ini memang lancar, walaupun yang melewati kendaraan barang ini tidak usah khawatir, aman sekali untuk sore hari ini yang mau melintas Jalan Gerilya. Terus di Jalan Jenderal Sudirman saya ambil

0: pribadi dari Kempatage Simpang, ini terusan juga ya, dari Simpang Sutosuman yang melewati Simpang Kebondalem sampai ke Simpang Gorsatria, ini lancar sekali, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Dari arah barat, dari arah timur, selatan, utara, ini semuanya lancar. Jadi yang mau melewati Simpang Gorsatria ini juga lancar. Jam-jam pulang kerja ya, mungkin ada yang pulang kerja, masih mungkin pulang sekolah, ini lancar sekali untuk di Simpang Gorsatria. Jadi tidak usah khawatir ada kemacetan atau antrian di Simpang Gorsatria. Terus Simpang Karangjambu juga sama, dari tempat lagi Simpang ini sama ramainya ya, sama sepeda motor mobil pribadi karena di kota ya. Ini lancar semuanya sih, dari arah barat, timur, terus selatan, utara, ini lancar semuanya. Kendaraan juga tidak terlalu banyak ya, kayak lancar-lancar aja di Simpang Karangjambu ini atau di Simpang Purwonegara. Bagian dari arah selatan, biasanya dari arah selatan ramai menuju ke arah barat atau sebaliknya, selatan ke utara atau utara ke selatan ini biasanya ramai, tapi ini lancar, jadi aman banget yang mau melewati Simpang Karangjambu pada sore hari ini. Dan terakhir, saya sampaikan di Simpang Aji Barang ini juga lancar ya, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang melintas ditambah kendaraan barang, bus dari arah Purwokerto tadi ya, dan yang menuju ke arah Brebes, ke arah barat atau ke arah selatan, ke arah Wangon, ke arah Cilacap, ini semuanya lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini juga tidak akan ya mungkin ya, kalau di Aji Barang pasti lancar. Walaupun ramai yang melintas di Simpang Aji Barang, ini pasti lancar untuk lalu lintasnya. Apalagi pada sore hari ini masih terpantau cerah ya. Semuanya ini lalu lintas yang terpantau oleh kamera CCTV, ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama, selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Pak Satrio. Halo, selamat sore Pak Satrio.
5: Selamat sore Mbak Inka.
1: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini Pak.
5: Baik, selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk malam ini hingga esok hari. Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, pada malam hari hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk dini hari hingga pagi esok hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk esok hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga sore hari. Kemudian beralih ke Kabupaten Cilacap,

0: Untuk malam ini hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada dini hari hingga pagi esok hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga sore hari. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan untuk wilayah perbukitan 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian arah angin dominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. 5 hingga 45 km per jam. Kemudian untuk informasi perairan Cilacap pada malam ini, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Dengan kondisi cuaca perairan diperkirakan berpotensi cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah perairan maupun pantai, agar berhati-hati dan tetap selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Tetap update selalu perkembangan informasi cuaca, baik wilayah daratan maupun perairan melalui media sosial BMKG Cilacap atau aplikasi info BMKG. Demikian Satrio melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggulung Cilacap. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Satrio untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
0: Selamat sore, salam tangguh.
1: Pendengar, kemarau panjang membuat petani kentang di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara kesulitan mendapatkan air untuk menyirami tanaman. Demi menyelamatkan tanaman yang sebentar lagi panen, petani terpaksa menyedot air dari Telaga Merdada. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Sudah lebih dari 3 bulan, Telaga Merdada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi tumbuhan ratusan petani kentang. Deretan mesin pompa air terlihat berjejer di tepi telaga. Mesin ini digunakan petani untuk menyedot air dan mengalirkannya ke lahan kentang mereka. Sumber air yang biasanya digunakan untuk menyirami tanaman kini telah mengering. Padahal tanaman kentang sebagian besar sudah mendekati masa panen. Petani khawatir tanaman akan layu, bahkan mati jika tidak segera mendapatkan pasokan air. Rosikin, salah seorang petani kentang, mengatakan ratusan petani terpaksa melakukan penyiraman dengan pompa meski biaya operasional meningkat. Dalam sehari, menurutnya, petani harus menghabiskan sekitar 8 hingga 15 liter solar untuk mengoperasikan mesin pompa. Biaya semakin besar karena sebagian lahan berada di atas bukit dengan jarak mencapai 1,5 km dari telaga. Beban petani semakin berat karena harga jual kentang saat ini hanya sekitar Rp10.000 per kilogramnya.
3: Jam 7 pagi sampai jam 5.
4: Karena apa, Pak, ini terpaksa nyedot di depan?
3: Ya, karena buat apa? Nyiram tanaman kalau nggak disiram kan mati.
4: Butuh biaya berapa per hari?
3: Per hari kalau saya habis solar 5 liter.
4: 5 liter. Ini ditarik peralon sampai berapa kilo, Pak?
3: 1,5.
4: Memang harus disiram setiap hari?
3: Iya.
4: Dampaknya apa kalau kekurangan air tanaman kita?
3: Mati.
4: Mati.
3: Gagal panen.
4: Sudah
3: kering.
4: Berapa lama, Pak?
3: Sudah berapa lama?
4: 3 bulan.
3: Ya.
4: Berarti butuh biaya ekstra nih, Pak, dampak kemarau ini. Ya.
5: Ini kalau setiap musim kemarau kayak gini, Pak, nyedot?
3: Iya, setiap musim kemarau.
5: Ada berapa petani, Pak, yang memanfaatkan telaga ini, Pak?
3: Oh, banyak ya. Ratusan, Pak.
4: Ratusan lebih.
2: Petani kentang berharap musim kemarau segera berakhir. Sebab jika terus mengandalkan air dari Telaga Merdada, maka pasokan air diperkirakan akan terus menipis, bahkan habis pada bulan depan. Kondisi Telaga Merdada juga diperparah dengan banyaknya enceng gondok yang memicu pendangkalan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Informasi selanjutnya, kekeringan mulai berdampak pada lahan pertanian di Kecamatan Kemeranjen, Banyumas, dengan sekitar 157 hektar lahan terdampak di sejumlah desa. Berikut laporan Damara Sakti.
2: Kekeringan mulai berdampak pada sektor pertanian di sejumlah desa di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Tercatat 6 desa dengan total sekitar 157 hektar terdampak kekurangan air. Camat Kemeranjen Ika Supriyatin mengatakan 6 desa tersebut, yakni Karangjati dengan luas lahan terdampak 59 hektar, Sibalung 18 hektar, Sibrama 15 hektar, Kedung Pring 35 hektar, dan Sirau 15 hektar. Sementara satu desa lainnya masih dalam pendataan.
3: Terdampak kekeringan ini ada 6 desa. Desa Karangjati, luasnya 59 hektar. 2, Desa Sibalung 18 hektar. 3, Desa Sibrama 15 hektar. Kemudian 6, Desa Kedung Pring 35 hektar. Desa Sirau 15 hektar. Lah ini seluruhnya luasnya 157 hektar.
2: Meski terdampak kekeringan, Ika menyebut kondisi pertanian masih dapat dikendalikan. Sejumlah kelompok tani mendapatkan bantuan irigasi perpompaan melalui sumur tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian. Menurutnya bantuan tersebut telah diterapkan di sejumlah wilayah, diantaranya Sibalung, Kedung Pring, dan Karangjati. Upaya tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan air hingga memasuki masa panen. Ika menambahkan kekeringan memang membuat pasokan air ke lahan pertanian sempat tersendat. Distribusi air melalui saluran irigasi juga dilakukan secara bergiliran sesuai kebutuhan kelompok tani. Menjelang masa panen, saluran irigasi yang sebelumnya sempat ditutup karena pengaturan distribusi air kembali dibuka. Kondisi tersebut membantu petani mendapatkan pasokan air untuk menyelesaikan masa tanam hingga panen. Damara Sakti melaporkan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RRI dengan esensi buku. Jis and Anne adalah buku pertama yang ditulis oleh Rintik Seduh atau yang biasa dikenal dengan Sana, seorang penulis yang terkenal Indonesia. Buku yang diterbitkan pada tahun 2018 ini begitu populer di kalangan pembaca Indonesia. Jis and Anne adalah kumpulan cerita dari situasi umum dan masalah yang relate dengan pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar Rintik Seduh. Buku ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan Sana yang pada waktu itu masih sekolah. Cerita-cerita dalam Jis and Anne melibatkan romantisme, pertemanan, dan keluarga. Rintik Seduh menceritakan kisah lika-liku cinta remaja yang di dalam hubungan tersebut terdapat pasang surut karena dibatasi oleh jarak dan sebuah misteri yang harus mereka pecahkan. Buku ini juga membahas pertemanan saat masa sekolah yang menghiasi kehidupannya. Gaya penulisan Rintik Seduh dalam Jis and Anne dan dapat dikatakan unik dan khas. Sana memiliki kemampuan baik dalam menggunakan metafora, deskripsi, dan narasi yang menarik perhatian pembaca. Bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup untuk dipahami, namun tetap memiliki makna yang dalam. Rintik Seduh mampu menggambarkan perasaan tokoh dengan detail sehingga pembaca bisa merasakan emosi yang sedang dialami oleh tokoh tersebut. Jis and Anne menjadi sukses dan membantu Rintik Seduh mendapatkan perhatian sebagai penulis muda yang berbakat. Buku ini menjadi sangat bermakna karena Sana menyelipkan sejumlah kutipan yang menarik, dan kutipan ini berhasil menambah kesan yang bisa membuat para pembacanya mengingat cerita Jis and Anne ini. Selain versi buku Jis and Anne menuai antusias yang tinggi dari masyarakat dan berhasil menarik perhatian produser, maka itu novel ini kemudian diadaptasi menjadi film yang resmi ditayangkan pada tahun 2021. Jis and Anne adalah buku yang menciptakan terobosan bagi Rintik Seduh sebagai seorang penulis. Buku ini bukan hanya sekadar karya pertamanya, tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi karirnya sebagai penulis di Indonesia. Kesuksesan Jis and Anne bisa menjadi representasi dari daya tarik universal cerita cinta yang merentang di sepanjang waktu. Demikian esensi buku Jis and Anne karya Rintik Seduh dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten, pawartos ingkang wigati. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains lan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy PhD nyurung perguruan tinggi ben nguatna perane manusia guna ngelawan AI. Kebakaran rajang kawasan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Kedung Randu Kecamatan Patik Raja Kabupaten Banyumas. Jangkeping warta ketawak tular kawasakan tening Inka Mutiara. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy PhD, nyurung perguruan tinggi ben nguatna perane manusia maring gawe nyebar lan ngatur kawruh pas jaman kecerdasan buatan alias AI, Artificial Intelligence, lagi berkembang pesat. Rakara kue didawuhna Stella pas dadi pembicara maring seminar nasional STIE Satria Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto nang auditorium Putra Sang Fajar Purwokerto dina setuwingi. Stella ngendika perkembangane AI kutune orang gawe kabeh proses pendidikan lan gawe kawruh dipasrahna kabeh maring teknologi. Manu deweke perguruan tinggi kutu bisa jawab pitakonan babagan perane manusia maring gawe kawruh pas jaman AI iki. Kebakaran rajang kawasan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Kedung Randu Kecamatan Patik Raja Kabupaten Banyumas dilaporna wis mulai terkendali pas dina Minggu sore. Api sing sempat gede lan merembet maring permukiman warga kata Trina kie seprene mungkari kepulan kukus. Kepala UPT Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas, Andaru Budi Laksono, ngomong yen pihaknya wis berhasil ngunci titik api lan siki tim pemadam lagi pada leren utawa ngaso bubar tugas setina muput. Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga ngungkapna penyebabe ngapa penyaluran bantuan sosial bansos esi sering ora tepat sasaran. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romlan ngendika, salah siji faktore yaiku data dasar sing digunakna esi nganggo data kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2022 nganti 2023. Romlan jelasna, jeda waktu antarane pengumpulan data dasar karo kondisi masyarakat siki dadi salah siji faktor utama sing gawe penerima bantuan dadi ora tepat sasaran. Pengobatan lan CKG maring rangka HUT PMI Kaping 81 PMI Kabupaten Banjarnegara diserbu karo masyarakat Desa Tapen, Kecamatan Wanedadi lan sekitare. Kegiatan kue dilaksanakna pas dina minggu wingi nang GOR SMA Negeri 1 Wanedadi bebarengan karo pelaksanaane jumbara PMR Madya. Ketua PMI Banjarnegara, Dr. Amalia Desiana liwat Kabit Infokom Aji Piloroso SSTP ngendika kegiatan bakti sosial pengobatan, CKG lan periksa golongan darah dadi salah siji wujud nyata PMI ben bisa ana nang tengah-tengah masyarakat maring wujud layanan kesehatan. Warta Kang Pok-Pokan, atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono ngomong yang deweke wis siap tempur nang ajang pekan olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah sing bakal digelar pas akhir wulan Oktober 2026 nang Semarang Raya. Rizky tadi salah siji saking 6 atlet panahan kontingen Purbalingga sing wis siap tarung nang Porprov Jateng 2026. Pas ajang Porprov Jateng 2026 mengko, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga muduna total 6 atlet sing dipara dadi telung divisi, yaiku siji atlet nang divisi Barebow, siji atlet nang divisi standar nasional, lan 4 atlet nang divisi Race Curve. Rizky ngomong, yang deweke diproyeksikna tampil nang divisi Race Curve sing nyediakna 4 nomor pertandingan, yaiku kualifikasi eliminasi individu, beregu, lan mixed team. Cekap semantan warta ketok dolar santeniki, kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto. Ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Beredar gambar dari akun Facebook dengan nama Gimana Aksi pada Jumat tanggal 18 Agustus 2026 yang menampilkan klaim jika Gibran akhirnya meminta agar MBG dihentikan usai menjenguk korban keracunan di Karo. Dan diperiksa oleh Turnback Hoax, ya, tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci Gibran minta MBG dihentikan. Hasilnya tidak ada pemberitaan yang membenarkan hal tersebut. Untuk memastikan lebih lanjut, ya, mencari video ketika Gibran menjenguk korban keracunan MBG di Karo. Dan kanal YouTube Tribun Singkawang ini mengunggah video tersebut dalam unggahan berjudul Respon Gibran. Usai orang tua korban keracunan MBG di Karo marah padanya, yang tayang hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dari video tersebut, Gibran menyampaikan permohonan maaf dan memberi bantuan untuk menanggung biaya berobat korban. Ia juga berpesan kepada orang tua supaya anaknya membawa bekal dari rumah saja. Selebihnya tidak ada pernyataan Gibran yang meminta untuk menghentikan semua penyaluran MBG. Dan untuk unggahan berisi klaim Gibran minta MBG dihentikan usai jenguk korban keracunan adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu. terhadap informasi yang ada di luaran sana ya, pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
3: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
4: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
5: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
6: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
7: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
2: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen.

serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Sore hari ini Anda bisa sejenak jeda dari aktivitas ya, kurangi stres dan mungkin bisa untuk menikmati camilan favorit Anda sore hari ini ya. Hari Senin biasanya banyak kegiatan, banyak pekerjaan yang dilakukan, jadi sore hari adalah waktu yang sangat pas untuk kita rehat dari aktivitas yang melelahkan. Pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib ya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kami perdengarkan adzan maghrib ya, kita akan dengarkan dulu lagu religi berikut ini.

0: Pendengar, pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: Jan, Rikang isin-isinnya banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perserodat Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto, kantor Kaspatik Raja Jalan Raya Notok nomor 104 Patik Raja, kantor Kasumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kita berbicara soal istiqomah, ya ini bukan hanya tentang terus beribadah, tapi juga konsisten menjalankan kebaikan, tanggung jawab juga ya sesuai dengan tuntunan agama. Dalam dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Mintaraga Eman Surya, ini mengatakan bahwa istiqomah bisa membantu seseorang menjaga hati tetap tenang. Bukan berarti hidup tanpa masalah ya, tapi kita tidak mudah larut dalam ketakutan ataupun kesedihan. Kesalahan yang pernah dilakukan ini juga jangan membuat kita putus asa. Jadikan sebagai pelajaran ya, kemudian berusaha memperbaiki diri dan bertobat. Istiqomah juga berkaitan dengan rezeki yang tidak selalu berupa pemberian langsung, tapi bisa berupa kemampuan, kemudahan, ataupun bantuan dari orang lain. Jadi istiqomah ini adalah terus menjaga langkah dalam kebaikan, tetap optimis dan tidak mudah menyerah menghadapi kehidupan. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, DKU KMP Kabupaten Banyumas sukses menggelar Festival Rakyat Perdana di Pasar Rakyat Sokaraja. Festival ini digelar untuk menarik lebih banyak pembeli sekaligus sebagai upaya penguatan UMKM. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKU KMP menggelar Festival Pasar Rakyat di Pasar Rakyat Sokaraja pada 19 sampai 20 September 2026. Festival ini digelar untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan menarik lebih banyak pembeli ke pasar. Beragam kegiatan diadakan dalam festival tersebut, termasuk bazar yang melibatkan 23 pelaku UMKM. Seluruh UMKM yang mengikuti kegiatan merupakan pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Sokaraja. Kepala DKU KMP Banyumas Gatot Eko Purwadi menyampaikan, Festival Pasar Rakyat berangkat dari keresahan pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli. Event ini juga menjadi bagian dari program yang telah disiapkan pemerintah dan akan terus dikembangkan. DKU KMP berencana menjadikan Festival Pasar Rakyat sebagai kegiatan rutin dan akan digelar dua kali dalam setahun di lokasi yang berbeda-beda.
3: Kami menyerap aspirasi dari teman-teman pedagang, Pak, kok pasarnya sepi gitu kan. Coba ada event dan sebagainya. Memang event ini bukan event yang dadakan, tapi memang ini sudah terprogram. Memang baru dilaksanakan karena Trilas Pak Bupati kan baru jalan 1 tahun ya. Nah itu tahun pertama kita melaksanakan, kita usahakan setiap tahun ada 2 kali kegiatan. Jadi di pertengahan sama di akhir tahun.
4: Pasarnya pun pindah-pindah?
3: Pindah-pindah, Mas. Jadi nanti insya Allah di 28 pasar yang potensial nanti kita lihat, kita adakan acara Festival Pasar Rakyat.
2: Penyelenggaraan Festival Pasar Rakyat mendapat apresiasi dari Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono. Bupati menyebut festival ini menjadi salah satu upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat. Menurutnya, Pasar Rakyat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menjadi pusat pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi, serta tempat bertumbuh bagi pelaku UMKM. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai festival, tetapi dilanjutkan dengan penguatan inovasi dan aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat.
5: Ini menjadi momentum untuk mengembalikan keramaian pasar, meningkatkan kunjungan dan transaksi perdagangan, serta membangun citra pasar rakyat yang lebih baik, lebih menarik, lebih modern, dan berdaya saing, sehingga mampu mengimplementasikan core value pasar rakyat, yaitu ramah, segar, dan terpercaya. Dengan pasar rakyat yang maju dan UMKM yang tumbuh, saya yakin perekonomian Banyumas akan semakin tangguh dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih nyata dan merata bagi seluruh masyarakat.
2: Festival Pasar Rakyat tahun ini mengusung tema Pasar Rakyat Maju, UMKM Tumbuh, Ekonomi Banyumas Tangguh. Sejumlah inovasi turut diperkenalkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari penggunaan kris transaksi bersama Bank Jateng, hingga digitalisasi penjualan melalui GrabMart. Selain itu, festival tersebut juga menjadi ajang peluncuran Koperasi Pasar Rakyat dan Unit Pengumpul Zakat atau UPZ Pasar Rakyat Sokaraja. Faisal Raihan melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
3: Mendengar ada yang menarik dari Asian Games 2026 ya di Aichi, Nagoya, Jepang. Virtual Taekwondo menjadi salah satu cabang baru yang dipertandingkan. Olahraga ini menggabungkan Taekwondo dengan teknologi virtual reality dan pelacakan gerakan ya, sehingga atlet bertanding melalui avatar digital tanpa kontak fisik langsung. Atlet menggunakan perangkat VR dan sensor gerak ya. Gerakan seperti tendangan dan juga perpindahan posisi akan diterjemahkan menjadi gerakan avatar. Seperti yang dijelaskan dalam artikel yang ada di rri.co.id ya. Ini serangan dinilai berdasarkan gerakan yang sukses menyentuh avatar lawan dan mengurangi indikator kekuatan atau power gauge. Dan pertandingan diikuti 16 atlet putra dan putri dalam satu kategori menggunakan sistem knockout dan format best of three. Setiap ronde berlangsung 60 detik, meski terlihat seperti video game ya, atlet tetap membutuhkan persiapan fisik, kecepatan, ketepatan, reaksi, dan kemampuan mengambil keputusan. Ini menarik sekali ya. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat menarik ya, jadi virtual taekwondo adalah salah satu cabang baru yang dipertandingkan di Aichi, Nagoya, Jepang. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, telah hilang satu buah BPKB kendaraan bermotor Volkswagen tahun 1966, warna hijau metalik jenis MPNP, garis miring sedan, isi silinder 1200cc, nomor polisi R8375HA, nomor BPKB 3075599H, nomor mesin L0006575, nomor rangka 11731722. Atas nama Endah Ardiani, alamat Perum Karang Klesem RT1 RW4 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, barang tersebut hilang pada tanggal 14 Agustus 2026 di rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Endah Ardiani HP dengan nomor handphone 0814-7700-6119. Dan untuk alamatnya ya, Jalan Simprung Golf, RT2 RW8, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Awal 2026, Indonesia heboh dengan istilah mensrea. Istilah ini ramai diperbincangkan sejak muncul sebagai tema sebuah pertunjukan stand-up komedi. Tapi, apa sih sebenarnya mensrea itu? Mensrea adalah istilah hukum dari bahasa Latin yang berarti niat jahat atau sikap batin seseorang saat melakukan suatu tindak pidana. Konsep ini merupakan bagian dari hukum pidana material yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Contohnya, jika seseorang sengaja menyakiti orang lain, itu berbeda dengan perbuatan yang terjadi karena lalai atau tidak hati-hati. Oleh karena itu, dua orang bisa melakukan

0: kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi,

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Files panggilan sidang nomor 74 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PNPWT telah memanggil kepada Harjono Subroto alamat Dusun Sawit Indah A nomor 4 RT 3 RW 18 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sebagai tergugat 1. Untuk datang menghadiri persidangan dalam perkara nomor 74 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PNPWT dengan agenda perdamaian yang dilaksanakan pada hari Senin 26 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Negeri Purwokerto Jalan Gerilya nomor 241 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Syahril sebagai penggugat melawan Harjono Subroto sebagai para tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sebagai para turut tergugat. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwakarta sore ini harus berakhir. Terima kasih untuk yang sudah menemani saya ya. Dan tentunya jangan kemana-mana. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan juga di Purwakarta malam ini akan ada rekan saya Desi Natalia yang menemani Anda. Sayang kamu Tiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bye guys, thank you.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Prodangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit. Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan
1: Indonesia.
3: Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kredit tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini apa memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
13: Ya.
12: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
14: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
15: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
16: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya, Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
15: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
13: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
15: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Bang, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
24: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: 01 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Malam hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakerto Malam untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Pendengar, kita akan dengarkan satu program acara mimbar Hindu dengan penyuluh agama Hindu Bapak Slamet SPDH dengan satu tema purnama sebagai wujud penyucian diri.

Om Mawik Namastu Namasidam Om Sidirastu Tat Astu Swaha Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswatah Om Swastiastu. Sedulur sedharma yang berbahagia dimanapun berada, puji dan syukur mari kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sikwara kenugrahannya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sedulur sedharma, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengajak sedulur sedharma semua dimanapun berada untuk sejenak diskusi bersama tentang apa itu purnama. Purnama sebagai wujud penyucian diri. Sedulur sedharma, dimanapun berada teman-teman yang kami banggakan, pernahkah kita berpikir mengapa umat Hindu begitu menghormati hari suci Purnama? Ini adalah sebuah pertanyaan yang terkadang timbul di dalam benak kita semua. Sedulur sedharma, Purnama bukan sekedar malam di mana ketika bulan itu terlihat bulat dan terlihat begitu terang. Namun dalam hal ini purnama memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Terangnya bulan purnama dapat kita jadikan sebagai simbol penerangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana bulan menerangi kegelapan malam, kita pun hendaknya mampu menghadirkan cahaya Dharma dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seyogianya kita lebih sering memperhatikan kebersihan tubuh. Itu yang kita lihat dan yang kita sering lakukan. Namun kebersihan tubuh itu pun harus diimbangi dengan kebersihan pikiran kita.

kemarahan, kesombongan, dan kebencian itu semua dapat membuat kehidupan kita menjadi tidak tenang ataupun tidak terang. Oleh karena itu, sedulur sedharma, hari suci purnama dapat kita jadikan momentum yang sangat baik untuk melakukan pensucian diri, baik lahir maupun batin. Seperti tercantum di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 yang menyatakan udaret atmanat manam nat manam avasadayat atmaiva hiat mano bandur atmaiva ripur atmanah. Ini mengandung arti hendaknya seseorang mengangkat dirinya sendiri dengan kekuatan dirinya. Dan janganlah ia merendahkan dirinya sendiri, karena diri sendiri adalah sahabat bagi dirinya sendiri. Dan diri sendiri pula adalah musuh bagi dirinya sendiri. Sedulur sedharma, sloka ini nampak jelas mengajarkan kepada kita semua bahwa perubahan dalam diri kita sangat bergantung pada sejauh mana, bagaimana kita mengendalikan pikiran dan perilaku kita. Jika kita mampu mengendalikan diri dan berpikir positif, maka diri kita akan menjadi sahabat bagi kehidupan kita sendiri. Namun, jika kita membiarkan kemarahan, rasa iri, sifat sombong, dan kebencian selalu menguasai diri kita, maka diri kita sendiri dapat menjadi sumber malapetaka ataupun sumber masalah bagi kehidupan kita. Sedulur sedharma, teman-teman yang berbahagia, pensucian diri pada hari suci purnama tidak hanya dilakukan melalui persembahyangan di pura ataupun tempat suci lainnya dan menggunakan sarana-sarana upacara persembahyangan. Pensucian diri juga harus bisa diwujudkan melalui perubahan perilaku kita sehari-hari. Ketika kita menyadari bahwa kita pernah menyakiti orang lain, kita berani hendaknya untuk meminta maaf dengan tulus hati, dengan penuh rasa rendah hati. Ketika kita memiliki rasa iri dan dengki, hendaknya kita belajar untuk selalu bersyukur. Ketika kita emosi mulai menguasai diri kita sendiri, hendaknya kita belajar mengendalikan ucapan dan tindakan kita. Sedulur sedharma, hal tersebut sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu selalu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Di mana hendaknya pertama kali kita yang harus kita lakukan adalah manacikka parisuddha, yaitu selalu mengawali dengan berpikir yang baik dan benar. Kita harus belajar mengendalikan pikiran dan prasangka buruk.
iri hati,

dan keinginan untuk menyakiti orang lain. Kemudian selanjutnya setelah kita awali dengan perilaku manajika atau pikiran yang baik, selanjutnya kita wajib untuk bisa mengendalikan ucapan kita atau wacika parisuda, yaitu bagaimana kita berkata yang baik dan benar. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita, perkataan kita yang menjadi sumber luka bagi orang lain, kata-kata kita yang akan menyakiti orang lain, satu kalimat yang kita anggap sebagai candaan misal, bisa saja menjadi suatu yang terus diingat dan menyakitkan bagi orang lain. Yang ketiga adalah bagaimana kayika parisuda, yaitu melakukan perbuatan yang baik dan benar. Kebaikan tidak harus selalu berupa sesuatu yang besar. Membantu orang tua misal, menghormati guru-guru suci kita, menolong teman, menjaga kebersihan, dan tidak melakukan perundungan merupakan bentuk nyata dari pensucian diri itu sendiri. Selain itu, sedulur sedharma, di dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 16 jelas di sini dinyatakan bentuk pertapaan atau pensucian diri dalam pikiran, yaitu dalam sloka dinyatakan sebagai berikut: manah prasadah saumyatvam mau nam atma vinigraha bawasam sudair iti etat tapo manasam ujyate. Ini mengandung pengertian bahwa ketenangan pikiran, kelembutan hati, keheningan, pengendalian diri, dan kemurnian pikiran merupakan pertapaan dalam pikiran. Sloka tersebut sangat berkaitan erat dengan makna purnama. Kita diajak untuk memiliki pikiran yang tenang, hati yang lembut, mampu mengendalikan diri dan menjaga kemurnian pikiran. Sedulur sedharma, dimanapun berada yang saya kasihi, di era zaman sekarang, tantangan untuk menjaga kesucian pikiran semakin besar. Media sosial membuat kita dapat melihat kehidupan orang lain setiap saat. Tanpa disadari, kita bisa membandingkan diri, merasa kurang, iri terhadap pencapaian orang lain, bahkan mudah sekali terbawa emosi oleh komentar-komentar di dunia maya. Oleh karena itu, sedulur sedharma, mari kita jadikan momentum Hari Suci Purnama sebagai pengingat untuk kita semua untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah pikiran saya menjadi lebih baik? Apakah perkataan-perkataan saya membawa kedamaian kepada seluruh umat yang ada di alam semesta ini, atau justru membuat rasa sakit bagi orang lain? Apakah perbuatan kita atau saya sudah mencerminkan nilai-nilai dharma? Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Jika jawabannya belum, janganlah berkecil hati, sedulur sedharma. Purnama atau Hari Suci Purnama mengajarkan kepada kita semua bahwa kita selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita tidak harus menjadi sempurna dalam hidup ini.
atau kita tidak mungkin akan menjadi sempurna dalam satu malam saja. Yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sedulur Dharma, terangnya bulan purnama hendaknya tidak hanya kita lihat dengan mata telanjang saja, tetapi juga kita maknai dengan hati nurani yang paling dalam. Biarkan cahaya purnama menjadi simbol untuk menerangi pikiran kita, menghangatkan hati kita, dan menuntun segala perbuatan-perbuatan kita agar selalu berada di jalan Dharma. Mari sedulur sedharma, jadikan setiap hari suci purnama bukan hanya sebagai hari untuk melaksanakan persembahyangan, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan introspeksi, memperkuat serada dan bakti, serta mensucikan pikiran, perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Karena sedulur sedharma, sesungguhnya purnama yang paling indah bukan hanya ketika bulan terlihat begitu penuh di langit, tetapi ketika manakala hati kita dipenuhi rasa damai, hati kita dipenuhi kedamaian, pikiran kita dipenuhi dengan kebaikan dan kebaikan, serta perbuatan kita selalu mencerminkan tentang Dharma. Sedulur Dharma, semoga cahaya purnama senantiasa menerangi langkah kita, menjauhkan kita dari kegelapan-kegelapan pikiran atau avidya, serta menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sedulur sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mengingatkan, untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita serta mendekatkan diri kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar, pernah tidak Anda terjebak di layar handphone ya, dan susah untuk berhenti terus aja gitu ya. Jadi hal ini ternyata sebenarnya tidak hanya dialami oleh Gen Z saja, tetapi orang tua yang mungkin baru saja kenal dengan teknologi begitu ya, kayaknya emang susah untuk lepas dari layar handphone begitu ya. Entah apa yang dilihat, walaupun mungkin hanya sekedar scroll-scroll, tetapi kenapa ya susah berhenti? Nah, apakah ini termasuk dengan sudah masuk kategori penyakit mental? Atau seperti apa gitu ya, secara psikologis nanti kita akan membahas hal itu bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Imam Faisal S.Psi.MA, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwakarta ya. Jadi temanya menarik, terjebak di layar, kenapa kita susah berhenti scroll. Barangkali hal ini sedang dialami oleh Anda, dan tentu ini sangat mengganggu pekerjaan ataupun juga aktivitas ya, yang seharusnya mungkin pekerjaan, tugas-tugas kita bisa selesai dalam waktu 1 jam, tapi kedistract atau terabaikan hanya karena kita pecah fokus, beralih ke handphone ya, atau layar. Jadi screen time ya, istilah kerennya tuh screen time kita terlalu banyak, sehingga mengabaikan tugas-tugas yang seharusnya bisa selesai dengan tepat gitu. Oke, baik, nanti kita juga mengajak Anda pendengar yang ingin bergabung, bertanya, berinteraktif ya di 6323360 08 11 25 40 9 11.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar kebakaran di TPST Kedung Randu Pati Keraja Banyumas akibatkan rusaknya bangunan TPST dan dua rumah warga. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKU KMP menggelar Festival Pasar Rakyat di Pasar Rakyat Sokaraja pada 19-20 September 2026. Festival ini digelar untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan menarik lebih banyak pembeli ke pasar. Beragam kegiatan diadakan dalam festival tersebut, termasuk bazar yang melibatkan 23 pelaku UMKM. Seluruh UMKM yang mengikuti kegiatan merupakan pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Sokaraja. Kepala DKU KMP Banyumas Gatot Eko Purwadi menyampaikan, Festival Pasar Rakyat berangkat dari keresahan pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli. Event ini juga menjadi bagian dari program yang telah disiapkan pemerintah dan akan terus dikembangkan. DKU KMP berencana menjadikan Festival Pasar Rakyat sebagai kegiatan rutin dan akan digelar dua kali dalam setahun di lokasi yang berbeda-beda.
3: Kami menyerap aspirasi dari teman-teman pedagang, Pak, kok pasarnya sepi gitu kan. Coba ada event dan sebagainya. Memang event ini bukan event yang dadakan, tapi memang ini sudah terprogram. Memang baru dilaksanakan karena Trilas Pak Bupati kan baru jalan 1 tahun ya. Nah itu tahun pertama kita melaksanakan, kita usahakan setiap tahun ada 2 kali kegiatan. Jadi di pertengahan sama di akhir tahun.
4: Pasarnya pun pindah-pindah?
3: Pindah-pindah, Mas. Jadi nanti insya Allah di 28 pasar yang potensial nanti kita lihat, kita adakan acara Festival Pasar Rakyat.
2: Penyelenggaraan Festival Pasar Rakyat mendapat apresiasi dari Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono. Bupati menyebut festival ini menjadi salah satu upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat. Menurutnya, Pasar Rakyat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menjadi pusat pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi, serta tempat bertumbuh bagi pelaku UMKM. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai festival, tetapi dilanjutkan dengan penguatan inovasi dan aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat.
5: Ini menjadi momentum untuk mengembalikan keramaian pasar, meningkatkan kunjungan dan transaksi perdagangan, serta membangun citra pasar rakyat yang lebih baik, lebih menarik, lebih modern dan berdaya saing, sehingga mampu mengimplementasikan core value pasar rakyat, yaitu ramah, segar, dan terpercaya. Dengan pasar rakyat yang maju dan UMKM yang tumbuh, saya yakin perekonomian Banyumas akan semakin tangguh dan

0: mampu memberikan kesejahteraan yang lebih nyata dan merata bagi seluruh masyarakat.
1: Festival Pasar Rakyat tahun ini mengusung tema Pasar Rakyat Maju, UMKM Tumbuh Ekonomi Banyumas Tangguh. Sejumlah inovasi turut diperkenalkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari penggunaan kris transaksi bersama Bank Jateng, hingga digitalisasi penjualan melalui GrabMart. Selain itu, festival tersebut juga menjadi ajang peluncuran Koperasi Pasar Rakyat dan Unit Pengumpul Zakat atau UPZ Pasar Rakyat Sokaraja. Faisal Raihan melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, sebelum kita bersama di Ruang Psikologi, kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Posyandu, produksi RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, yuk. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Eh, ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya lo sehat-sehat saja kok.
3: Lho. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Lo. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar.

0: Bu, tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke Posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
1: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
3: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
3: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
1: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengan orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
3: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
1: Nah, Posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.

0: Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada, seperti yang sudah kita informasikan tadi ya, bahwa kita akan bersama menyapa Anda di segmen Ruang Psikologi. Jadi kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin hampir dari semua kita pernah mengalaminya, atau mungkin sekarang ini lagi menggejala. Awalnya mungkin cuma membuka handphone sebentar, cuma mau lihat video, tahu-tahu sudah setengah jam, satu jam, bahkan lebih, dan jempol masih terus scroll. Begitu, kita mungkin sebentar lagi, tapi kok susah banget berhenti. Lalu sebenarnya kenapa sih kita bisa sampai terjebak di layar dan terus ingin melihat konten berikutnya? Kita sudah bersama dengan Bapak Imam Faisal. Beliau ini merupakan psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Selamat malam, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Imam?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, semangat ya malam hari ini, luar biasa. Semangat. Pak Imam, kenapa mengambil tema yang satu ini? Apakah memang ini tuh lagi menjamur ya mungkin ya? Saya juga kayak gitu juga sih. Kayaknya pengennya cuma rebahan sebentar aja lah, nanti 5-10 menit tahu-tahu 1 jam 2 jam gitu. Nah, gitu. Itu kenapa ya Pak Imam begitu, Pak?
1: Pertama kan ini materi kuliah tadi pagi.
0: Oh, oke. Okay. Diangkatlah di udara ya.
1: Awalnya ini dari tanya Mas Okit, apa temanya, Pak? Saya kepikir habis kuliah. Ya tema ini acara Mas ini.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mas Okit mengusulkan itu. Tapi yes, memang mungkin ini fenomena yang mungkin apa ya, ya keseharian kita sih gitu ya akhir-akhir ini gitu ya. Saya kira siapapun lah gitu ya, hampir siapapun kita itu yang punya gadget model-model sekarang itu kan ya rajin banget gitu ya untuk kemudian men-scrolling gitu ya. Karena sekarang kan banyak apa ya konten-konten singkat gitu ya, banyak konten-konten singkat gitu ya, banyak informasi-informasi singkat yang kemudian terpapar di media sosial khususnya gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin kita zaman-zamannya televisi itu kan kita tidak punya kontrol ya terhadap informasi. Jadi informasi itu kita kan ya menerima apa saja gitu ya dari si televisi itu gitu ya. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa mempercepat gitu ya, atau memperlambat dari, atau mengulangi lagi gitu ya. Nah sekarang ketika kemudian eranya digital, kita punya power gitu ya, kita punya kuasa terhadap lingkungan virtual kita gitu ya. Salah satunya adalah penggunaan sosial media. Nah, kebutuhan akan informasi yang kemudian kita ingin cari gitu ya. Sehingga kemudian kita merasa bahwa ya mungkin awalnya tadi ya, awalnya seperti tadi Mbak Desi bilang ya iseng-iseng gitu ya. Awalnya iseng-iseng gitu ya, tapi kok tiba-tiba gak bisa berhenti gitu ya. Awalnya hanya untuk kemudian sebagai pengantar tidur gitu ya. Tapi kok kebablasan gitu ya. Sampai mungkin sudah jam 10, jam 11 gitu. Bahkan mungkin jam 12 gitu. Ternyata kita tidak punya kendali gitu ya pada diri kita untuk menghentikan itu. Nah, kalau dalam psikologi itu ada beberapa istilah ya. Misalnya endless scrolling gitu ya. Endless scrolling, doom scrolling gitu ya. Mindless scrolling dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya kita tadi ya fenomena di mana kemudian kita tidak bisa menghentikan gitu ya, kita terus-terusan untuk kemudian men-scrolling sosial media, itu kita sebutnya sebagai endless scrolling gitu ya. Tapi ketika kemudian kita fokusnya pada berita-berita yang sifatnya negatif, maka kita mengenalnya sebagai doom scrolling ya. Jadi kalau umum itu kita sebut sebagai endless scrolling, tapi kalau misalnya hanya fokus pada berita-berita yang negatif gitu ya, kita itu yang kemudian kita sebut sebagai doom scrolling. Kenapa kemudian doom scrolling gitu ya, kenapa sih kemudian itu justru berita negatif ya, sehingga kenapa kemudian mau-maunya kita mengkonsumsi itu. Otak kita itu kan akan lebih

0: terus-terusan gitu ya, tidak bisa dikontrol perilaku kita untuk terus scroll gitu ya, untuk mencari informasi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada konsep di dalam psikologi yang kemudian kita sebut sebagai positive and negative reinforcement. Gitu ya, penguatan positif dan penguatan negatif. Kita cenderung akan mengulang perilaku-perilaku yang sifatnya itu positif. Nah, sementara kemudian perilaku-perilaku yang sifatnya negatif, kita akan tidak mengulanginya, gitu ya, atau menghentikannya. Nah, awalnya tadi gitu ya, mungkin kita akan mendapatkan informasi-informasi yang ya itu membuat kita positif, gitu ya. Entah itu lucu, gitu ya, entah itu memberikan inspirasi, gitu ya, atau misalnya, bahkan mungkin kalau misalnya itu berita yang sifatnya negatif sekalipun gitu ya, misalnya tayangan horor gitu ya, cuplikan horor mana gitu ya, tapi persepsi kita bahwa berita ataupun informasi itu positif, ya kita cenderung akan mengulanginya gitu ya. Kita akan menghentikan itu ketika kemudian kita mendapatkan negatif reinforcement gitu ya, penguatan negatif. Contohnya apa? Kok lama-lama kalau misalnya scrolling gitu ya, mata saya sakit gitu ya. Atau misalnya ketika lama-lama saya scrolling gitu ya, kok pegel gitu ya jarinya. Atau misalnya mungkin ada hal-hal negatif lain yang kemudian kita dapatkan sehingga kita akhirnya memilih untuk berhenti. Tapi selama kemudian tidak ada negative reinforcement, cenderung kemudian pada positive reinforcement, penguatan yang positif, ya kita akan mengulangi terus gitu ya, akan terus-terusan untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang positif gitu ya. Dan itu kita dapatkan secara instan dari konten-konten singkat gitu ya, dari konten-konten yang kemudian bisa langsung habis kita selesaikan gitu ya, dibandingkan ketika misalnya mungkin menonton podcast gitu ya, atau siaran berita dan seterusnya gitu. Itu kan mungkin butuh effort ya untuk kemudian kita mau mendengarkannya, mungkin bisa kita sambi dengan lagi apa gitu ya. Tapi kalau misalnya konten-konten yang short itu kan ya apa ya bisa kita lakukan gitu ya, sambil kemudian memang relax gitu ya, apalagi ketika relax gitu ya, sehingga kemudian ini akan terus-terusan kita lakukan. Mungkin itu dulu, Mbak.
1: Okay, baik. Ya, sedikit banyak pendengar kita sudah dengarkan informasi ataupun statement dari Pak Imam Faisal terkait dengan kenapa sih kita susah berhenti scroll. Jadi ada satu rasa apa ya, mungkin kalau kalau kita nonton horor itu kan kayak adrenalin kita terpacu gitu ya.
0: Betul.
1: Dan nanti mungkin ada beberapa rasa-rasa yang terpenuhi ketika kita melakukan scrolling-scrolling itu. Yeah. Atau mungkin cuma alasan aja untuk menghindari pekerjaan sebenarnya ya Pak ya. Dan ini mengganggu juga ya sebenarnya ya Pak Imam ya.
0: Yeah.
1: Akan sangat mengganggu.
0: Sangat mengganggu sebenarnya gitu ya. Baik secara, pertama secara mental gitu ya. Beberapa yang kemudian saya baca itu, fenomena ini gitu ya, perilaku ini berdampak pada munculnya kecemasan gitu ya. Saking banyaknya informasi yang kemudian kita dapatkan sehingga memunculkan beberapa anxiety gitu ya, kecemasan entah itu masa depan gitu ya, atau misalnya apa ya, karena mungkin tadi ya, otak kita sudah terbiasa dengan asupan-asupan yang sifatnya positif tadi. Ya, ketika kemudian tidak mendapatkannya gitu ya, rasa-rasanya kayak misalnya gini lah, kayak orang yang, mohon maaf ya, kecanduan gitu ya, kecanduan narkotika gitu ya, maupun bahan-bahan yang sifatnya adiktif yang lain gitu ya. Nah, ketika tidak mengkonsumsi itu kan rasanya kayak ada sesuatu yang kurang, atau misalnya ada sesuatu yang dia akan merasa cemas gitu ya. Orang-orang yang kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan adiktifnya tadi gitu ya, itu dia akan merasakan kecemasan gitu ya. Karena dia tidak bisa mendapatkan barang-barang yang kemudian ya misalnya narkotika ya, ataupun apalah yang kemudian membuat dia itu bisa ketagihan pun sama gitu ya, konsepnya hampir sama dengan scrolling ini. Ketika kemudian kita itu tidak

0: mendapatkan informasi gitu ya dari media sosial, ya kayak tadi gitu ya, kayak orang yang kemudian dia tidak bisa mengakses bahan-bahan adiktif tadi gitu ya, sehingga kemudian muncul rasa kecemasan gitu ya, muncul rasa kalau anak sekarang mungkin bilangnya overthinking gitu ya.
1: OVT. Aku OVT nih gitu ya.
0: Iya, Pak. Kalau anak-anak sekarang bilangnya overthinking gitu ya. Maksudnya kalau misalnya di bahasa psikologi ya kita sebut sebagai kecemasan gitu ya. Terkait dengan masa depan dan seterusnya. Hal lain mungkin dampak negatifnya ya produktivitas ya. Karena ya kadang saya jujur juga kadang merasakan gitu ya, niatnya nunggu laptop gitu ya.
1: Laptop nyala ya.
0: Iya gitu. Laptop saya kan nama gitu ya, nyalanya gitu ya. Nah, niatnya mau inilah bikin proposal penelitian misalnya, atau bikin artikel gitu ya, dibuka. Lama gitu ya, sambil scrolling gitu ya. Tapi meskipun sudah ready gitu ya laptop saya. Ya saya masih scrolling gitu ya.
1: Akhirnya enggan gitu ya. Enggan beralih.
0: Akhirnya enggan beralih gitu ya. Nah ya tiba-tiba kemudian sudah jam 9 malam gitu ya. Atau jam barulah kemudian ada perasaan bersalah sehingga kemudian barulah kemudian mengerjakan tugas-tugas itu gitu. Nah, ya beberapa dampak itulah gitu ya yang kemudian bisa kita dapatkan ketika kemudian kita tidak bisa mengkontrol diri kita gitu ya dari perilaku scrolling itu. Gitu.
1: Baik, Pak Imam, lalu kemudian apa sih sebenarnya yang membuat scrolling ini berbeda dengan aktivitas yang lain, Pak, sehingga seseorang ini merasa kayak susah banget berhenti meskipun sebenarnya sudah sadar kalau waktunya tuh sudah terbuang banyak untuk scrolling gitu.
0: Tadi ya, karena kita tadi ada kebutuhan bahwa informasi apa namanya, ada kebutuhan untuk kemudian kita mendapatkan informasi gitu ya. Sama seperti kemudian kita makan lah gitu ya, kita kan membutuhkan informasi untuk ya kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Cuma kan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi itu kan juga berkembang gitu ya. Dari semula yang kemudian tadi mungkin kita untuk mengakses informasi bisa kita dapatkan ya awalnya dari televisi gitu ya. Kemudian beralih ke apa namanya? Ke internet, apa ya istilahnya? Ke portal-portal berita gitu ya. Kemudian sekarang juga ada kayak semacam YouTube dan seterusnya yang kemudian awalnya juga menyajikan informasi-informasi yang kemudian ataupun program tayangan yang lama gitu ya, durasi lama gitu ya. Nah, cuma kan sekarang apa ya, dunia itu semakin cepat gitu ya. Dunia itu semakin cepat, orang-orang butuh mengakses informasi yang cepat gitu. Betul. Ya, karena memang entah itu dia harus mengambil keputusan gitu ya, entah kemudian dia harus mendapatkan informasi yang memang dia harus dapatkan saat itu juga dan seterusnya gitu ya. Akhirnya ya kebutuhan akan berita itu kan akhirnya beralih ya, dari yang tadinya lama menjadi berita-berita yang informasi-informasi yang sifatnya cepat. Nah, dari situlah kemudian mulai gitu ya, awalnya kemudian jadi keterputuhan gitu ya, sehingga semakin kesini itu yang awalnya keterputuhan itu kemudian akhirnya ya seakan-akan apa ya, bukan kebutuhan lagi gitu ya. Jadi kayak ya sudah bisa dikatakan adiktif gitu ya. Sudah dikatakan kalau misalnya saya tidak bisa memperoleh informasi ini, maka saya kayak ada yang kurang gitu ya. Hari itu kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, karena umumnya tadi ya sifatnya yang, kalau menurut saya sih sifatnya cukup adiktif ya. Ya meskipun tidak tidak kemudian seberbahaya mungkin kayak misalnya konten-konten lain ya, ataupun bahan-bahan lain yang membuat seseorang itu ketagihan gitu ya. Tetapi kalau misalnya ini terus dibiarkan ya akan mengganggu juga gitu ya pada diri kita, entah itu pada sisi psikologis kita gitu ya, kesehatan mental kita maupun pada produktivitas kita. Jadi singkatnya memang tadi gitu ya, yang membuat ini berbeda dengan perilaku penggunaan sosial media yang lain gitu ya. Karena memang sifatnya yang kita itu jadi tidak bisa mengontrol diri kita. Ya, kesulitan untuk mengontrol diri kita. Betul. Beda dengan mungkin postingan-postingan lain ya. Misalnya cuma foto gitu ya. Atau misalnya apa, saya lupa istilahnya gitu ya. Jadi cuma postingan biasa lah gitu ya. Bukan postingan-postingan video singkat gitu ya. Nah, sehingga kita masih berhenti untuk kemudian membaca teksnya. Gitu ya. Masih bisa, apa, captionnya gitu ya. Masih berhenti untuk membaca captionnya. Tapi ketika kemudian konten-konten yang sifatnya short ini kita konsumsi kan, apa ya, semua hampir banyak dari panca indera kita itu terlibat. Mulai dari pendengaran, kemudian penglihatan, sentuhan gitu ya, semuanya terlibat gitu ya, sehingga akan lebih banyak sumber informasi yang kemudian diperoleh pada diri kita. Sehingga apa ya, nilai positifnya akan lebih banyak gitu ya. Penguatan positifnya akan lebih banyak sehingga kemudian kita ingin untuk mengulangi perilaku itu secara terus menerus gitu.
1: Oke. Okay. Baik, Pak, kita sepakat tadi bahwa scrolling yang berlebihan itu mengganggu aktivitas kita begitu ya, Pak ya. Nah, kapan sih sebenarnya Pak kebiasaan scrolling ini masih bisa dikatakan normal dan kapan sudah mulai menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan karena mengganggu kehidupan sehari-hari, Pak? Batasannya di mana sih sebenarnya?
0: Kalau batasan klinisnya saya jujur kurang gitu paham gitu ya. Tapi ukurannya sih kalau misalnya memang sudah sangat mengganggu diri kita dan orang lain. Kampanye gitu ya. Contoh misalnya dengan kita itu kan kalau misalnya beberapa masalah mental yang lain gitu ya. Kalau misalnya sudah sampai mengganggu diri seseorang gitu ya, dan kemudian mengganggu orang lain, maka bisa dikatakan itu patologis. Ya. Nah, ketika kemudian ini sudah mengganggu keseharian kita, misalnya jadi kita malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari, gitu ya, mungkin bisa, kalau menurut saya ya, kalau hanya hitungannya 30 menit, 1 jam, mungkin masih dikatakan normal. Tapi ketika kemudian itu sudah over dari situ, saya rasa ini sudah menjadi warning, gitu ya. Belum bisa dikatakan sebagai patologis gitu ya, tapi menjadi waspada gitu ya. Mungkin akan menjadi patologis jika memang sampai mengganggu kinerja kita maupun bahkan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Contoh gini ya, mungkin kita melihat ya di beberapa mungkin konten gitu ya, entah itu anak-anak ataupun kemudian beberapa remaja yang kemudian memang tidak bisa mengakses gadgetnya gitu ya, dia itu sampai marah-marah gitu ya, sampai marah-marah, mungkin ada yang merusak rumahnya gitu ya, ada yang kemudian membentak orang tuanya dan seterusnya. Nah, hal-hal semacamnya yang kemudian ada yang menurut saya sih ini sudah patologis gitu ya, sudah perlu untuk kemudian penanganan lebih lanjut secara profesional gitu ya. Tapi kalau misalnya kita, ukuran kita itu mungkin kalau misalnya kita masih bisa mengontrol diri kita, sebenarnya itu masih it's okay sih gitu ya. Kita masih sadar untuk kemudian kapan harus berhenti, kapan kemudian kita harus melakukan aktivitas yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Saya rasa itu masih baik-baik saja gitu ya.
1: Oke, okay. Baik Pak Imam, kita beri kesempatan kepada pendengar ya, sudah ada beberapa yang masuk, terima kasih di 0811 2540911. Ada Ibu Rina di Purwokerto. Pak Imam, saya punya kebiasaan kalau lagi banyak pikiran justru makin sering buka TikTok atau Instagram. Niatnya sih buat mengalihkan pikiran, tapi malah bisa sampai 2-3 jam. Setelah itu bukannya merasa lebih tenang, malah merasa bersalah karena waktunya habis.

0: pada dirinya. Nah, mekanismenya kita akan mencari penyelesaian masalah gitu ya. Nah, tadi ada dua macam gitu ya, emotional focus coping sama problem focus coping. Kita cenderungnya untuk kemudian ketika sedang stres itu tidak langsung menyelesaikan masalah gitu ya, tapi akan menurunkan tadi tensi stres kita dulu gitu ya. Mungkin kalau dulu sebelum adanya media sosial semacam saat ini gitu ya, ya ketika kemudian kita stres ya kita mungkin akan ke bioskop nonton gitu ya, atau misalnya sholat, atau misalnya kalau saya dulu kalau lagi budrek gitu ya akan nyari jalan baru gitu.
1: Oh, jalan baru. Naik motor gitu atau
0: naik motor
1: gitu. Kemana gitu ya.
0: Iya, nyari jalan-jalan apa yang belum pernah dilewati gitu. Itu cukup mindful gitu. Nah, itu dulu gitu ya. Tapi kan sekarang untuk kemudian seseorang bisa merilis stresnya gitu kan ya. Sekarang sudah ada gadget. Ada kemudian ada seseorang ya ingin meredakan tadi ya, meredakan stresnya. Cuma ya tadi gitu ya, di satu sisi coping itu tidak selalu kemudian punya dampak atau bentuk yang positif. Ketika seseorang misalnya dia stres, mohon maaf ya, orang yang kemudian kecanduan narkotika, ketika dia stres dia akan larinya ke narkotika itu. Ya itu kita sebut sebagai emotional focus coping gitu ya. Atau misalnya ketika dia stres gitu ya, dia mengkonsumsi hal-hal lain yang kemudian justru itu berdampak negatif pada dirinya. Pun sama gitu ya dengan scrolling. Positif atau negatifnya, kalau ini mungkin memang kembali ke kita ya. Selama kita bisa mengkontrol diri untuk kemudian tidak kebablasan gitu ya, melakukan scrolling, sebenarnya it's okay gitu ya. Kapan harus berhenti gitu ya. Nah, emotional focus coping ini harus juga ditindaklanjuti dengan problem focus coping gitu ya. Kalau misalnya tadi bisa jadi memang hanya lari dari masalah. Ketika kemudian kita scrolling itu bisa jadi kita hanya lari dari masalah sejenak. Sebenarnya enggak apa-apa gitu ya. Untuk meredakan tensi stres kita gitu. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan gitu ya, berfokus pada emotional focus coping ini ya masalah nggak selesai-selesai, gitu ya. Maka setelah kemudian stresnya mereda, maka akan lebih baik jika kemudian kita itu berlanjut gitu ya untuk menyelesaikan masalah kita, mungkin itu sih.
1: Oke, Pak Imam, kita bergeser ke YouTube ya. Ini juga sudah ada satu netizen kita, ada @riris13673. Selamat malam Mas Imam, apa ada batasan waktu terakhir scroll sebelum tidur malam sehingga tidak kepikiran terus? Terima kasih.
0: Oke, tadi ya, saya kira mungkin paling aman sebenarnya 30 menit sebenarnya. Paling aman gitu.
1: Paling aman banget, itu sudah dimaafkan lah ya.
0: Iya, gitu. Paling aman sebenarnya 30 menit. Maksimalnya itu harusnya 1 jam. Maksimalnya 1 jam. Kalau sudah lebih dari itu, apa ya. Kalau misalnya kita mau tidur gitu ya, otak yang seharusnya sudah siap tidur, dia akan menginterpretasi bahwa kita itu masih terjaga, gitu ya, masih aktif, masih ada aktivitas harus kita kerjakan, gitu ya. Masalahnya kan, ya otak kan nggak bisa membedakan ya, ini aktivitas apa, gitu ya. Dia hanya tahu bahwa, si pemilik otak itu lagi aktif nih, sehingga dia masih terjaga, gitu ya, masih menjaga si punya otak ini, gitu, sehingga ya beberapa ini kasusnya yang malah nggak bisa tidur, ya, seketika kemudian sudah di atas 1, bahkan mungkin di atas 2 jam ya. Tapi gitu ya, batasannya paling aman memang 30 menit, gitu ya, batasan paling aman 30 menit. Kalau pol-polanya itu 1 jam lah, gitu ya, yang bisa ditoleransi. Kalau sudah lebih dari itu ya tadi yang saya sampaikan ini menjadi warning. Ya, artinya ada apa yang kemudian terjadi pada diri kita sehingga kemudian kita kebablasan gitu ya untuk kemudian mengkonsumsi itu.
1: Mungkin itu sih. Oke. Baik, kita bergeser ke WhatsApp, ada Pak Arif di Sokaraja. Pak Imam, saya sering mengalami begini. sebelum tidur.

0: Jujur, saya cuma mau scroll sebentar, tapi akhirnya bisa sampai jam 1 atau jam 2 malam. Besoknya ngantuk dan menyesal, tapi malam berikutnya kejadian lagi. Saya sudah beberapa kali bilang ke diri sendiri, harus berhenti, tapi tetap saja sulit. Kenapa kita bisa kalah dengan keinginan untuk terus scroll?
1: Tadi ya, saya sempat sampaikan, karena tadi dampaknya cukup adiktif gitu ya. Scrolling ini kalau misalnya tadi, makanya kemudian salah satu strategi untuk bisa mengatasi ini ya tadi, kita punya batasan waktu. Ya. Kalau sudah jam sekian, berhenti ah gitu ya. Kalau misalnya sudah jam 11, berhenti gitu ya. Ya selama kita bisa mematuhi itu ya harus berhenti gitu. Nah, karena sifatnya yang cukup adiktif sehingga kalau misalnya kan orang yang salah satu ciri ya yang orang yang mengalami adiktif itu kan dia ada penyesalan gitu ya biasanya memang sering muncul penyesalan tahu itu negatif gitu ya tahu itu berdampak pada dirinya secara negatif gitu ya tapi masih mau diulangi seperti tadi saya pakaiin gitu ya bahwa sifatnya memang cukup adiktif ini sehingga orang itu ketika tidak mengkonsumsi scrolling itu, ya dia akan mengalami yang namanya anxiety, kecemasan gitu ya. Kayak ada yang kurang gitu ya, kayak ada yang kemudian hilang gitu ya, ketika kemudian kita tidak mengkonsumsi hal yang sifatnya adiktif tersebut. Ini tuh.
0: Oke, baik. Ada Pak Agus di Cilok ini. Pak Imam, saya pernah mencoba menghapus aplikasi medsos karena merasa terlalu sering scroll. Beberapa hari memang berkurang, tapi kemudian saya install lagi dan kebiasaan itu kembali. Bahkan rasanya seperti ada yang kurang kalau tidak membuka handphone. Apakah menghapus aplikasinya saja cukup? Atau sebenarnya ada masalah lain yang perlu kita pahami dari kebiasaan tersebut?
1: Ada masalah lain gitu.
0: Ini. Tuhan tahu kayaknya masalahnya apa gitu.
1: Iya gitu ya. Kadang kalau misalnya kemudian, ya saya sering mendapat gini lah, pun dulu pun saya juga sama gitu ya, kalau misalnya sedang, kalau dulu kan zamannya Facebook ya Mbak, Friendster gitu ya. Zaman-zaman kayak gitu kan, Friendster, Facebook gitu kan, apalagi pas waktu dulu ya, zaman saya kuliah, lagi pas ngarap skripsi itu kan, itu juga cukup mengganggu gitu ya. Karena saya hapus, tapi ya tadi gitu ya, sama seperti cerita Pak Agus, ada perasaan bahwa kayak ada yang kurang ya.
0: Ada yang kurang.
1: Kayak saya butuh, kayak butuh coping emosional gitu ya. Nah, daripada yang enggak-enggak kan akhirnya bikin, bukan bikin, menginstal lagi gitu ya. Bukan dulu sih belum ini ya, membuka lagi gitu ya kan dulu. HP-nya belum secanggih kayak gini ya.
0: Iya, dulu masih hitam putih.
1: masih yang apa namanya? yang masih berwarna gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau misalnya buka Facebook itu lama banget gitu. Nah, setelah kemudian buka ya tadi ya ada perasaan bersalah. Nah, sehingga kemudian saya mikir masalahnya bukan pada install atau uninstall si aplikasi ini, tapi ya ada di dalam diri kita yang kemudian memang perlu diubah ya, perlu ditangani. Entah itu mungkin kita sebenarnya bosan, gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita bosan, apa gitu yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kebosanan itu selain kemudian membuka aplikasi media sosial, ya entah kita. Entah itu misalnya mungkin aktivitas positif ya. Entah itu mungkin membaca buku gitu ya. Atau misalnya kalau sekarang banyak yang mancing gitu ya. Atau misalnya ngapain gitu ya. Nah berarti kalau misalnya memang problemnya adalah bosan ya kita perlu melakukan aktivitas lain. Kalau misalnya problemnya yang lain ya cobalah untuk kemudian melakukan hal lain yang kemudian bisa dilakukan. Mungkin itu Mbak.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Imam, kita beralih ke pendengar yang lain. Silakan. Kita masih di ruang psikologi pendengar terjebak di layar. Kenapa kita susah berhenti scroll? Ini menarik sekali karena ternyata ini pun sedang kita alami ya untuk era-era sekarang. Era digital ini memang menggempur segala lini kehidupan ya Pak Imam ya.
1: Iya.
0: Ada Ibu Wati ini di Sokaraja. Iya. Pak Imam, kalau kita sudah sadar scrolling kita berlebihan, sudah tahu dampaknya, bahkan sudah berniat berhenti, tetapi tetap mengulanginya. Sebenarnya yang sedang kita lawan itu apa ya Pak? Kebiasaan, kebutuhan psikologis, atau mekanisme kerja otak? Wah, ini sangat presisi nih pertanyaannya Bu Wati di Sokaraja.
1: Silakan. Hampir sama ya gitu ya, seperti pertanyaan sebelumnya. Ya sebenarnya bisa menjawab ini ya diri kita sendiri. Sebenarnya ada masalah apa sih yang kemudian saat ini kita sedang hadapi? Kalau misalnya mungkin masalahnya adalah bosan gitu ya. Kita perlu melakukan aktivitas yang lain. Atau misalnya yang kita khawatirkan gitu ya. Kayak misalnya tadi ya, misalnya saya dulu tadi ketika saya cerita tadi, permasalahan saya itu bukan bosan gitu ya, cuma teman-teman saya itu sudah pada entah di mana gitu ya, entah pada di mana, sehingga kemudian ada keterbutuhan untuk terkoneksi gitu ya, karena mungkin sarana komunikasi gitu ya, zaman dulu itu kan belum seperti sekarang ya Mbak. SMS harus terbatas huruf gitu ya.
0: Oh kalau dulu ya. Kalau sekarang kan kayak jor-joran banget ya.
1: Iya gitu ya. Karena kan kita juga memanfaatkan fitur chat yang ada di Facebook misalnya gitu ya. Atau misalnya mungkin ada keterbutuhan lain gitu ya. Nah, sebenarnya bisa menjawab mungkin ya kita sendiri sebenarnya apa yang sedang kita memang benar-benar butuhkan gitu ya. Apakah memang menghadapi rasa bosan tadi? Ya kalau misalnya memang sebenarnya saya hanya buka ini karena saya bosan saja gitu ya. Ya kita perlu melakukan aktivitas yang lain. Entah itu mungkin membaca buku atau misalnya nonton film atau apa gitu ya, yang kemudian bisa dilakukan. Kayak misalnya aktivitas membaca buku ya. Mungkin kan dulu aktivitas untuk membaca buku sebelum tidur itu kan jadi kebiasaan ya dulu.
0: Gitu. Dulu ya.
1: Nah, tapi kan sekarang sudah mulai agak luntur ya. Ketika kita mau tidur justru yang kita buka media sosial. Nah, tapi kan sebenarnya keterbutuhan kita tetap sama sebenarnya. Kebutuhan untuk membaca gitu ya. Membaca sehingga kemudian kita tertidur, ya mungkin ada yang sampai tertidur lah gitu ya. Sebelum kemudian selesai sudah tertidur. Nah, ya kembali ke kita sih. Sebenarnya ada keterbutuhan apa gitu ya pada diri kita sehingga kita itu perlu memenuhi kebutuhan itu pada diri kita. Otak dan sebagainya sebenarnya itu lebih pada dampak gitu ya. Lebih pada dampak yang kemudian terjadi setelah seseorang itu melakukan sesuatu. Jadi ketika kemudian ya mungkin awalnya hubungan antar neuron itu mungkin awal-awal itu belum terlalu kuat lah gitu ya. Tapi kan seiring kita membentuk sebuah kebiasaan baru, ya otak itu kan ya itu membentuk hubungan-hubungan neuron yang baru gitu ya, sehingga ada perilaku-perilaku baru yang kemudian kita miliki. Ada yang kemudian, nah untuk mengatasi dampak dari otak ini, mungkin ada beberapa ini ya, yang bisa kita lakukan, kayak, apa ya istilahnya ya, ya mengubah perilaku yang lama ini menjadi perilaku-perilaku yang baru gitu ya. Nah, sehingga kemudian nanti otak itu juga akan membentuk hubungan yang terjadi secara baru juga gitu ya. Nah kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kita merasa bosan dengan aktivitas kita sehingga kemudian pelarian kita adalah scrolling, cobalah membentuk satu aktivitas baru. Misalnya sebelum tidur gitu ya, sebelum tidur selama ini kita bukanya gadget gitu ya, cobalah membentuk satu perilaku baru. Misalnya membaca buku gitu ya, bisa membaca buku gitu ya, atau misalnya ya saya kurang paham aktivitas lain gitu ya, sebelum misalnya tidur itu ya selain baca buku itu apa gitu ya. Mungkin kalau dulu kan orang nonton TV ya, nonton TV tidur gitu ya, malah TV-nya nonton kita gitu.
0: Dulu
1: gitu. Nah, ya bisa saja kemudian kita bentuk perilaku-perilaku baru lah gitu yang bisa ya mungkin kalau misalnya masih sulit untuk meninggalkan layar ya beralihlah mungkin ke cara-cara lama gitu ya. Ya mungkin dari nonton TV dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah jenuh gitu ya beralih yang lain gitu. Intinya gitu, membentuk satu sirkuit baru gitu ya sehingga kemudian membentuk perilaku yang terbaru itu.
0: Oke, jadi kalau dulu zaman mudanya Pak Imam itu kalau lagi bete cari jalan baru, ini lebih modern lagi cari sirkuit atau kebiasaan baru ya, kurang lebih seperti ini ya Pak Imam.
1: Betul.
0: Oke, Pak Imam mungkin memang banyak pendengar kita malam hari ini sambil mendengarkan kita juga handphonenya ada di tangan juga ini.
1: Saya juga.
0: Dan jarinya masih scrolling ya. Kalau mereka merasa wah ini saya banget nih, apa kira-kira Pak Imam satu hal yang sebaiknya mereka sadari malam ini Pak?
1: Tadi ya, kita perlu punya kontrol diri lah gitu ya terhadap penggunaan sosial media. Karena tadi gitu ya, di dalam dunia digital itu kan salah satu yang memang menjadi ciri khas itu kan power ya, kuasa. Kita punya kuasa yang lebih nih dibandingkan penggunaan atau dikaitkan dengan kehidupan kita di secara offline gitu ya atau secara luring. Nah, dibandingkan kehidupan kita secara luring gitu ya di dunia digital itu kita punya power gitu ya. Kita mau ngapain gitu ya. Kita bisa mengubah identitas kita sendiri gitu ya. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain entah dimanapun saat ini. Misalnya zaman saya dulu kan main PS itu kan cuma berinteraksi dengan teman sebelah gitu ya. Tapi kan sekarang orang main game online bisa berinteraksi dengan siapapun gitu ya. Nah, hal-hal semacam inilah yang memang sangat menjanjikan sih gitu ya. Tadi yang saya sampaikan memberikan satu positif reinforcement gitu ya, penguatan positif pada diri kita sehingga kita ingin mengulangi terus menerus karena ini memberikan satu hal yang positif. Cuma kan kadang otak kan nggak bisa membedakan ya bahwa apakah kemudian yang menarik ini memang baik buat kita atau tidak. Sama seperti misalnya tadi seseorang mengkonsumsi narkotika kan dia tidak tahu ya bahwa ini ternyata nggak baik buat tubuh kita gitu. Nah, ya ini kembali pada kemudian filter-filter pada diri kita gitu ya untuk kemudian bisa memilah bahwa ini memang baik dan ini buruk gitu ya. Makanya kemudian memang penguatan literasi juga diperlukan ya dalam penggunaan media sosial ini sehingga kemudian kita punya awareness gitu ya, kesadaran pada diri kita sehingga dengan kesadaran itu kita bisa tahu gitu ya kapan harus mengendalikan diri, kapan kemudian harus harus berhenti, kapan dan seterusnya. Nah, salah satu hal lain juga gitu ya selain kontrol diri adalah regulasi emosi. Pada orang-orang yang kemudian mengalami ini gitu ya, masalah semacam ini, regulasi emosinya memang bisa dikatakan cukup rendah ya. Tadi seperti saya awal tadi dikatakan, ya salah satu penanganan dalam stres itu salah satunya fokus pada emosi gitu. Cuma kalau misalnya dalam penanganan emosinya itu jelek gitu ya, ya akhirnya ya seperti yang mungkin saat ini kita sebagian besar gitu ya, tidak mampu memilih regulasi emosi yang baik gitu ya, akhirnya kemudian memilih hal-hal yang sifatnya negatif. Ya meskipun sama-sama untuk kemudian melakukan regulasi emosi gitu ya, tapi kita ya mungkin otak kita tidak bisa membedakan gitu ya bahwa regulasi emosi ini mungkin negatif selain yang lainnya positif. Kayak misalnya tadi ketika seorang mengkonsumsi narkotika ya dia mikirnya itu adalah salah satu bentuk regulasi emosinya dia. Tapi kan itu negatif buat kita. Nah, sehingga kita tadi ya perlu untuk lebih meningkatkan skill regulasi emosi kita sehingga lebih positif gitu.
0: Baik, Pak Imam, mungkin satu pendengar lagi boleh ya?
1: Boleh.
0: Ada Pak Andi di Purwokerto Barat ini. Pak Imam, kalau seseorang setiap merasa bosan sedikit saja langsung ngambil handphone, apakah masalah utamanya justru karena kita sudah kehilangan kemampuan untuk menghadapi rasa bosan? Kalau iya, bagaimana cara melatih diri supaya tidak selalu membutuhkan layar setiap kali ada waktu kosong? Hampir mirip sebenarnya juga ya, Pak.
1: Baca buku.
0: Baca buku, nah ini dia.
1: Iya gitu ya, tadi misalnya pas waktu nunggu itu, ya sempat, saya gak tahu ya, tapi memang sempat terlintas gitu ya, di beranda itu, beberapa wilayah, ya bukan di Indonesia sih, ya sedang menggantikan gitu ya, menggantikan penggunaan gadget itu dengan membaca buku gitu ya. Ya mungkin cara-cara lama bisa kita lakukan lagi gitu ya, bisa dengan tadi membaca buku, koran gitu ya, sekarang sudah jarang ya koran ya. Atau mungkin hal lain gitu ya, cara-cara lama bisa kita lakukan, itu yang pertama. Ya ya kalau misalnya kebutuhan kita mungkin rasa bosan ya tadi, cobalah, tapi kan kita ingin tetap bisa mendapatkan informasi ya tadi, paling gampang ya baca buku, paksakan untuk baca buku gitu ya. Cara lainnya tadi, apa ya, mungkin ada beberapa yang menyarankan untuk menghilangkan notifikasi di gadgetnya. Entah itu notifikasi dari sosial media gitu ya. Kalau mungkin yang sifatnya mungkin sangat-sangat urgent, kayak misalnya mungkin WhatsApp, mungkin gak apa-apa gitu ya, untuk kemudian kita biarkan untuk dapat notifikasi. Tapi kayak misalnya mungkin dari situs berita gitu ya, atau misalnya dari sosial media yang rawan dengan scrolling tadi gitu ya, mending notifikasinya kita hilangkan dulu gitu ya. Ya bukan dulu gitu ya, tapi kita hilangkan saja. Gitu. Nah, selain itu juga kemudian tadi, apa ya, memperbanyak interaksi dengan orang lain gitu ya. Kalau misalnya mungkin membaca buku cukup butuh effort gitu ya, ya bisa saja kemudian kita memperbanyak interaksi dengan orang lain secara langsung gitu ya. Kalau misalnya mungkin bapak-bapak ya, cobalah untuk kemudian keluar rumah gitu ya, kalau jadwalnya ronda ya keluarlah gitu ya, untuk kemudian berinteraksi dengan bapak-bapak yang lain.
0: Bersosialisasi gitu, gitu ya Pak.
1: Iya.
0: Oke, baik, Pak Imam, kita sudah di penghujung waktu, namun sebelum kita tutup barangkali ada beberapa hal yang akan menjadi closing statement Pak Imam malam hari ini, silakan.
1: Baik, bahwa perilaku ini itu mungkin ya tadi benar yang bertanya tadi ya, sebenarnya ini apa sih gitu ya, apakah memang benar-benar rasa bosan kita atau mungkin ada hal lain yang lebih dalam diri kita. Ya itu bisa kita jelaskan masing-masing karena mungkin masalahnya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin ada yang tadi memang benar rasa bosan atau sebenarnya memang ini masalah terkait dengan emosi, regulasi, manajemen emosi kita gitu ya. Padahal memang manajemen emosi kita itu buruk gitu ya, sehingga kita seakan-akan tidak punya pilihan lain selain scrolling gitu. Padahal mungkin kan pilihan-pilihan untuk kemudian memanage emosi kita kan banyak ya. Entah itu mungkin dengan olahraga gitu ya, atau misalnya dengan tadi baca buku, atau misalnya dengan hal-hal lain yang lebih positif gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Nah balik ke diri kita gitu ya, bahwa kenapa sih saya terus scrolling gitu ya? Kenapa saya terus scrolling? Kenapa kemudian saya terus menerus untuk kemudian mencari informasi dari video-video singkat misalnya. Nah, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Mungkin kalau tips-tips mungkin banyak ya para pendengar. Misalnya harus membatasi waktu gitu ya, disiplin waktu atau menghilangkan notifikasi atau misalnya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak menemukan apa sih yang sebenarnya gitu ya yang terjadi, bahkan ketika kemudian tadi ya kita menghapus aplikasinya pun ya kita merasa kayak ada yang hilang gitu ya. Artinya kan problem utamanya bukan kemudian pada aplikasinya, tapi pada diri kitanya gitu ya. Memang perlu dibenahi lah gitu ya, agar kemudian kita setidaknya nanti punya kontrol diri dan punya regulasi emosi yang baik, sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin menstimulasi kita untuk scrolling gitu ya, kita bisa punya kesadaran untuk kapan sih harus berhenti, kapan kemudian saya buka, kapan kemudian saya tutup, dan seterusnya. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, jadi balik lagi adalah ke kontrol diri dan regulasi emosi kita bagaimana, iya, ya Pak Imam ya. Baik Pak Imam, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Semoga next kita ketemu lagi dengan tema yang lebih seru lagi.
1: Insya Allah.
0: Ya, terima kasih juga atas kebersamanya pendengar. Demikian tadi Ruang Psikologi untuk edisi malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi.

Ruang Rindu pendengar, kalau malam hari ini saya akan mengajak Anda mundur sebentar ya ke era 2000-an. Masa ketika lagu-lagu masih sering menemani dari radio, kemudian diputar berulang-ulang ya dari CD atau jadi teman perjalanan pulang. Banyak lagu ternyata di era itu bukan cuma enak didengar, tetapi punya cerita sendiri tentang cinta, persahabatan, masa sekolah sampai seseorang yang mungkin masih kita ingat sampai sekarang. Kita masih lanjut running di Ruang Rindu pendengar, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan malam ini kita akan nostalgia bareng lewat lagu di era 2000-an. Wah, ini berarti mungkin kita mundur ke belakang sekitar 26 tahun ke belakang ya, atau 20 tahun ke belakang. Kita awali dengan satu nomor lagu dari siapakah? Kita mau mengawali dengan lagu Jangan Memilih Aku ya. Ini adalah lagu yang cukup fenomenal, Anang dan juga Syahrini, yang sempat digosipkan berpacaran mereka berdua ya, tapi ternyata cuman gimmick aja. Ini dia, Jangan Memilih Aku.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan Esensi Buku. Dengarlah Nyanyian Angin atau Hear the Wind Sing adalah salah satu dari dua novel pertama dari Haruki Murakami, yaitu seorang penulis Jepang yang terbit pada tahun 1979. Novel ini adalah salah satu novel dari trilogi yang mencakup Pinball 1973 dan Wild Ship Case 1978. Latar belakang novel Dengarlah Nyanyian Angin mengambil latar cerita di Jepang pada tahun 1960 hingga 1970-an. Novel ini menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tidak memiliki bayangan ideal tentang masa depan mereka. Pada novel ini, tokoh utama atau pelaku utama diidentifikasikan sebagai saya. Saya sendiri digambarkan sebagai seorang yang cenderung introspektif, observatif, dan cukup memiliki rasa penasaran terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun saya juga digambarkan sebagai seorang yang terkadang terlihat pasif. Plot cerita. Novel ini mengikuti perjalanan dari karakter utama yang menghabiskan musim panasnya di sebuah kota kecil di Jepang. Novel ini sendiri lebih berfokus pada narasi akan pengembangan karakter dan suasana yang ingin disampaikan melalui novel, yang kurang lebih memperbincangkan mengenai musik, minuman, perempuan, dan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tema utama dalam novel ini menggambarkan mengenai eksistensialisme dari karakter utama, seperti tujuan hidup dan eksistensi dirinya sendiri, serta penggambaran akan perubahan karakter dalam segi pemikiran dan perspektif dalam hidup. Meskipun karya pertama dari Haruki Murakami ini tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan judul novel lain yang pernah dibuatnya. Namun, novel yang juga menandai awal karir Haruki Murakami di dunia sastra Jepang ini mampu membuktikan keterampilan Haruki Murakami dengan gaya khas penulisannya yang memikat para pembaca di seluruh dunia. Demikian esensi buku Dengarlah Nyanyian Angin, karya Haruki Murakami, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Ruang Rindu ya. Jadi kalau tadi saya sudah menginfokan, kita akan mundur sejenak ke belakang sekitar 20 tahun yang lalu ya. Ketika lagu-lagu era 2000-an masih begitu akrab di telinga kita, kira-kira waktu itu pendengar Pro 1 sedang apa ya? Atau mungkin ada yang masih sekolah, ada yang kuliah mungkin ya, atau baru mulai bekerja, atau mungkin baru pertama kali menjadi orang tua. Ah, ini dia, baru dikaruniai seorang anak misalnya seperti itu. Atau di era 2000-an ini ada yang sedang jatuh cinta? Atau mungkin ada yang sedang membangun keluarga kecil? Dan menariknya, sebuah lagu ini kadang tidak cuma terdengar sebagai musik ya pendengar, tetapi juga membawa kita kembali ke orang, ke sebuah tempat dan cerita yang pernah ada. Nah, saya jadi pengen tahu nih ya, penasaran kira-kira di tahun 2000-an itu ada cerita menarik apa nih? Silakan, saya tunggu di 08 11 54 09 11. Saya buka hanya chat saja ya di Ruang Rindu kali ini. Jadi kalau misalnya ditanya nih pendengar, di era 2000-an begitu ya, ada cerita berkesan apa sih dalam kehidupan Anda, Cie? Ya sudah lah ya, kita mau kembali mendengarkan
2: ketika mimpimu
1: dari Bondan Prakoso.
2: Indah, tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baik pendengar, masih di segmen Ruang Rindu. Selamat malam, saya mau menyapa dulu ada Ibu Rina nih. Baik, ini lagunya mendayu-dayu banget dan sedikit melankolis nih Mbak Desi. Saya pernah ada di posisi mempertahankan sesuatu sendirian, capeknya bukan main. Akhirnya saya bilang ke diri sendiri, ya sudahlah ya, mungkin bukan gagal tetapi memang bukan jalannya. Oke, ini kayaknya refleksi dari lagunya Bondan tadi ya, ya sudahlah lah ya. Ada Pak Andi, kadang kata ya sudahlah itu justru tanda kita sudah berdamai dengan keadaan. Bukan berarti gak kecewa, cuma sudah gak mau terus-terusan menyalahkan keadaan. Oke, lebih ke pasrah kali ya Pak Andi ya. Ada Mbak Siti di Aji Barang, lagu ini kalau didengarkan sekarang rasanya beda ya. Kalau dulu cuma menikmati musiknya, sekarang setelah banyak pengalaman hidup ternyata liriknya terasa lebih dalam. Ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan supaya bisa tenang. Betul sekali ya. Jadi kalau mundur ke belakang di era tahun 2000-an banyak sekali lagu-lagu yang bisa menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan kita, kondisi hati kita, Cila. Beberapa nomor lagu tadi sudah lewat ya, semoga bisa sedikit mengobati, mungkin mengobati suasana rindu ya dengan orangnya, dengan peristiwanya ya, atau dengan apa, dengan tempatnya kali ya. Kali ini mendengar kita masih ada ya beberapa dari Peter Pan, Cobalah Mengerti, kemudian Kangen Band yang kabar terakhir ternyata bandnya bubar ya, padahal karya-karya sangat bagus sekali dan enak untuk kita nikmati di kapanpun sih, kayaknya lagunya evergreen juga. Kemudian ada yang sedang menantikan seseorang, barangkali malam hari ini kita akan dengarkan suara emasnya dari Dea Mirella, Menanti. Lagu ini saya hadirkan spesial untuk pendengar yang baru saja merapat di program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca! Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kalau tadi ada menyimak ada Dea Mirella ya, lagunya Menanti. Ini sebenarnya lagu ini punya rasa yang dekat dengan pengalaman banyak orang ya, tentang menunggu seseorang yang kita harapkan, tentang kesetiaan, dan tentang perasaan yang tetap bertahan meskipun waktu terus berjalan. Kadang menanti itu bukan sekedar menunggu seseorang datang, tetapi juga menunggu kepastian ya, apakah penantian ini akan berujung pada pertemuan atau justru menjadi bagian dari kenangan. Mungkin ada pendengar Pro 1 yang pernah berada di posisi itu, atau jangan-jangan sekarang nih. Lagi diam-diam menunggu sambil berusaha terlihat baik-baik saja, karena ternyata yang paling melelahkan dari menanti bukan lamanya waktu, tetapi ketidakpastian kapan ya penantian itu akan berakhir. Nah, kira-kira mau sampai kapan nih menantikan seseorang itu? Baik pendengar, kembali satu nomor lagu saya hadirkan untuk Anda, Tak Seindah Malam Kemarin dari The Bagindas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar lagu-lagu era 2000-an, lagu-lagu yang mungkin dulu hanya kita dengarkan sambil sekolah, bekerja, berkendara, atau menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat, ternyata hari ini bisa membawa kita kembali pada cerita yang pernah kita jalani. Ada kenangan yang membuat kita tersenyum, ada juga yang mungkin membuat hati sedikit bergetar. Ada juga cerita yang akhirnya mengajarkan kita untuk menerima dan melanjutkan hidup. Karena waktu memang terus berjalan. Tapi beberapa kenangan akan selalu punya tempatnya sendiri di hati ya. Dan pendengar, saya harus lengser di segmen Ruang Rindu kali ini. Yang pasti saya akan kembali untuk Anda di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada malam hari ini, kami akan hadirkan campur sari klasik untuk edisi malam hari ini. Selamat malam mendengar dan selamat mendengarkan.

Nun poro miyarso, sugeng dalu so sugeng pepengen malih, lumantar giaran kelenyangan Campursari, ingan dalu meniko sesarengan kalian Pak Kemalan Campursari Pandu Suworo, RRI Purwokerto. Ingan dibun mangarsani dening Ki Rustamaji so Sinengguyung dening Nyi Ceplis, dalah Nyi Rakis Emilia. Poro miyarso, mboten supe glosak konco saking studio, ngaturaken salam pambagyo Basuki, kasarasan katentreman tuwin kabagyan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungeling lancaran pambuka Campursari Pandu Suworo RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon Campursari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih

Dene roncen lakon selajengipun nuringgih langgam hangenteni sumangga para miyarsa sugeng dalu sasugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa langgam liwung sampun kita bidhangetaken sesarengan. Dungkap reroncen lagun salajengipun nuninggih langgam nawala. Sumangga para miyarsa, dening supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. So,

Nuwun para miyarsa, sumangga kelingan campursari kita lajengaken malih. Dene ngancik lagun selajengipun inggih Langgam Pring Kuning ingkang badhe dipun sekaraken dening Nyi Ragis Emilia. Sumangga para miyarsa, mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

0: jan, Rika ngisini-sini banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perserodat Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto, kantor Kaspatik Raja Jalan Raya Notok nomor 104 Patik Raja, kantor Kasumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Senin perlahan mulai beranjak pergi. Jadi kalau hari ini terasa panjang, kalau ada pekerjaan yang belum selesai, ada rencana yang belum berjalan sesuai dengan harapan, tidak mengapa ya. Malam ini kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Ada waktunya kita berhenti sebentar, menarik nafas, selalu berkata kepada diri, hari ini sudah berusaha. Dan mungkin kalimat sederhana itu cukup untuk membuat hati sedikit lebih tenang ya. Di penghujung hari ini pendengar, coba kita ingat satu hal kecil saja. Apa sih kira-kira yang membuat kita tersenyum? Bisa jadi mungkin secangkir kopi, atau barangkali obrolan singkat dengan seseorang, pesan dari keluarga, atau pekerjaan yang akhirnya selesai, atau bahkan perjalanan yang lancar begitu ya. Karena seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal besar sampai lupa bahwa kebahagiaan juga bisa datang dari hal-hal sederhana. Dan semoga malam hari ini menjadi malam yang luar biasa ya untuk kita syukuri, karena ternyata kita sudah bisa menaklukkan awal pekan yang konon katanya menyeramkan ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pendengar, kadang kita merasa bersalah ya ketika hari berakhir, sementara masih banyak hal yang belum kita capai. Target belum selesai, rencana belum terlaksana, bahkan ada keinginan yang rasanya masih jauh dari kenyataan. Tapi malam ini mungkin kita perlu mengingat satu hal, hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan setiap hari. Ada hari ketika kita produktif, ada hari ketika kita hanya mampu bertahan, dan keduanya tetap bagian dari perjalanan. Jadi kalau hari ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan buru-buru menganggap diri sendiri gagal ya. Bisa jadi kita hanya sedang membutuhkan waktu, istirahat bukan berarti menyerah, berhenti sebentar bukan berarti mundur, besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi dengan tenaga yang lebih utuh dan pikiran yang tenang.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terkadang malam seperti ini membuat kita teringat ya pada orang-orang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup kita. Ada yang masih bersama kita sampai sekarang, ada juga yang sudah jarang berkomunikasi, bahkan mungkin ada yang hanya tinggal kenangan. Tapi setiap orang yang pernah hadir biasanya meninggalkan sesuatu. Ada yang mengajarkan kita tentang kesabaran, ada yang membuat kita belajar melepaskan, ada juga yang sekedar hadir lewat percakapan sederhana. Tetapi ternyata menjadi penguat ketika kita sedang berada di titik paling lelah. Maka malam ini kalau ada nama yang tiba-tiba muncul dalam ingatan, mungkin tidak perlu dilawan ya pendengar, cukup tersenyum dan berkata dalam hati, terima kasih pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Karena tidak semua pertemuan harus berlangsung selamanya untuk bisa menjadi berarti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, hari Senin akan benar-benar berganti menjadi Selasa, dan sebelum kita sampai di sana, mari kita tinggalkan sejenak semua yang membuat pikiran penuh. Apa yang sudah terjadi hari ini biarlah menjadi bagian dari cerita. Yang belum selesai kita lanjutkan besok, dan yang belum tercapai kita perjuangkan lagi. Dan yang memang harus dilepaskan, semoga malam ini hati kita diberi kekuatan ya untuk mengikhlaskannya. Untuk pendengar yang masih belum bisa terpejam matanya, atau mungkin masih lembur, atau yang baru pulang, yang sedang belajar, yang sedang menjaga keluarga, atau mungkin hanya duduk sendirian ditemani radio, semoga malam ini menjadi ruang kecil untuk bernafas. Terima kasih sudah melewati hari ini. Sampai sejauh ini, tidurlah dengan membawa harapan, bukan kekhawatiran, karena setiap pagi selalu membawa satu kesempatan baru untuk memulai lagi. Saya Desi Natalia, pendengar pamit undur diri dari Purwokerto Malam, Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat beristirahat pendengar, dan semoga esok kita dipertemukan dengan lebih banyak alasan untuk bersyukur, dan sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya, yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya, dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu, dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak, dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika, sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Tuntas, sudah kami temani Anda di sepanjang hari ini dan saatnya kami pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita akan kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Pendengar, sekali di udara tetap di udara dan kali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini untuk edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi yang insya Allah pagi hari ini terjadwal bersama Ustadz Dr. Andes Daliman MPD yang akan mengulas tema tentang menggapai takwa yang sebenar-benarnya. Dan Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-9111. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811-2540-9111. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, Selasa 22 September 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Daliman, MPD, yang pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai menggapai takwa yang sebenar-benarnya. Dan untuk anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911. Pendengar Pro 1, ketakwaan menjadi benteng utama dalam menjaga arah hidup seorang muslim di tengah derasnya perubahan zaman. Mutiara Pagi edisi kali ini menghadirkan bahasan tentang makna menggapai takwa yang sebenar-benarnya. Jalan ini menuntut konsistensi antara keyakinan hati dan tindakan nyata sehari-hari. Kesadaran akan kehadiran Tuhan menjadi penentu arah agar nilai kebaikan tetap terjaga di setiap langkah kehidupan. Baik, pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Bunyinya aku gak tahu.
0: Baik, pendengar Pro 1, mohon maaf ada sedikit kendala teknis di studio. Mohon maaf, kami akan hadirkan kembali untuk Anda satu buah lagu. Pastikan Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, Ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan
1: jika data KTP miliknya juga ikut disalahgunakan usai beredar cuit terkait KTP palsu yang meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk segera mengusut kasus tersebut.
2: Agak takut ya, takutnya nanti kayak disalahgunakan pinjol, kemudian kayak sewa motor, kredit motor dan sebagainya. Itu kan kayak data pribadi, harusnya pemerintah tuh sudah mulai harus tanggap. Kemarin kan juga sudah dikonfirmasi di kepala dinas apakah benar ada KTP palsu itu dari pegawainya, terlibat apa enggak. Kayaknya memang harus ditelusuri, jadi kita sebagai masyarakat itu gak khawatir dan gak was-was.
1: Sementara itu saat ini diketahui di Pondok Capil telah memperlakukan persyaratan.
0: Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota.
1: Diambil langsung oleh yang bersangkutan. Jika diwakilkan, hanya boleh oleh anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga atau KK. Ramawanto, RRI Tasikmalaya untuk Indonesia.
0: Karena ternyata para dokter pun
3: helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari pelabuhan internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi lengkapnya. Matanya,
0: bahkan rasa sakitnya makin bertambah.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat
0: keras, karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan Raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya.
4: Mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutlah,
0: setelah tangannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar Raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang Raja menemui seorang dokter jiwa
4: melakukan cek rute di desa Kendawangan Kiri dan desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan.
5: Terbumbing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
0: Berkata,
5: dari cek rute itu
0: jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat. Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, Raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang Raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika Raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, Ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan Citra dan juga Putri dalam dialog interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini. Dan kami sampaikan mohon maaf sekali nih ya untuk Anda semua pendengar. Kali ini, hari ini kami tidak bisa menghadirkan lewat YouTube ya, karena memang ada kendala di satu dan lain hal. Untuk itu kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, beliau Ustadz Kiai Haji Dr. Andas Daliman MPD. Kita akan sapa dulu melalui line telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, apa kabar Pak Ustadz?
7: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, baik.
6: Okay. Baik Ustadz, mohon maaf ya Ustadz. Pagi hari ini kami tidak bisa menyiarkan seperti biasanya ya Ustadz. Dan ada sedikit terlambat. Baik Ustadz, dan baik kita akan langsung untuk menghadirkan Mutiara Pagi Ustadz dengan tema menggapai takwa yang sebenar-benarnya ya Ustadz.
7: Iya.
6: Monggo kami persilahkan Ustadz.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang topik menggapai takwa yang sebenar-benarnya. Kalimat ini atau kata-kata ini itu sangat populer, takwa yang sebenar-benarnya, yang definisinya juga sudah sangat kita kenal, yaitu yang sering ya dikatakan bahwa takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang Allah. Definisi ini cukup singkatnya. Namun mari kita cermati apa yang dimaksud dengan perintah dan larangan itu. Sebab kadang-kadang kita hanya berhenti kepada istilah perintah dan larangan. Yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu perintah dan larangan yang bersangkutan dengan hukum agama. Itu yang biasa disebut syariat. Yang kedua, perintah dan larangan yang bersangkutan dengan hukum alam. Itu yang dikenal dengan istilah sunatullah. Jadi di sini yang namanya perintah dan larangan itu mengenai syariat dan juga mengenai sunatullah atau hukum alam. Hukum alam juga terkenal dengan hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat demikian, akibatnya demikian. Nah, Jadi yang disebut dengan takwa adalah melaksanakan hukum agama atau syariat dan juga melaksanakan hukum alam. Jadi tidak hanya melaksanakan hukum agama saja yang disebut takwa, itu kurang lengkap. Melaksanakan perintah agama akan mendapat pahala. Melanggar hukum agama akan mendapat siksa. Tapi itu nanti di akhirat. Kalau misalnya ada ganjaran ya, atau siksa di dunia ini, itu baru perskot saja. Nah, seperti misalnya orang melaksanakan hukum agama seperti sholat, puasa, bersedekah, menolong orang lain, itu akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Sedangkan berbuat maksiat, berbuat jahat, makan yang haram, juga akan mendapat siksa, tapi nanti di akhirat. Ini yang berkaitan dengan hukum agama. Sedangkan melaksanakan perintah atau melanggar larangan Allah yang berupa hukum alam, ini akan mendapat langsung balasannya di dunia. Mendapat pahala yang langsung, mendapat siksanya yang langsung. Misalnya, orang yang rajin belajar, dia akan pandai. Ini kan mendapat pahala langsung. Yang rajin bekerja, dia akan kaya, mendapatkan materi yang banyak. Yang berdisiplin, menjaga kesehatan, dia akan sehat. Tapi demikian pula sebaliknya. Kalau mendapatkan siksa, istilahnya juga langsung. Yang malas belajar akan bodoh. Ya. Yang malas bekerja akan miskin. Ya. Yang tidak mau menjaga kesehatan akan sakit. Ini hukum alam. Nah, dengan demikian, maka takwa yang sebenarnya adalah adanya keseimbangan antara pengamalan hukum-hukum agama yang disebut syariat dan pengamalan hukum-hukum alam yang disebut sunnatullah. Pemahaman kita selama ini kebanyakan masih cenderung berat sebelah, yaitu bahwa takwa itu diartikan hanya orang yang tekun rajin mengamalkan hukum agama saja dengan mengenyampingkan pengamalan hukum alam. Jadi yang sangat dipentingkan ya, seperti sholat, puasa, berzikir, berdoa, ya, itu memang merupakan perilaku takwa, tapi itu baru yang bersangkutan dengan masalah-masalah agama. Tetapi yang bersangkutan dengan hukum alam, seperti bekerja keras, seperti belajar, mengadakan penelitian dan sebagainya, ini bersangkutan dengan hukum alam. Jadi orang yang takwa, itu bukan hanya mereka yang khusyuk sholat di masjid. Tapi orang yang takwa juga termasuk para pedagang di pasar ya, yang sibuk melayani pembeli dengan ramah dan jujur. Ini adalah juga merupakan ketakwaan. Orang yang takwa bukan hanya mereka yang tekun berzikir di tempat sholat, tapi juga adalah pegawai yang bekerja di kantor dengan tekun dan disiplin. Dokter yang berdedikasi mengobati pasien dengan teliti dan sepenuh hati. Guru yang dengan sabar dan kasih sayang mendidik murid-muridnya, termasuk juga para pegawai RRI yang bekerja dengan penuh semangat menemani dan menginspirasi. Ini juga merupakan bentuk takwa. Mereka semua adalah orang-orang yang takwa dalam menjalankan hukum alam, menjalankan sunnatullah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang takwa itu kecuali yang tekun beribadah dengan khusyuk dan tawaduk, namun juga mereka giat bekerja dengan semangat dan penuh pengabdian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya baik, terima kasih Ustadz dan pendengar. Kami persilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan informasi juga ya Citra, kalau ya, di YouTube RRI Purwokerto juga bisa benar, ya, bisa disaksikan secara langsung. Ya, dipersilahkan 632336. Jika belum ada, saya akan langsung bacakan dari WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Ustadz.
7: Waalaikumsalam.
9: Okay. Ada orang ibadah rajin tapi masih memelihara benda-benda keris misalnya. Katanya itu datang sendiri. Mungkin dia juga mempercayai benda itu sakti. Hal yang demikian gimana menurut Islam? Dari Busum Sampang. Dan ada lagi tambahan pertanyaan. Apakah termasuk orang tersebut berbuat syirik nggih? Matur nuwun. Dan orang tersebut belum betul-betul takwa. Monggo Ustaz. Yeah.
7: Jadi tentang benda-benda yang dianggap mempunyai kekeramatan atau kesaktian, itu merupakan keyakinan yang tidak benar dalam agama Islam. Sebab artinya dia itu mengakui, mempercayai adanya kekuatan selain Allah. Ya, adanya kekuatan, kekuasaan selain Allah. Kalau kita memiliki benda-benda seperti itu tetapi kita tidak percaya bahwa mempunyai kesaktian, ya sekedar untuk hiasan misalnya ya, itu tidak masalah. Tapi ini yang menjadi pokok masalah adalah adanya keyakinan itu yang menjadikan iman kita ini menjadi tercemari ya, dengan keyakinan yang semacam itu. Sebab ikrar kita, la haula wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah. Maka benda-benda yang semacam itu mestinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya. Nah kalau kita percaya, itu berarti kita sudah menyimpang daripada ikrar kita, la haula wala quwata illa. Dan itulah yang juga disebut dengan bentuk kemusyrikan, ya. Artinya musyrik itu kan mensyarikatkan, ya, menyepadankan Allah itu dengan kekuatan lain atau ada kekuatan lain yang dianggap sama mempunyai kekuatan seperti kekuatannya dan kekuasaan Allah. Jadi jelas bahwa itu merupakan satu perilaku atau perbuatan yang mestinya kita tinggalkan. Baik, kita lanjut, monggo.
8: Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita akan, okay, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, dari siapa di mana ini?
10: Dari Faiz Dumir.
8: Oke, Pak Faizin, monggo.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
7: Waalaikumsalam.
10: Ada seseorang menjalankan ibadah tekun, yang mungkin boleh takwa apa, mengibadah tekun. Suatu ketika kepengin tahu, tapi tidak mengimani nih, mengikuti larungan sedekah laut, ikut kapal kesana buang kepala sapi atau kerbau, ikut sedekah bumi tapi tidak nonton istilahnya, nonton sedekah bumi. Terus ke Gunung Serandil, Gunung Kawi, itu untuk kesugihan katanya. Tapi orang tersebut tidak mengimani hal-hal tersebut. Cuman ingin tahu sejauh mana, kayak apa sih di sana akhirnya. Astagfirullahaladzim, wong kok kayak kue pada ya. Hal yang demikian itu orang tersebut bagaimana kriterianya? Apakah termasuk kecampuran apa yang masih dalam kriteria takwa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ustaz. Ya.
7: Innamal a'malu binniat. Segala perbuatan kita itu tergantung kepada niat kita. Kalau niatnya itu hanya nontonnya, itu hukumnya ya boleh-boleh saja. Apalagi kalau kita misalnya menonton larungan, menonton tempat-tempat yang untuk apa itu bertapa ya, itu nanti untuk diceritakan kepada orang lain bahwa itu adalah perbuatan sesat, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak ada perintahnya dalam agama, bahkan kalau itu diyakini ya sebagai satu keyakinan bahwa akan mendatangkan ini dan itu malah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilaksanakan.

0: tetapi menceritakan dengan melihat ya, fakta, melihat kenyataan yang ada. Saya rasa begitu, kembali kepada niatnya. Kalau sekedar nonton, apalagi tadi itu ya, nanti untuk memberikan penjelasan itu sangat baik. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Saya akan buka kesempatan kembali untuk pendengar kita yang mau bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
2: Dari Pak Tuslam, Kandeng, Sema Gede.
1: Oke, monggo.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan mengenai ketakwaan. Ketakwaan adalah tingkat keimanan yang paling tinggi. Kalau yang di bawah-bawahnya itu tingkat bagaimana, Pak Ustadz? Ada tingkatan-tingkatan yang bagaimana selain takwa itu? Mohon penjelasan dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Ustadz.
0: Ya, itu istilah-istilah itu memang macam-macam. Takwa itu juga kan ada bertingkat-tingkat ya. Sehingga yang paling tinggi ya takwa yang sebenar-benarnya ya, itu yang paling tinggi. Jadi mestinya ada takwa yang belum benar, artinya belum sempurna ya. Nah, memang ada istilah-istilah yang sering kita dengar ya. Orang yang baru mengucapkan dua kalimat syahadat ya, itu sudah Islam. Jadi mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sudah disebut Muslim ya. Nah, Muslim itu nanti kemudian dilanjutkan dengan mengamalkan ya, mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, nanti dia akan meningkat tingkatannya, mungkin menjadi Muslim yang mukmin ya. Artinya seorang Muslim tapi yang keimanannya itu sudah meningkat, mukmin ya. Nah, mukmin ini juga ada mukmin yang istilahnya asal-asalan. Sebenarnya mukmin sudah bagus ya, tetapi mungkin tingkatnya masih rendah ya. Ada yang lebih bagus lagi, misalnya muhsin ya. Nah, ini ya, itu istilah-istilah untuk sekedar mengkategorikan adanya tingkatan-tingkatan keimanan seseorang. Memang yang paling tinggi itu adalah yang muttaqin. Muttaqin itu artinya yang benar-benar takwa. Tapi juga ada yang mengistilahkan lagi, wah itu ada lagi yang orang yang dekat sekali dengan Allah, yang namanya muqarrabin ya. Orang yang dekat dengan Allah ini kan juga merupakan bagian dari takwa yang tingkatnya itu sudah tinggi. Jadi istilah-istilah itu saya rasa sangat fleksibel ya. Jadi takwa itu sendiri kan juga bertingkat-tingkat, ada yang mungkin takwanya masih rendah, sedang, kemudian tinggi. Nah, semakin banyak yang kita amalkan dan semakin banyak yang kita tinggalkan kalau itu memang dilarang, itu menunjukkan tingkat ketakwaannya itu semakin tinggi. Nah, pembicaraan kita pada pagi hari ini itu kan intinya bahwa yang dimaksud dengan takwa ini kan tidak sekedar mereka yang tekun melaksanakan ibadah. Nah, tetapi muamalahnya ya, yang namanya pelaksanaan yang dilaksanakan baru sebatas yang bersangkutan dengan syariat, perintah puasa, sholat, zakat, haji. Tapi bagaimana yang berkaitan dengan masalah hukum alam sunnatullah yang menyangkut belajar, menyangkut bekerja ya, menyangkut mengusahakan kebaikan ya, menolong orang dan sebagainya yang bersangkutan dengan hukum alam ini ya. Kalau orang rajin belajar dia akan pandai, orang rajin bekerja dia akan

0: kaya ya. Ini juga merupakan bagian dari takwa. Jadi tadi kita berbicara kan ada takwa dalam hal mengamalkan ajaran-ajaran agama, takwa dalam hal mengamalkan hukum-hukum alam, yang itu juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Jadi kalau orang itu hanya melaksanakan syariat agama saja dengan menyampingkan sunatullah, itu takwanya baru separuh. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, ya. Tapi dia malas bekerja, malas belajar, ya. Nah, kalau kerja acak-acakan, ini juga belum takwa yang benar, ya. Sebab takwa yang benar yang kita maksudkan itu adalah mereka yang benar-benar, ya, dengan tekun, sungguh-sungguh mengamalkan ajaran-ajaran atau syariat agama, juga tekun, ya, untuk mengamalkan pekerjaan-pekerjaan yang mestinya harus kita kerjakan. Jadi tempat orang takwa tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, tapi bisa di pasar, di kantor tempat bekerja, di sekolahan, di pertambangan. Itu di sana tersebar orang-orang yang takwa sepanjang mereka itu di dalam bekerja selalu ingat bahwa ini adalah perintah Allah. Saya harus bekerja dengan baik, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan penuh amanat, bekerja dengan jujur. Itu adalah perilaku-perilaku takwa yang tidak kalah pentingnya dengan pengamalan seperti sholat, puasa, ya, haji. Itu tidak kalah pentingnya itu. Nah, selama ini kadang-kadang kita hanya cenderung memahami takwa itu hanya hal-hal yang bersangkutan dengan agama. Tapi yang bersangkutan dengan masalah kehidupan sehari-hari itu dipandang, ya, bukan termasuk hal-hal yang menjurus kepada ketakwaan. Padahal sebenarnya dua-duanya itu kesatuan antara pengamalan hukum agama yang namanya syariat dengan pengamalan hukum alam yang namanya sunatullah. Dua-duanya itu merupakan kesatuan yang mestinya harus kita amalkan bersama-sama menurut kemampuan kita. Itu yang akan membentuk takwa yang sebenarnya. Ini pengertian kami seperti itu tentang takwa. Nah, sehingga kalau ada istilah, ya, kita kaum muslimin takwanya baru separuh, yaitu baru mengamalkan syariat, yang separuh lagi diamalkan oleh orang-orang barat, ya, yang mereka tidak sholat, tidak ibadah misalnya, tetapi mereka mengadakan penelitian, mengadakan penemuan ini dan itu, sehingga mereka maju. Itu sebenarnya juga termasuk bagian daripada ketakwaan kepada Allah. Wallahu a'lam. Monggo kita lanjut.
1: Iya, baik. Terima kasih, kita lewat WhatsApp dulu.
2: Iya, ini sudah ada kolom komentar, kita baca dulu komentar, ya. Satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, dalam setiap khutbah Jumat, jamaah selalu diingatkan terkait dengan takwa. Apa nih Pak Ustadz batasan jelas kita termasuk orang bertakwa atau tidak bertakwa nih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya.
1: Dari Ed Doni Ramadan, ya.
0: Iya, kita akan bisa melihat seberapa banyak orang itu mengerjakan kebaikan. Seberapa banyak orang itu meninggalkan keburukan, ya. Nah, jadi kalau menurut pengertian yang kita pahami tadi, takwa yang selalu dianjurkan pada waktu khutbah Jumat itu memang perlu dijabarkan, ya. Yang bersangkutan dengan masalah agama diamalkan, sholatnya rajin, puasanya juga rajin, ya. Terutama yang wajib, kemudian ditambah yang sunat, ya. Kemudian sedekahnya, kalau mampu dia zakat dan haji. itu merupakan indikator, ya, merupakan tanda-tanda bahwa orang itu memiliki ketakwaan yang cukup bagus, ya. Nah, kemudian juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kalau dia banyak meninggalkan, ya, dan hati-hati sekali untuk berbuat masalah-masalah yang nanti melanggar, ya, agama, itu juga merupakan tanda-tanda bahwa dia itu orang yang takwa. Ya. Kecuali itu, juga dalam kaitannya yang berkaitan dengan hukum alam itu, dengan sunnatullah itu. Apakah dia termasuk orang yang rajin misalnya belajar? Dia rajin ngaji misalnya menuntut ilmu. Sebab dengan menuntut ilmu, rajin ngaji, dia itu nanti juga ibadahnya akan menjadi semakin sempurna. Nah, orang yang rajin belajar, orang yang bekerja, ya, dengan giat sehingga mendapatkan rezeki yang banyak. Dia bekerja dengan disiplin, jujur, ya, tidak melaksanakan atau tidak menerjang perbuatan yang haram, ya. Taruhlah mencari nafkah tidak dengan korupsi, tidak dengan menipu. Ini merupakan perilaku takwa. Jadi ketakwaan itu yang dianjurkan, ya, di dalam khutbah Jumat ataupun di pengajian-pengajian itu mestinya kita terjemahkan, kita pahami tidak hanya takwa dalam pengamalan bidang agama, tapi juga termasuk takwa dalam pengamalan, ya, bidang-bidang yang bersangkutan dengan kehidupan secara umum. Saya rasa begitu ini.
1: Okay.
0: Monggo lanjut.
2: Okay, baik Ustadz, sayang sekali ini waktunya sudah ada di penghujung waktu. Ustadz, barangkali kesimpulan gitu Ustadz dari tema kita pagi hari ini. Okay, monggo.
0: Iya. Jadi topik kita pada pagi hari ini kan menggapai takwa yang sebenar-benarnya. Jadi mungkin kita ini sudah termasuk orang yang takwa dalam arti kita sudah melaksanakan ibadah, ya, dengan baik. Tapi apakah di dalam kita beramalah, bermasyarakat sudah baik, ya? Atau kita sudah mengamalkan dua-duanya tapi belum banyak yang kita amalkan. Kita tingkatkan, ya, sehingga nanti kita itu akan mendapatkan, ya, mudah-mudahan, ya, kita menjadi orang yang baik dalam pengamalan agama maupun baik dalam pengamalan bermuamalah, ya, berkehidupan di dalam masyarakat, sehingga nanti akan melengkapi ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dengan benar. Jadi tidak hanya separuh, ya, apalagi hanya sedikit, ya, tetapi kita mari sebanyak-banyaknya kita amalkan hukum-hukum agama yang namanya syariat, dan kita amalkan hukum alam yang namanya sunnatullah, sehingga kita ini akan menjadi manusia yang benar-benar takwa. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk tausiahnya di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung bersama dengan kami, baik melalui line telepon, WhatsApp, atau melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Iya, dan tentunya kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan akhirnya saya Citra dan juga Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang sebenarnya.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai DKPP Kabupaten Banyumas mengusulkan program budidaya tematik dari KKP RI untuk meningkatkan produksi perikanan. Selanjutnya, informasi mengenai operator dan pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah untuk menambah pendapatan layanan Trans Banyumas mulai 2027. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 22 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas mengusulkan dua program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mengusulkan dua program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kedua program tersebut yakni Bina Padi dan Mini Ras yang ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosyani, mengatakan untuk program Bina Padi, pihaknya telah mengusulkan 8 kelompok. Setiap kelompok mengelola lahan sekitar 5 hingga 10 hektar dengan perkiraan bantuan 100 juta rupiah. Rupiah per hektar.
2: Ada program bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu budidaya tematik. Ada dua jenis bantuan. Yang pertama adalah budidaya tematik mini ras, kemudian Bina Padi. Ini anggaran dari Kementerian. Untuk yang Bina Padi dari Banyumas itu sudah mengusulkan 8 kelompok ya. Satu kelompoknya itu luasannya sekitar 5 hektar sampai 10 hektar. Per hektarnya kemungkinan dapat bantuannya itu 100 juta per hektar ya. Dan rencananya itu pelaksanaannya itu akan swakelola. Jadi yang melaksanakan itu kelompok yang menerima bantuan.
1: Sementara itu program Mini Ras menggunakan sistem sirkulasi air untuk meminimalkan penggunaan air dalam budidaya ikan. Banyumas telah mengusulkan sekitar 96 desa untuk program tersebut. Persyaratannya antara lain lahan non-LSD, luas minimal 1000 meter persegi, dan ketersediaan listrik minimal 2200. Pada tahap pertama sekitar 40 desa dinilai layak, namun setelah dilakukan koordinasi, 3 desa diketahui masuk kawasan KP2B, sehingga berpotensi tidak dapat mengikuti program. Saat ini proses verifikasi dan validasi masih dilakukan KKP. Pemerintah daerah menunggu penetapan sebelum program mulai dilaksanakan. Program Mini Ras nantinya dilaksanakan oleh penyedia yang ditunjuk oleh KKP, sedangkan Bina Padi dilakukan secara swakelola oleh kelompok penerima bantuan. Damara Sakti melaporkan.
0: Mendengar gelar pertemuan terbatas dengan Pradi Purwokerto, Komisi Yudisial bahas integritas penegakan hukum. Berikut laporan Yanuar Adi.
3: Mewujudkan peradilan yang bersih tidak hanya bergantung kepada hakim. Advokat sebagai salah satu penegak hukum juga memiliki peran penting untuk memastikan proses peradilan berjalan berdasarkan argumentasi hukum, bukan kepentingan transaksional. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi terbatas Komisi Yudisial RI bersama DPC Pradi Purwokerto dengan tema menjaga integritas dalam penegakan hukum. Anggota Komisi Yudisial RI Dr. Abhan SHMH mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sekaligus membangun sinergi dengan advokat yang sehari-hari berinteraksi dengan lembaga peradilan. Menurutnya, KY memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Karena itu, advokat diharapkan turut berkontribusi dalam menciptakan proses peradilan yang bersih dan berintegritas. Abhan menekankan proses beracara di pengadilan harus mengedepankan argumentasi hukum. Dia mengingatkan agar advokat maupun pihak yang berperkara menghindari tindakan yang bersifat transaksional.
4: Tugas dan fungsi KY. Jadi KY itu kewenangannya sebatas pada persoalan pelanggaran perilaku, tapi bukan persoalan teknis judisial. Misalnya, saya nggak puas dengan putusan ini, kan, karena pertimbangannya salah, karena putusan salah. Itu bukan ranah kami, tapi itu ranah teknis judisial, ada upaya hukum banding atau kasasi.
3: Sementara itu, Ketua DPC Pradi Purwokerto, Happy Sunaryanto, mengatakan diskusi bersama KY penting untuk meningkatkan literasi advokat, terutama mengenai peran dan fungsi KY, termasuk posisi profesi advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
5: Menambah literasi kita ya, terkait dengan apa peran fungsi dari KY, termasuk juga posisi atau kedudukan profesi advokat dalam menjalankan tugas seperti apa.
3: Melalui forum tersebut, Komisi Yudisial dan Pradi Purwokerto diharapkan dapat terus membangun komunikasi serta pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga integritas seluruh unsur penegak hukum. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, operator dan pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah untuk menambah pendapatan layanan Trans Banyumas mulai 2027, salah satunya melalui pemanfaatan bodi bus sebagai media iklan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
6: Operator dan pemerintah daerah mulai menyiapkan skema untuk mengoptimalkan pendapatan layanan bus Trans Banyumas mulai 2027. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemanfaatan bodi bus sebagai ruang iklan. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun menyebut sudah ada sejumlah perusahaan yang tertarik memasang iklan di armada bus Trans Banyumas. Namun untuk pelaksanaannya masih menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Banyumas. Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme pemasangan iklan, termasuk nilai yang dikenakan kepada perusahaan atau pemilik produk.
7: Bodi kendaraan itu akan disewakan atau diiklankan, dan sudah ada beberapa investor atau sudah beberapa perusahaan, beberapa produk yang berminat untuk memasang iklan di bodi kendaraan, baik di dalam ataupun di luar kendaraan. Jadi nanti dari tim pemerintah daerah Kabupaten Banyumas akan membuat regulasi berapa nilai wajar untuk memasang iklan di bodi kendaraan. Seperti itu.
6: Ipung berharap pemasangan iklan di armada Trans Banyumas bisa menjadi tambahan pendapatan untuk mendukung operasional layanan. Terlebih mulai 2027, biaya operasional Trans Banyumas akan sepenuhnya ditanggung melalui APBD murni Kabupaten Banyumas. Selain dari pemasangan iklan, operator dan Pemkab Banyumas juga menyiapkan penyesuaian tarif penumpang yang rencananya akan diberlakukan pada tahun depan.
7: Jadi nanti ada beberapa evaluasi, termasuk evaluasi tentang penerapan tarif kepada masyarakat, Rp3.900 menjadi Rp5.000 untuk reguler atau yang umum, kemudian yang tarif khusus yang untuk disabilitas, kemudian pelajar, mahasiswa, dan lansia itu antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Nanti menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.
6: Adapun layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah sempat terhenti sejak akhir Agustus lalu. Seluruh koridor Trans Banyumas kembali beroperasi setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi menyusul peralihan skema pendanaan dari APBN ke APBD. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama, yakni Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan difabel. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, di tengah tingginya harga cabai di pasaran, petani cabai di Kabupaten Banjarnegara justru mengalami ancaman gagal panen akibat kemarau panjang. Berikut laporan Joko Winarno.
1: Inilah kondisi tanaman cabai milik warga di Desa Majalengka, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Tanaman cabai yang sudah siap panen justru mulai layu dan sebagian mati akibat kekurangan air. Petani cabai di Desa Majalengka, Ahmad Kosim, mengatakan kemarau panjang telah membuat sumber-sumber mata air mengering. Petani pun kesulitan untuk menyirami tanaman cabai mereka. Sementara bantuan dropping air bersih hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga. Meski sebagian tanaman masih hidup, namun tidak ada lagi bunga yang muncul. Akibatnya tanaman tidak akan lagi berbuah. Menurutnya, buah cabai yang masih ada pun menjadi kerdil dan tidak disukai pasar atau pembeli. Kondisi ini membuat petani khawatir apabila dalam waktu dekat tidak segera mendapatkan air, mereka akan mengalami gagal panen dan mengalami kerugian besar. Berbagai upaya menurutnya sudah dilakukan petani, mulai dari membuat penampungan air hingga menyedot air dari sungai. Meski harus menambah biaya produksi, upaya ini tetap dilakukan untuk menyelamatkan tanaman dan bisa panen.
2: Benarnya sangat prospek, cuma ya gitu, di lapangan kita terkendala air. Terus masalah pupuk sih alhamdulillah sekarang udah agak murah. Cuma ini kendalanya benar-benar dari air. Ini sebenarnya bukan sehat ini. Cuma apa istilahnya bertahan hidup. Ini kalau kelanjutannya nggak ada air, ya udah mati, kita pasti gagal panen. Contohnya ini. Ini harusnya kan cabai panjang-panjang terus cantik. Lah ini pada bengkok, terus udah nggak tumbuh tunas baru lagi pun, ini apa, bunganya udah rontok semua ya, itu karena kekurangan air.
1: Petani berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti pembuatan sumur bor atau pipanisasi dari sumber mata air yang ada di kaki bukit. Pasalnya jarak sumber air yang mencapai 7 km membuat petani kesulitan untuk mengaksesnya. Bagi petani, ketersediaan air sangat menentukan hasil panen. Apabila cabai bisa dipanen, maka akan menjadi stok di pasar sehingga harga cabai juga bisa lebih stabil. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, pemanfaatan material sisa pembakaran batubara atau fly ash bottom ash menjadi bagian dari program rumah layak huni yang dilakukan PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
3: Karsiah, warga Desa Bunton, Kecamatan Adipala, dan keluarganya kini bisa tinggal dengan lebih nyaman di rumah yang layak dan memadai. Rumah tersebut merupakan bantuan dari PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala melalui program Rumah Layak Huni. Menariknya, rumah Karsia dibangun dengan memanfaatkan faba atau fly ash bottom ash, yakni material sisa dari proses pembakaran batu bara di PLTU. Limbah hasil pembangkitan tersebut dimanfaatkan kembali menjadi material pendukung dalam pembangunan rumah, sehingga bisa menghadirkan hunian yang lebih nyaman bagi keluarga Karsia. Dengan rumahnya yang sudah diperbaiki ini, Putri Karsia mengaku kini dapat menjalani aktivitas sehari-hari di hunian yang lebih memadai, sekaligus memiliki tempat yang lebih nyaman untuk berkumpul bersama keluarga.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN Indonesia Power UBP Adipala yang sudah memberikan bantuan membangun rumah layak huni untuk kami. Bantuan ini sangat berarti keluarga kami karena rumah yang kami tempati nanti akan menjadi lebih layak, aman, dan nyaman untuk tempat tinggal.
3: Pelaksana senior CSR Humas dan Keamanan PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala, Galih Eko Purnomo, mengatakan pembangunan rumah layak huni merupakan wujud kontribusi perusahaan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional, serta sebagai program guna mendorong pemanfaatan faba secara berkelanjutan. Menurutnya, rumah yang lebih layak diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman, serta mendukung aktivitas keluarga sehari-hari.
5: Bantuan ini mewujudkan kepedulian dan kontribusi kami dalam menghadirkan hunian layak huni, aman, dan nyaman bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional PLN Indonesia Power UBP Adipala. Harapannya dengan adanya rumah yang lebih layak, masyarakat menerima manfaat dapat memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman dan mendukung peningkatan kualitas kehidupan sehari-hari. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Desa Buntun.
3: Pembangunan rumah ini menjadi bagian dari upaya PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala memanfaatkan faba secara berkelanjutan sehingga material sisa dari proses pembangkitan dapat digunakan kembali dan memiliki nilai guna. Melalui program rumah layak huni ini, PLN Adipala berupaya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas kehidupan warga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026 menjadi bahan evaluasi bagi Satlantas Polresta Banyumas untuk terus membangun budaya tertib dan aman berlalu lintas di masyarakat. Berikut laporan Fahrian Syah.
6: Satlantas Polresta Banyumas terus memperkuat upaya membangun budaya tertib dan aman berlalu lintas melalui edukasi serta pencegahan kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara 2026. Wakasat Lantas Polresta Banyumas, AKP Dwi Nugroho mengatakan, kesadaran masyarakat Banyumas dalam berlalu lintas dinilai cukup baik, ditandai dengan kepatuhan terhadap aturan dan menurunnya jumlah pelanggaran. Namun, angka kecelakaan lalu lintas justru mengalami kenaikan sekitar 30% dibandingkan periode yang sama pada 2025. AKP Dwi mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian Satlantas Polresta Banyumas untuk terus memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas. Edukasi terutama menyasar pada usia produktif yang dinilai banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.
7: Selain melakukan penindakan, kita terus berupaya melaksanakan edukasi. Ya, edukasi ini kita tujukan kepada yang banyak terlibat dalam kecelakaan. Dan yang terlibat itu kebanyakan di usia produktif, yaitu di usia 15 sampai dengan 40. Sehingga edukasi itu kita menyasar kepada yang berumur sekitar itu, berarti para pelajar dan mahasiswa, kemudian karyawan swasta. Sehingga kita berikan edukasi terkait dengan keselamatan dalam berkendara.
6: Edukasi keselamatan menyasar masyarakat usia 15 hingga 40 tahun termasuk pelajar, mahasiswa, dan karyawan swasta. Satlantas memberikan pemahaman mengenai keselamatan berkendara termasuk melalui pembekalan safety riding. Satlantas Polresta Banyumas juga mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat sehingga tertib berlalu lintas bukan hanya dilakukan ketika ada petugas kepolisian. AKP Dwi menegaskan keselamatan diharapkan dapat menjadi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, kepatuhan berlalu lintas dapat tumbuh dari kesadaran diri dan menjadi kebiasaan bersama. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, jalan raya dan keselamatan bukan hanya kewajiban kepolisian satuan lalu lintas, namun juga kewajiban seluruh pemakainya agar taat dengan tujuan keselamatan bersama. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
8: Selamat pagi. Jalan raya merupakan ruang bersama yang digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat setiap hari. Kendaraan bermotor memenuhi jalan untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan sosial. Dalam kondisi tersebut, ketertiban dan keselamatan lalu lintas menjadi hal yang paling penting. Disinilah peran polisi lalu lintas dibutuhkan, bukan sekedar menegakkan aturan, tetapi juga untuk menciptakan keamanan dan membangun kesadaran masyarakat. Polisi lalu lintas memiliki tugas yang luas, mulai dari mengatur arus kendaraan, menangani kecelakaan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran, hingga memberikan edukasi kepada pengguna jalan. Kehadiran mereka di persimpangan, kawasan padat kendaraan, maupun lokasi rawan kecelakaan merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Namun, ketertiban di jalan raya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian. Penegakan aturan akan efektif apabila disertai kesadaran masyarakat. Pengendara perlu mematuhi rambu-rambu, mempergunakan helm bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk keselamatan bagi pengguna mobil, serta tidak mempergunakan telepon seluler ketika berkendara. Kepatuhan tersebut bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, melainkan untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Di sisi lain, pendekatan kepolisian terhadap masyarakat juga perlu mengedepankan edukasi dan pelayanan. Sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas, terutama kepada pelajar dan pengendara muda, penting dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami bahwa aturan lalu lintas memiliki tujuan utama untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan keteraturan di jalan. Perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas kepolisian lalu lintas. Sistem tilang elektronik, kamera pemantau, serta berbagai teknologi pengelolaan lalu lintas dapat membantu meningkatkan pengawasan sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih transparan. Pemanfaatan teknologi tetap perlu diimbangi dengan pelayanan yang mudah dan mekanisme pengawasan yang jelas. Pada akhirnya, keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Polisi lalu lintas memiliki posisi penting sebagai pengatur, pelayan, pendidik, dan penegak hukum. Sementara itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk mentaati aturan dan menghargai keselamatan sesama pengguna jalan. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
9: Dan juga saya Putri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama Ciput Citra dan juga
1: Putri ya, pagi hari ini akan menemani Anda pendengar Pro 1 dengan beragam acara menarik yang bisa Anda simak di Pro 1 RRI Purwokerto kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita nanti akan hadirkan info lalu lintas pada pukul 6.45 ya. Dan pada pukul 7.30 juga nanti ada info perakiraan cuaca.
0: Iya, dan pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar, karena pagi hari ini ada banyak ya beragam informasi-informasi menarik yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi ini.

0: 100% madu asli.
1: Madu enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
2: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
0: Sehat itu enak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Purwokerto pagi.

0: Pendengar Pro 1, kalau kita bicara soal perjalanan kereta api di jalur selatan Jawa ya, nama stasiun Kroya ini sudah tidak asing lagi. Stasiun ini bukan sekedar tempat naik dan turun penumpang, tapi ini jadi salah satu titik yang bisa menghubungkan di berbagai kota. Nah, stasiun Kroya di Kabupaten Cilacap ini terus menunjukkan perannya sebagai salah satu simpul strategis perjalanan kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto ya. Dan setiap harinya sekitar 95 perjalanan kereta api ini melayani penumpang dari stasiun ini dengan tujuan ke berbagai arah, mulai dari Bandung, Jogja, Surabaya, Banyuwangi, sampai Purwokerto dan Jakarta.
1: Ya, kemudian pendengar KAI 20. Sepanjang Januari 2026, stasiun Kroya melayani dari pelanggan yang berangkat maupun tiba, dan jumlah ini meningkat sekitar 49% rata-rata bulanan di tahun 2023. Pertumbuhan tersebut berlangsung bertahap. Pada 2024, rata-rata pelanggan ini mencapai 74.000 per bulan, kemudian meningkat menjadi 83.000 sekian orang per bulan pada tahun 2025. Pasti keberadaan stasiun Kroya ini juga memberikan dampak bagi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Mobilitas penumpang ikut mendorong tumbuhnya UMKM dan juga transportasi lanjutan, sehingga stasiun tidak hanya menjadi simpul perjalanan, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi.
0: Iya, betul sekali. Ya, nah, siapa yang belum pernah naik kereta api? Citra kayaknya belum sih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 2026, Indonesia heboh dengan istilah mensrea. Istilah ini ramai diperbincangkan sejak muncul sebagai tema sebuah pertunjukan stand-up komedi. Tapi, apa sih sebenarnya mensrea itu? Mensrea adalah istilah hukum dari bahasa Latin yang berarti niat jahat atau sikap batin seseorang saat melakukan suatu tindak pidana. Konsep ini merupakan bagian dari hukum pidana material yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Contohnya, jika seseorang sengaja menyakiti orang lain, itu berbeda dengan perbuatan yang terjadi karena lalai atau tidak hati-hati. Oleh karena itu, dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, tapi

0: mendapat hukuman yang berbeda, tergantung ada atau tidaknya mens rea. Inilah sebabnya mens rea jadi kunci penting untuk menentukan keadilan dalam hukum pidana. Karena dalam hukum pidana, bukan cuma perbuatan yang dinilai, tapi juga niat di baliknya.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk Anda pendengar, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto kanal informasi dan inspirasi.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Ya, selamat pagi Mas Adit. Halo, selamat pagi Mas Adit. Halo. Ya, halo Mas Adit. Oke, dan kita masih menunggu tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk melaporkan info lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi Mas Adit. Ya. Oke, baik. Baik, Mas. Halo, selamat pagi. Iya, baik pendengar Pro 1. Sayang sekali kita tidak bisa menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini. Dan untuk Anda pastikan terus di Pro 1 dari Purwokerto kanal info. Iya. Baik, Mas Adit, halo. Halo. Halo, Mas Adit. Iya, baik. Ya, baik pendengar Pro 1. Iya. Baik pendengar Pro 1, mohon maaf kami tidak bisa menghadirkan info lalu lintas pagi hari ini. Untuk Anda pastikan terus masih di Pro 1 RRI Purwokerto kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian info lalu lintas.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Siap.
5: Kepala.
6: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
7: Kepala, pundak, lutut, kaki.
8: Nomor 1 Purwokerto.
9: Channel informasi dan inspirasi.
10: Nomor 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.